Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Wazi Warilun, ada masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Murad Sartiwa tadi, Warilun Amanah, sudah sama-sama kita nikmati di sampai hari ini. Sudah pukul 7:27 menit waktu Indonesia Barat. Suasana pagi kota Banda Aceh saat ini masih lumayan sejuk ya. Tadi juga sempat diwarnai rintik hujan, nah jadi suasana masih sedikit adem untuk pagi hari ini. Sang mentari juga masih bersembunyi di balik redupan pagi. Kita berharap semangat Anda tidak seredup sang mentari pagi hari ini yang akan memulai kegiatan ataupun yang masih berada di rumah. Bisa Anda pastikan kembali segala sesuatunya sudah disiapkan dengan baik sehingga tidak mengganggu aktivitas ataupun pekerjaan Anda. Yang sudah meluncur di perjalanan juga kita berharap dapat berhati-hati di jalan, mengingat untuk semula ruas jalan di kota Banda Aceh masih agak basah ya. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kehati-hatian kita bersama, terlebih untuk jam sibuk seperti saat ini, bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk sesaat lagi kita juga akan informasikan prediksi cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet budaya anu nanggrong.

Masih dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Warilun ya akan memulai kegiatan tepat di pukul 8 nanti. Masih banyak waktu sekitar 10 menit ke depan ya, sebelum kita jalan ke pukul 8 nanti. Suasana pagi Kota Banda Aceh masih mendung ya. Awan hitam terus menyelimuti ibu kota provinsi Aceh atau Kota Banda Aceh hari ini. Dan prediksi BMKG sendiri untuk hari ini, di pagi hari ini suasana Kota Banda Aceh berawan tebal dan berpeluang hujan ringan ya. Siang hingga malam juga diprediksi masih suasana cuaca berawan tebal ya. Untuk wilayah Aceh Besar dan Sabang juga tidak ada perubahan yang berarti untuk kondisi cuaca pagi hingga malam nanti. Berawan tebal dan berpeluang hujan ringan. Sementara untuk wilayah Kota Banda Aceh sendiri, warilun untuk suhu sendiri ditaksir atau diprediksi berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin dapat mencapai 15 km per jam.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang. Mas Intan terkenal.

mimpi dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
0: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai boko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi, berkesan seorang juara sejati. Baju ini berdesain tanpa kerah, lengkap dengan penyekat kepala dan selendang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warihlon, selamat pagi. Kami ucapkan kepada warih-warih dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Salimu bahagia Bak Bengahuronyo Warihlon dari Ulun Tuan Nurul Jemita yang akan lon pengonrone sampo ancot uroronyo ya, sampo an posa insyaallah. Dan kamrumpok lom gedanyo Bak Edi si Uro Selasa 10 Juni 2026, untuk warih-warih yang kena bergabung dalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Uronyo, silahkan red 26 0650 7055 dengan 8 17 16 886. Dan untuk tema yang akan kita bahas Uronyo yaitu tentang hubungan keluarga. Warih lontik jen pegah pakiban seharus di hubungan keluarganyo, sikap anak ke urang ci ya, ke ya atau ke mak, sikap urang ci ke anak, sikap antara kedua urang ci ya, ayah dan ibu pakiban menyadili ke anak menan ya. Jadi warih-warih untuk jene sampaikan red dua boh nemboi yang kalian Nurul sebutkan. Dan pakan penting temanya ketanya bahas uronyo, karena tentang hubungan keluarganya adalah hubungan yang paling pon ketanya turi ya dalam kehidupannya. Jadi menanlah hefon ketanya dalam sabah keluarga, dan pasti hubungan keluarganya sangat mempengaruhi kehidupan ketanya untuk uke ya, nyen yang paling penting. Bahkan sikula yang fon dari urang ci ya, dari mak. Dan wari-wari yang kena bergabung tek jen sampaikan terkait tema gedanyo uronyo. Dan Nurul sampaikan bahwa posiblah warga Indonesia bagian barat gedanyo na tema untuk ta berdialog ya warilon ya, dengan terapis mental health terapi Ibu Zakia Anissa Fitri MPD dan Bapak M. Nurul Hamdi SE MBA selaku Ketua Yayasan KAF Integrate School Aceh. Dan tema aja tentang membangun keluarga sehat mental. Jadi warihlon untuk acara Sirebo Uronyo hanya terhadirkan sampoan posiblah yang kawai gepreh Bak Nemboi 886 tacoile. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurul sehat?
0: Ya, alhamdulillah sehat. Ya Bit Kiban.
1: Ya Bit sehat. Kita yang angkat onyo nauji yang kelima yang dia lari.
0: Hana, uronya jak kedro. Uronya hana uji. Jak
1: kedro pak tegro pak yalan.
0: Iya, terima kasih ya Bit. Tengah apa ya Bit?
1: Ini tinggal Nurul penyiar ya.
0: Ya ya ya, ana ajak tahu ronyo.
1: Nah, tetap kita ajak di banjir pecah lah.
0: Oh, menan. Ya ya. Ya Habib, sehat tapi ya Habib ber.
1: Alhamdulillah.
0: Mak Habib giban?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Awai tak ronyo.
1: Makan-makan aja pengujian lah kalau berkali lah minta.
0: Jangan kenyan. Bagah tak dah. Bagah tak teruk.
1: Ini tak punya khidmat lagi-lagi itu ya. Kan aja pengunci Pak Rabi.
0: Lagi Cik Mat mantang dalam perjalanan lagi. Menurut Hana, Hana menggetok-tok bilam. Mana ada rupa Pak Pertu 755 pegangan pekan.
1: Nah,
0: yeah. Yahbit, tentang hubungan yeah keluarga nyo pakiban menurut Yahbit. Yahbit selaku ayah ya, mungkin ya selaku menye Yahbit nane pakiban hubungan jih dengan anak se kiban ya, seharus jih pakiban menurut Yahbit.
1: Kan tak perlu yang jaget anak. Tajuk babu, tajuk ikulah.
0: Ya.
1: Tak perlu yang jaget, jadinya juga perlu apa. Tapi yang ke, lain. Kita cara-cara gawaji di bawah kula lagi. Perlu di guru. Ya. Anak tak lah, kadang-kadang guru. Pegah apa kadang-kadang.
0: Betul.
1: itu yang hukum di rumah, yang hukum mana ayah, mama, menyakiti pun ibu, guru, amah pula.
0: Betul, betul, betul.
1: Aku saja jaga sih, dengan lingkungan-lingkungan juga, sampai merusak moral lah.
0: Ya.
1: Karena ini lihat kejadian-kejadian lagi ni. Karena mungkin jadi pulang rukuk tu, memang yang baik tu.
0: Betul, betul, betul. Ya.
1: Sebenarnya masih mentang maklum di nurut.
0: Iya. Ya Habib, nah pesan mungkin ke Ana, silahkan ya Habib sampaikan.
1: Pesan
0: atau ke nyan mungkin ke pasangan ya Habib, ya Mak Bid. Harapan di Pak Iban.
1: Harapan di saya ada lagi nuan, kum di sarong.
0: Amin.
1: Nanti kadang Ana sarong kadang yang bukan di sarong Ana. Yang menanggak tu ada yang hana tegula, benar tegula ni.
0: Ya.
1: Yang menanggak.
0: Ya, betul-betul.
1: Jadi tengok sebab. Sebab ini ubatnya memang ke dunia dan ke akhirat. Yang boleh lihat, terutama tak ke akhirat. Tengok di sana, ke hadapan lika Allah SWT lah.
0: Betul-betul. Yang
1: aku bertanggungjawabkan, bertanggungjawaban dengan jiwa akhirat. Pun di dunia, macam dah agak-agak tu, ini orang kaya. Jadi kan boleh.
0: Yeah. Ya. Siap ya Bid. Semoga gedanyo kaget di dunia begat cik di akhirat kan
1: ya. Ya, dia bertempurna berdua apa
0: ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih ya Bid. Nah, lagu ronyo?
1: Lagu ronyo. Lagu rukun kelimang Fauzul Kamal lelaki. Anak dia lelaki Fauzul Kamal.
0: Fauzul Kamal. Oh, pre gula ronyo. Mantam pri ya. Panjang tak pri. Ayo tak. Fauzul Kamal nan.
1: Fauzul Kamal.
0: Oh Kamal. Nurfikih Kamar. Fauzul Kamal. Iya. Salim be.
1: Fauzul Kamal
0: nan. Iya. Salim ke gak nyan be.
1: Insyaallah.
0: Nah, nah banyak nak lengok. Kali ni
1: kita
0: nak ke Kak Nurul juga. Oh ya. Sehat habis. Semoga ya hasil yang kali ke belajar orang yang kali ke cok rapot dah.
1: Dah, dah, kali cok rapotnya di saya ijah dumanya penyai dari ijah dua, ijah leh dari ijah dua SMP, ijah leh SMP ya.
0: Oh, mana?
1: Jadi yang ke, ni tengok tak mika-mika buku-buku kemas lain ke dia. Ya, itulah kanukinya.
0: Ya, judul bunuh Rukun Kelimang ah?
1: Rukun Kelimang.
0: Rukun Kelimang. Ah, okay, siap. Ya, oh, merupak,
1: Ibnu Arhas. Ha?
0: Ibnu Arhas, betul-betul.
1: Ya.
0: Salam-salam, silakan ya, Habib.
1: Salam-salam ke Dik Nurul si selamat iman dunia akhirat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Tapi bahagia tadi dengan dia tadi ya.
0: Ya yeah, betul. Amin ya Rabb.
1: Yang nubuh memancu bajet dari London. Betul aja betul. Oh boleh. Selama iman dalam. Ya ajar lah.
0: Ya amin. Terima kasih ya Bid. Menanci kerana ber.
1: Dekat hayati di. Ya. Dekat hayati di Korea. Dekat cik dah bicaranya. Kebang baby dekam.

0: Berarti betul Cik Mat rot 7055. Man pakan tumben ratno hanane cici rat deh.
1: Cici rat deh kungin hanai trim pun Cik Mat bukan itulah.
0: Oh nan.
1: Ha Cik Mat berano rot deh.
0: Sebab hana panggilan tak terjawab dari Cik Mat. Nuru fikir ho ka Cik Mat. Golom terus pulam.
1: Nanti apa ayah di nelpon, Cik Mat di nelpon, jadi kan nolak kan.
0: Mana
1: menunggu ya kan.
0: Ya.
1: Long alih lah jalur kau kan.
0: Sehat orangnya Cik Mat.
1: Alhamdulillah sehat, kan Allah kebang sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Cik Mat, yo tentang hubungan keluarga, pakiban menurut Cik Mat si dro ayah ya?
1: Dro ayah kan beradil.
0: Ya.
1: Ya, nak adil dro ayah kan, anak itu kan rantar sih kan?
0: Betul.
1: Ini pu beranggapu beradil lah maksudnya. Karena keadilan dari urusi, si, anak itu hendak adil ke urusi ya?
0: Betul.
1: Ya kan sebagai pemimpin dan gerobot.
0: Terkadang yang tamanjan, yang hanjik kebut kan ya, Cik Mat.
1: Ya. Karena dia berasa menyertai orang seorang orang sih bukan contoh yang kebaikan tu ane kan.
0: Betul.
1: Mamanya orang sih mesti ane kata mayang hanya hai kan, tak kata mayang. Pancara mana ni? Balasun lah. Ayah kan semayang. Kemang tanya, kibal leh doh ni.
0: Kamal leh deh.
1: Balik tanya.
0: Han deh nak ane pegah leh. Ah, pegah leh orang cik napa kata ud.
1: Apa kata
0: ud? Lada lagi ane ya.
1: Iya. Kaji ngane kita tanya sopan dan pegah haba. Tapi sopan sih, mian tak pudro ane. Ane ikut draw kita tanya.
0: Ya.
1: Pamer ane tak buka hanya ni. Akhirnya.
0: Ya.
1: Karena bahasa lagi yang kan dari bukan dia harus tak pudro kan. Yang bahasa yang pun yang sihat sopan kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi dia contoh dia semua ke kepala negaranya yang betul-betul yang gagal kan. Bro dia yang ane urusinya baik lemah ikan. Kemenan ni kan?
0: Iya, kon bersifat munafik ya, tapi gimana cara anak baik contoh lagi kan ya?
1: Baik contoh lagi ya, pada pudro tu bro akan. Rasa ada buka haba, ikan ni baik rasa ada buka haba. Walaupun mama aji kan?
0: Iya, betul.
1: Jadi mereka tanya sopan ada buka haba dalam keluarga, anaknya pikuk sopan tu. Yang tak sabar didikan.
0: Iya.
1: Mama tahu tak tena anak tiuloi tena katanya ayah pi lagi kliday.
0: Kebatan.
1: Ya. Ya kan amnya anaknya kan ya hai hai mesti ke mana ya bos roh aku. Bos itu ke ya.
0: Bos ah.
1: Ha. Atau kayak mau pelit itu aku. Jadi magazin kata-katanya dengan lembut.
0: Ya, betul. Semoga jik dicontoh leh anak ya.
1: Contoh dia.
0: Macam
1: dari Cik Mat.
0: Okey, siap Cik Mat. Kabar. Lagu mantang nak Armawati Cik Mat. Selamat.
1: Bumo lambalam.
0: Cenuro ulah ba. Salam-salam, silakan.
1: Salam keluarga, selamat iman dunia akhirat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Saya Abi, Kak Hayati, Kak Cud, saya keluarga Sid.
0: Ya.
1: Dengan ke Kak Diana, Kak Eli, bagi Santi Betua, Pak Syafi, Panglima Kulung.
0: Iya, ke Mandu-Mandu.
1: Ke Mandu-Mandu. Ya.
0: Oke, siap. Kan makasih. Kan? Golam gak merumpoknya, jaringan lagi hikurung paha.
1: Mereka hanya nanti ikat lako mentang aja gede.
0: Ikat lako mentang. Oke, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak kan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru Warihilun ya. Kita hadirkan lagu yang gelakele ya, bit ile ya. Rukun kelima, mono dari Ibnu Arhas.

Warga Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Demikian Warhelon, kali dah hadirkan dua buah lagu yang kegelakele, Yahbit dari Ule Kareng dengan Cik Mat dari kawasan Lambaru. Semoga bermubahagia. Tertambunglah acara Sireboh yang kawai gepreh Bak Nemboi 886. Halo, Assalamualaikum Warhelon.
1: Waalaikumsalam Warhelon sayang.
0: Iya, nama Cik dari Lam Arah. Gimana kabarnya Mak Cik?
1: Anak bagus, nyatik ada duduk.
0: Alhamdulillah. Kuteman orangnya bengah.
1: Kuteman, oh memangnya nyatik tebal banyak, bengah bengahnya banyak, bama terdadar.
0: Bama nak terdadar, uma
1: tidak lihat lah memangnya belakang baju semua.
0: Ngompo terdadar, nana boh pupu lain.
1: Oh,
0: ngompo mana?
1: Oh, walau lagi tu mana lah orang
0: ya? Ya, betul.
1: Ngompo lima, abis lagi ada.
0: Iya kak, pokok jika senang hati ya. Nata mahlombu mak cik.
1: Hah?
0: Nata mahbu, nak dua go tamah bu.
1: Tak boleh jadi lulus lagi boleh yang ayah bawa tua.
0: Oh mana?
1: Lumah aja. Tapi tak wali macut.
0: Oh ya ya ya. Ya betul mak cik. Mak cik, uronyo tentang hubungan keluarga. Kiban menurut mak cik hubungan keluarga harus ji.
1: Oh iya saya dengar, aku dengar punya tau aku dengar. Hmm? Cik mak, saya bih ada dia dengar dan apa khabar?
0: Kiban?
1: Hubungan apa? Sebab ada di rumah.
0: Hubungan keluarga.
1: Kiban cari untuk bagasi anak mak.
0: Kiban menyo mak cik kan selaku orang cik Kiban harus jih ketanyo selaku mak ke anak menan. Mak cik ino kan kena duco menyo sebagai nenek ke duco pak Kiban menan.
1: Kan ini kambing kambinglah kata mak kambinglah kalau lagi banyak.
0: Ya betul.
1: Semua tak cucu aja tu ngajak berkulai kalau pegang gag-gag tak bakna bag cucu bagna bag gag-gag bag sama ini dekun ke umi je umi sama ya. Bag gag-gag ayah ibu you pati ibu semampu semara sihat nyok tak perlu kau makan sihat amin.
0: Ya, betul.
1: Eh, boleh lagi saya hiburan lu rumahnya duduk-duk. Melihat ke.
0: Ya.
1: Tengah-tengah spray. Mulia belajar di rumah. Ya, ni banyak kat tahu aja kali sebuah sana aja mah kalau layu ke.
0: Ya.
1: Hai kat kaya mandung kaya.
0: Ya, betul.
1: Kali ni kecil cuci orang pegang hidang kan di sonda dan orangnya.
0: Dah waduk kat duco mak cik yang raya.
1: Ha?
0: Yang raya dah waduk kat duco mak cik.
1: Tak tahu anak lain anti cel.
0: Duco mak cik.
1: Duco pun dia kat 25 tahun dan yang tuan anak banyak pun.
0: Oh, kat 25 tahun.
1: Acun dua ribu perut lagi.
0: Oh, mana?
1: Acun dua ribu.
0: Dua ribu besar.
1: Acun dua ribu lagi. Cuma anak kena kau balik cun ke.
0: Ya, betul. Kak, 26 ya?
1: Tsunami dua ribu perut ya.
0: Ya.
1: Dia tsunami perut tun.
0: Ya.
1: Saya akan kusian tsunami 20 perut tun.
0: Ya, siap makcik. Makcik, lagu pun lagu. Nurul Putra kerana?
1: Lagu pun lagu dah. Wasiat kanan ayu harap peli ya.
0: Wasit kana siap. Yang nurut wile ba? Salam. Silakan.
1: Salam untuk berdoa dari senan. Mak dan mak jangan mula kedah na. Kalau berpulang aku tak ada nak pegang apa masri. Oh, mak yang sos. Salam ke mak awak.
0: Mak nurut baru kerja kena.
1: Kita masih nurut kerja apa masri? Masri apa kerja? Berdoa ni.
0: Buna wate mak cik damongnya galom truk lom.
1: Mak, oh, okay.
0: Kan lebih intan Nurul, kan gejak ada tiat.
1: Gejak dia bakal antar SK nama apa mah?
0: Gak intan bengah. Lenyan gejak ada tiat. Kan bengah sih, cak uro baru kan?
1: Kakak saling sama di rumah lah. Memang tinggal sama di rumahnya, keluarga di rumah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih,
1: Cik. Kakak sama-sama, mana macam di rumah? Untuk kawan-kawan di sana Cina bersemangat iman bagi berdaf sama berdaf saya tidak tanya orang bagi berdaf tak tahu tak jalanan bagi kita tak ujung je lah bagi sihat benar bagi ujian berdosi bersiap tanya je tak tahu
0: ya nah
1: alanya kita bertemu lah mandu-mandu lah
0: siap makasih mak cik
1: dari lah mandu-mandu salam dari lah terima kasih Nurul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: sama-sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama cik dari Lam Ara dilikat mak cik kagepreh bak perujuh 055. Halo, Assalamualaikum Warhelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Bang Isan dari Padang TG.
2: Iya, Nur.
0: Gimana kabarnya Bang Isan?
2: Alhamdulillah, ge.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Bubunga kali kan?
2: Ya, kali.
0: Aduh, kiban bebek-bebek.
2: Tapi asik ngerun kalau yang benar.
0: Oh, kali sarapan Cik Pemandu mah. Iya. Bang Isan, nyo tentang hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang enggak nian pagi ban menurut Bang Isan.
2: Menurut saya karena mungkin beda referensi yang nurul yang kadang ya.
0: Iya, silahkan.
2: Tapi agak berdebar nih kalau bergantang dulu. Karena kan nyo mantang ada terima kenal dom dan juga mungkin mungkin sangat bisa aja pun anda mantas apa enggak, tapi karena dulu bukan tema lagi agak berdebar
0: iya selaku menyobangi san selaku anak mahan iya
2: karena kan nah bapak-bapak dulu mau camong kan jadi enak gitu. Oke okay. Bahasa dulu saya mau ngomong cik Iwan kan kamu ngasih kan cancok. Yo, gimana sih anak kal bukan sih pakai sih kan macam yang hari nurul saya.
0: Oh nya.
2: Baca pakai sih lah.
0: Maka. Oh iya iya. Tak biasa. Anak terasa.
2: Terima kasih. Terima kasih. Lung, ayo jangan.
0: Yang kena tiga gue ya. Keceplosan.
2: Sama sekali. Saya kan bisa mantang ban memiliki istri tentu mantang berdua nurul ya.
0: Iya, betul betul.
2: Namanya keturunan. Dan tu boleh saling mengerti dan mengamalkan ataupun sebut hak dan kewajiban suami istri lah kita sudah pertama sekali.
0: Iya, betul. Ya.
2: Kemudian ya saling mencinta pastinya, berkasih sayang. Hubungan baik antara keduanya kan.
0: Iya.
2: Kemudian insya Allah karena keturunan, karena keturunannya ke sebuah kewajiban Nurul. Jadi kan hana lebih dalam hal lain ya. Karena menurutnya kan wajib nah, tapi sebuah keharusan yang bisa dina bisa di hana. Maka harapan tanya mudah-mudahan benar ya kan.
0: Ya betul betul betul.
2: Bankana dan sekarang kan hubungan tanya berdua karena yang masih suami istri yang berurang lah.
0: Iya betul betul. Jadi
2: kuasih bahan Nurul karena harapan santri diartikan lain di roknya.
0: Harus hati-hati ya.
2: Enggak ada yang berdua, tentang kan tanyo. Tapi kan burungnya yang menjalani.
0: Iya, betul.
2: Ya. Hubungan yang kan orang yang dua orang sekali. Kemudian dengan menjalankan segala hak wajiban, insyaallah sehingga itu wajan karena keturunan. Nah, keturunannya adalah titipan mana Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya. Dan tentu bahwa setiap anak manusia yang lahirnya suci. Tanpa dosa.
0: Fitrah ya.
2: Ya.
0: Fitri.
2: Kulu mauludin yula dua lah fitrah. Sejak anak manusia lain itu di atas kesucian. Maka urusinya lah yang menjadikan anak itu menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi.
0: Yeah.
2: Itu urusan mereka sebenarnya. Walaupun di luar Allah Subhanahu wa taala. Nah, lainnya masalah yang berakhir. Ya, ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai roh yang beriman, jagalah dirimu, pelihara dirimu, roh yang telefon. Bekali roh yang pun lebih jaga bapak, kemudian keluarga tayo daripada jaga bapak pun orang itu tugas seorang pimpinan keluarga. Dengan caranya tinggal dengan keturunan dua keturunan Allah Taala titik kamarnya. Jadikan waknya sama sekali di masa 0 sampai 7 tahun pertama nurul. Mungkin yang kata-kata di pulangan yang kata-kata di ilmu mudah-mudahan ya. Di 7 tahun pertama, anaknya sebagai hiasan dalam keluarga anak. Perhiasan bagi kedua kurensinya. Kurta ayun ni masa lagi ya. Cahaya mata atau perhiasan mata. Ayun mata lah masa lagi. Kemudian 7 sampai 12 tahun. 7 tahun kedua, awaknya harus perintah-perintah anak. Perintah untuk agama juga perintah untuk dunianya.
0: Jadi hanjak biar anak cok keputusan gero di umur 7 sampai 12 ha?
2: Oh hanjak gero. Tentu kadang berkali dia telah 7 tahun pertama ya. Karena wajah kena sayang-sayang itu nama manja-manja. Itu mereka itu berdasarkan si sayang dekat dengan tanya lah. Sampai wajah dia ke tanya. Dengan kato tanya. Maka akan dipatih guna apa kah? Jadi kena kala ilmi. Tanya. Tiba-tiba ya. Boleh. baru jodoh dan kaya dia perintahkan solat. Dan kita jodoh dia pun yang nanti solat. Kemudian perintahkan untuk agak dunia si rapingan, ya kan? Supi sempit pun apa lah, geram jam ti ataupun itu sajalah yang mungkin dikatakan untuk dunianya, membantu perunciknya. Di sana jodoh kedua akan berlalu, aku gaduh. Nah, nanti menentukan role di kejuruan selanjutnya, ketiga. Apakah anaknya jika lawan atau kawan? Lawan di dunia lebih-lebih lawan akhirat, atau mudah-mudahan bujuk itu kawan dunia lebih-lebih kawan di akhirat.
0: Ya, betul.
2: Ini kan tahapan-tahapan itu lanjut langsung di dunia, kan? Kita dah jumpa dengan pun dua kali dia nak jumpa tanya sebagai keluarga juga wakilnya kepala keluarga dalam tanya itu. Sebenarnya coba apa ya Rul ya? Kemudian nahkoda, kemudian wakil nahkodanya. Artinya kau penumpang dengan nyawa. Dan lagi dia yang akan kita jaga akan dilubangi kapal tersebut Rul. Sehingga teman iya maka karamlah keluarga itu. Nah, setelah mandum yang kau lewat, maka insyaAllah akan amanlah keluarga. Anak-anak akan patuh, akan taat dan hormat kepada bedanya. Ya. Karena aku kan anaknya adalah aset bagi tengok itu. Asetnya itu wajah ini, modal ya.
0: Asetnya, ya modal lah.
2: Modal untuk kehidupan yang di dunia. Kan dia butuh kepada anak untuk bantu saya di dunia. Kemudian pun tinggal dari kubur bahwa tasawuf dan amal yang butuh di dalam kubur lah. Anak yang soleh.
0: Iya, betul-betul.
2: Untuk mendapatkan yang soleh, soleh dulu ayahnya, soleh dulu mamaknya, baru akan dapat anak terus berhadang. Kalau bantu tanya dengan doa, insyaAllah ya.
0: Iya. Okay, siap.
2: Menalah lebih kurang lagi.
0: Tak beres.
2: Pakcik Duk, terakhir. Tentang makanan pun harus yang halal dan soji. Makanan yang halal, menyandro tegat, rindang get, taski get, insyaAllah tak anak-anak yang get sih. Namun sebaliknya, bila makanan anak halal, tanya anak elemen, segala macam. Yeah. Kemungkinan kecil untuk dapat soleh. Tetapi, tetapi nasi kadang-kadang orang draw ke soleh, mak soleh. Anak pakan lah dong-dongna yang kabur kadang-kadang bermasalah. Yang cobaan bro, yang soleh lah. Kadang-kadang tapi seperti ini, nah orang yang bro lah, anak gak juga terbengkalai kan. Tapi anak jadi orang mengguna untuk agama-agama negara. Pakan yang hadiah Allah Ta'ala lebih ke orang tersebut. Dan akan siapa yang ingin pegang rol kan?
0: siap. Kabar ya Bang Isan.
2: Mungkin lagi mantan ya, jadi orang kuman mantan ya rolnya.
0: Iya, kabar.
2: Terbatas, ya kan? Walaupun ingin tambang sini pegang sip, nah, yang berkompeten dong untuk ibadah likut dengan Wesana ya.
0: Okey, siap. Terima kasih. Ya. Lagu pelagu dah pernah Bang Isan.
2: Anak pun mantan deh. Oh, apa? Okey, mungkin agak panjang macam bagi hadi kan wajah tersita. Digunakan di wilayah mana?
0: Okey, siap. Bereh memang. Salam, silakan.
2: Pakcik tanya kan? Mudah-mudahan insyaAllah keluarga sakinah mawaddah warahmah ya.
0: Amin. Ya
2: Allah. Ayah bin Fadzul Kamalnya dan mandung ahli keluarga mandung. Makcik cik dengan cucu-cucunya ya kan? Kak Yana dengan anak-anaknya, ayah bin dengan Dek Karel kakaknya dan okeylah ke bandu-bandu menuju hari itu.
0: Tak bereh. Terima kasih Bang Isan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Isan dari Padang Tiji warihlun ya. Karena Bang Isan hanag laki lagu jeda terimong sidro tu penelpon ngat siga daputa lagungan lagu makci. Halo, assalamualaikum warihlun. Bak
3: 886. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya Oma. Kiban haba oma mertua horonyo.
3: Mas ada ni mertua.
0: Alhamdulillah. Mansu radio agak raya baju oma.
3: Iya na.
0: Dengar apa oma? Hama,
3: kena konsen ane lagi lubi. Sorry ahli bang Iksan.
0: Oh benar. Tahu siapa?
3: Dengan gebi elemi ditanya nasihat tu ditanya dapat pahala dan selama iman dunia akhirat bang Iksan ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya. Menye menurut Oma, Pakiban katanya hubungan keluarga yang getnya Pakiban menurut Oma.
3: Karena ni gepegah. Jagalah keluargamu dari api neraka kan?
0: Betul.
3: Nah, kata pepatah lah pegah yang
0: kiban?
3: Kiban pri menan ane kibarun. Kiban pri menan menye kibarun si menan ane. Bek gara-gara anaknya tayo tamang neraka ni. Yeah. Kamu dalam pendidikan sehari-hari ni kan? Dan menyertai anak kan tak didik dari kandungan sampai yang lahat dah ni bahasanya ni kau
0: yeah.
3: Dunia akhirat dah di Amerika ni yang hanjit rumah ni waktu mumi tanya dalam kandungan makanannya halal dan tanya beksetong lah sebagai ibu hamil
0: betul-betul
3: nanti pintu tanya ni kan. Habis ni yang karaya tapi tajuk sikula tajuk dan yang karaya bercuti waktu itu bit terinung bagam tak jagalah ni
0: yeah.
3: So kajak ni dalam pakaian dalam pendidikan dalam perpulaan lah ni bah.
0: Betul-betul
3: ni nyamah orang nanik kerana mah nanik
0: ya ya ya.
3: Ya ni, karena sayang cik, gara-gara ni orang cik dah menolak sayang dari kuburan sampai ke dia masa ni ke.
0: Ya, betul-betul ya, Mak.
3: Nyam yang tak ada ni ke. Baik dia pun tak pegah ni. Dan hari ni mak perlih mantan dan tadi dia ni, dia disiplin lah ni. Dia ni disiplin, mumpam ni kan disiplin.
0: Iya, betul-betul-betul-betul.
3: Betepat
0: pakaian, betepat wadah, tepat sikap ya.
3: Maksud Omar inti dia, tadi dia anak dengan disiplin lah ni.
0: Iya, siap-siap.
3: Mandung dia disiplin dalam pendidikan, dalam hangga-hangga saja sampai goyang-goyang disiplin lah. Kau jat anak, baik jat anak anggahu. Pulang masalah pakaian. Tanya ajuk kubu ni. Kena anak yang desya. Tanya yang desya ni. Ya. Nak menang kena nasihat.
0: Siap, Oman. Dia
3: kubu insan guna. Oman nak kubu ni. Pokok dia disiplin lah ni.
0: Iya. Terima kasih, ya? Nasihat, Oman. Lagu apa lagu Nur Buta kau, Oman?
3: Lagu dia anak kau. Anak Long Sayang.
0: Anak Long Sayang dari? Dari sama?
3: Anak
0: Lon Sayang.
3: Yusuf Yusuf.
0: Yusuf Yusuf. Anak Lon Sayang. Nyokap perempuan apa? Anak Lon.
3: Anak ke didik anak lah. Baik lo dah mari. Lon lagi waktu yang nampak ni kan anak lo mari. Tapi pak dia ni jaga awak kamu mandum. Baik disiplin lah. Dia makan dan guna baik. Hanya cakap mari kasar-kasar ni rengganya. Yang kan nanti kasar Pak Lon Raja waktu didik kamu okey nak dukun ni ke kamu.
0: Ya ya ya.
3: Ini sudah go kemkenya saya siap-siap. Itu ke Pak. Dekat anjir kenya. Lada orang ni nak ketemu nak ni kerana kengke kan nak lihat apa kata-kata ni.
0: Anak contoh ya?
3: Ya contoh ni ke pun. Karena anak dijak kan dia ni pula terpegah habar kibar jamarit kelakuan orang cik. Nah, ni kata-kata awak kamu ni kan kibar pri menamnya kibar orang cik menanuk bekna yang bekna keturunan tayo lagi ya. Tana, terima kasih Nantua.
0: Ya, sama-sama Oma.
3: Salam-salam. Masa depan cemerlang anak-anak tanya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Tadi
3: ditanya dengan disiplin ni kau.
0: Iya, betul Oma.
3: Paling sungguh tegak nak buat nanti nak kedua jamu ke didik dia runci awak kamu. Disiplin dah batu.
0: Iya.
3: Saya tak pun-pumbu di bangkat kata-kata.
0: Iya, Oma. Salam-salam.
3: Salam tu Mak Cien, tu Mak Isan, tu Tuan yang dekat satu nanti.
0: Cik Mak.
3: Cik Mak mutua. Mudah-mudahan lari semanis.
0: Amin.
3: Barakah sabar. Sikap nyana.
0: Amin. Ya Allah. Terima kasih.
3: Saya nak anis. Dan untuk mandu-mandu pendengar.
0: Iya.
3: Di mana saja. Ya. Untuk anak. Dan penyala ini selamat iman dunia akhirat, mudah rezeki, berkah sabir, sehat sabir.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sama-sama Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma dari Cot Keung Wareh Lon tahdirkan lagu yang gelakel makcik ile dari Lam Arab Nona Rafli wasitkan. Nah Yusbi Yusuf lagu Oma anak lo ya Bu Nona kita mau Bang Isan dari Padang Tiji, semoga mau bahagia dengan dua boh lagunya.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut ke Warelon, kali dah hadirkan lagu yang gelakai le makcik dari Lam Ara, Oma dari Cot Keeng, dan Buno kali dah dengar lagu Indonesia Raya, Pancasila dengan Himne Aceh. Dan Warelon, terima

0: Nasih ke makcik dari Lam Arah Buno yang kali bergabung Bang Isan dari Padang Tiji dengan Oma dari Cot Keeng. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lama acara si reboh bagi warehlon yang kena bergabung. Silahkan rat nemboi 7055 manteng kosong. Yang kagepreh bak nemboi 886 dah cok ile. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nero cantik.
0: Halo Kak Fitri cantik. Gimana kabarnya Kak Fitri?
1: Alhamdulillah, sehat Nurul, sayang, tua, bahagia.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Mana cik ke Kak Fitri?
1: Ya, amin.
0: Amin, ya Allah. Dengar ripat, no?
1: Tengah di rumah, tengah tak siap, dia ajak kerja, si Atik kan. Mana, Pak Jobu dah rasuk lagian balik mana si tanya pakai menyemangi dah baru kau rakat kan orang-orang.
0: Ya, man telat dah mau kerja. Apa paduk dah mau?
1: Saya ada sama.
0: Oh, iya iya. Gak-gak berjalan apa?
1: Gak, sama-sama Nurul sayang.
0: Siap. Kak Fitri, nya orangnya tentang hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang gaknya Pak Iban menurut Kak Fitri?
1: Menurut Kak Fitri, hubungan dengan keluarga itu memang sangat penting emang di dalam keluarga dengan Nurul kan?
0: Betul.
1: Dengan cara mendidik anak dengan Nurul kan? Yeah. Tapi masa Kak Fitri, ayah juga Nurul.
0: Jangan orang cik yang mantang nah, ngan mama. Hubungan cik Pak Iban harus sih ya.
1: Mantang kalau no orang cik membeda-bedakan anak si Haji si dengan urukan.
0: Betul, harus sayang memandum ya.
1: Belum takkan urus si membeda-bedakan anak. Lebih sayang kepada anak yang pertama daripada anak yang bungsu dengan kan. Mungkin karena apalah, mungkin berharap anak yang bungsunya lebih rajin lah daripada anak yang pertama dengan urukan.
0: Ladum ya.
1: Lebih rajin
0: dengan sebagai contoh mentang kan?
1: Contoh rasanya kan beda awal-awal rajin item bubut numpu-numpu tapi orang cik lebih sayang ke anak yang kepon lagi kan tak segat dengan orang kan tak sabar-sabar dengan orang kan yang boleh tak lagi tak doa buat Allah saya ke orang cik tanya baik lagian lah lagian apa kan
0: Ya, dan sikap kita nyokur rencik Pak Iban.
1: Masa kita masuk di yang jelas
0: ni. Sikap kita tanyo kan sebagai anak, Kiban sikap kita nyokur rencik.
1: Tanyo kurusi kan? Tanyo kurusi kan? Harus Kiban harus saling sayang lah kasih dengan Nurul, harus Kiban nurut tu sudah lurusi dengan baik sampai untuk Rino tak kiran tak sayang Rino utanya tak sayang kurun si Rodo tanya nak ni kuro tanya tu ibah tanya bek lah sampai legan kan Rodo kan dengan karena Kak Fitri pernah nonton film YouTube Rodo jangan buang ibu sudah pernah nonton Rodo film kan sedih hari
0: Pak
1: Instagram Kak Fitri kalian kan sedih kan betul, sedih kan pintunya dulu kan jangan janganlah buang ibu gaya alam tak kalah mesti tanya tak pudu mak bro pasti jumpa satu saat anak tanya juga tanya lagi sih dulu
0: ni contoh yang gak kan menana
1: terbalik gitu kan jadi selagi ada orang tua haruslah jaga orang tua dan menyayangi orang tua dengan urusan haruslah hormati orang tua dengan harus tu yang tu dengan pegah rupa harus tak dengar nasihat orang tua dengan urusan sebelum tanya mentangnya mentang muda tapi sedasa untuk tayo ke Tuhan mesti tayo ibah dan tayo kiban dulu kan tayo kiban ya kan
0: tapi semoga kedanyo hana lah lagi-lagian ya
1: mudahan tayo
0: selagi
1: ada orang tua kita kiban tak sayangi tak hormati dan baik sampai tanya waktu nak anak tanya pegat tanya oleh yang cik
0: tu. Siap. Siap Kak Fitri. Lagu pun lagu Norobuta.
1: Ya betul nak dari hati ya.
0: Betul. Betul. Berah ingat memang Kak Fitri. Ya. Lagu pun lagu Norobuta Kak Fitri.
1: Karena saya itu sosial media bukan untuk apa-apa. Kita lihat sosial media sekarang tu kita bukan untuk nyonya tapi tak kalah berita-berita dengan pupu tentang sosial media itu kan, ya kan?
0: Betul, betul, betul. Lagu pun lagu apa?
1: Kan lagu ustazah lah yo.
0: Lagu pun lagu apa Kak Fitri? Ingat Norobuta?
1: Dari Ayu Amanda untuk dek Mesin Mekarenya.
0: Ayu Amanda Mesin Mekaren, siap. Nyokap ya. Rumpok apa? Silakan yeah. Salam-salam.
1: Salam kompon penyuro dita besar-besar bejro bermetua. Banyak orang sampai waktu tewa berhati-hati bagianan gue dan apa.
0: Iya, terima kasih Kak. Menanti Kak
1: Fitri. Anak tuan penyiar proper besar sampai ke Kak Ena di dalam baru si besar sampai kakak. Selamat dunia akhirat. Memandu pada Kak Ena bisa mandu Kak Ena ber.
0: Amin.
1: Anak ke Kak Ena dipakai si besar sampai ke tolong cutnya si dia dah kari keluarga besar sampai si

0: Kibana baronyo, Pak?
1: Abawanya abago di
0: Nurung. Iya, alhamdulillah. Dengar di Pak no?
1: Tempat-tempat kerja di Nurung.
0: Oh, menan. Gak-gak be, mudah rezeki.
1: Di Nurung, gimana sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat walafiat. Iya, Pak Saptari, nyo tata mau mbak tema be?
1: Ada di mau payah tak, weh mau?
0: Hana payah, Pak Kiban hubungan keluarga yang gatnyan Pak Kiban. Menurut Kak Fitri, menurut Pak Saptari.
1: Hubungan keluarga.
0: Iya, Pak Kiban. Menyogetanya je ke Sidro ya, kan lagi Pak Saptari je ke Sidro ayah, je ke Sidro Linto kan yo. Ke ke awak inong Pak Saptari ke ibu kan? Kiban hubungan yang gat dengan ibu Pak Kiban.
1: Hubungan ini. Dengan ibu.
0: Iya, begut.
1: Anu dihormat di gedanyo.
0: Gimana cara ngan anu dihormat gedanyo?
1: Tapi anu dihormat di gedanyo. Ayah kedua.
0: Ayah kedua, jadi?
1: Semayang tinggal.
0: Bruno anu begak-gak nah. Bruno semayang, Bruno pelam. Ya jabut mana nah?
1: Jabut.
0: Minta ikula. Lagi Pak Saptari bengah-bengah kan kan aja ulang poh tawet nak nak minta rezeki ke anak ke ibu kan ya?
1: Ya.
0: Kiban metua hal. Mudah rezeki Pak apa? Ya, salam untuk ke ibu apa? Awak tenawa? Ya.
1: Kita mau di neraka pun boleh-boleh.
0: Oh ya ya ya, gak. Alhamdulillah. Pak Saptari, lagu pun lagu Noroputa?
1: Lagu buaya. Bidan langsa mentam
0: dia. Bidan langsa siap.
1: Bidan mila aja hanya jadi nurum lagu.
0: Nurul hanjek lagu, hanjek ke bidan lah. Dua apa hanjek? Silakan salim-salim Pak Saptari.
1: Salim-salim, Siti dari salam yang tak dah.
0: Ya.
1: Ya, bin ulai kalin, dah makhluk. Dah ini pagair, kak inong lam bereng, dana baru, jikmat lam baru. Anissa lam penerut. Alam, di Cipreh.
0: Ke mana Bandung?
1: Ya, Abah Hitam. Ayah pulau.
0: Iya.
1: Radio muka.
0: Iya, nya tak lewat nak Pak Saudari limong dro kedanyo.
1: Agak lewat dia.
0: Iya, limong nasih ba.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Saptari oi dari Aceh Jaya warihlon ya. Semoga sehat sabe Pak Saptari. Mudah rezeki. Ada hadirkan nilai lagu Kak Fitri muno gelake lagu Ayu Amanda yang mecen mekare. Semoga sehat sabe Kak Fitri ba gagat bak jalan mudah rezeki cit. Dan nanti lagu Pak Saptari Nabi dan Langsah dari M Yakub Tailah ngan Nur Hasanah Tala dah hadirkan ke Pak Saptari.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Menanku Warilun kali ini hadirkan dua buah lagu permintaan Kak Fitri dari Darussalam dengan Pak Septari Oi dari Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lama acara sireboh Warilun jeda terimang lehero penelpon kena lelam acara sireboh edisi Wuronyo ya. Tegah lom dah mulai dialog untuk Bapak Tiblah. Yang kawai gepreh Bapak Nemboi 886 Raco Ile. Halo, Assalamualaikum Warilun. Ya, rupa jika getren Na Nurul Ulam ya. Dan yang kegepreh Bapak Pertujuh 055 tah angkat kembali untuk Warihlon yang kena bergabung. Silahkan Redemboy 886 mandang kosong. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
1: Assalamualaikum Dik Nurul.
0: Iya, Pak Sabdari. Tiga tiwuro damang Pak Sabdari. Bek mulau-ulang saya anggap hanam demung tamong ya. Untuk warih yang kagepreh Bapak Nemboi 886 tacok klai dan bagi warih lon yang lain yang kena bergabung silakan Rat Nemboi 7055. Halo, Assalamualaikum Kak Eli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dik Nurul sayang.
0: Iya, nah Kak Eli, gimana habaronyo Kak?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Dik Nurul sehat sih kan?
0: Sehat cit, alhamdulillah Saban.
2: Syukur alhamdulillah, semoga bu sehat-sehat tapi dan nyaman di rumah.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Be.
2: Sama-sama.
0: Iya, Kak nyo langsung tada mau buat demo ya karena wate tingkat ya. Silakan Kak Eli. Kiban menurut Kak Eli hubungan keluarga yang gat nyan Pak Kiban.
2: Oh, yang kesana bolak-balik dan ingat no, gaji hanya jelas ni dia dan ingat dia nurul kan. maklum lagi dinas sosial di rumah.
0: Oh, benar. Iya, iya, iya.
2: Ya, segi hubungan dan yang gat no, dia nurul dan yang kan baik nak dawadawi, baik nak riu-riu dan yang kan.
0: Ya, betul.
2: Yang kan keluarga yang damai. Anak dan yo buat gosip dan menanti dengan suami dan yo kan, ambek na dekat kerok kerok orangnya. Jadi dia yang berdenang, mungkin rampas si damai keluarga dan yo kan. Buat ni baik na dawadawi, baik na bagi bagi ngadik dan yo yang si orinci dan yo si buat gosip lagi banyak kan. Yeah. Dia dapat sakit hati orinci orang yang berdenang. Yeah. Walaupun orinci kadang boleh salah gosip dan yo. Tanya tak pun maaf orang Cina orang Cina dah tak sengaja harus susun kan yeah. Jadi harus memaklumi kan orang Cina tanya mak tanya ada pun ayah tanya kan
0: iya yeah, karena hek kadang-kadang kan
2: iya kadang-kadang tanya belum mana nak cucuk lah kan di sana jumpa hek-hek anak hek orang Cina kan
0: yeah,
2: tanya kara dewasa kara ayah kara jumpa orang Cina tanya nasi yang ini orang Cina ya hanam si dia nak mengerti orang Cina ya nak hanam si kadang anak email yang kan jadi gue tak pegah dia tanya yang gue yang gue lagi buat orang Cina dia ayah lagi tak pegah menyebang gue buat berkabar dia buat lapor-lapor siapa gue pegah kan yang boleh tak pegah buat orang ni kerana orang ni dia nak jumpa orang phone kerana dengan ada pegah je sampai jumpa yang kan dari ubat dan kredidik mudah-mudahan insyaAllah tanya keluarga akan bahagia dan yang ini
0: ya, betul-betul. Amin. Semoga lagi ya. Alhamdulillah,
2: kan. Agak
0: diwajib. Iya, ada masalah Kak Eli.
2: Lagu lapor di Nurul kan dari Nyo, di Nurul.
0: Dari siapa?
2: Person Ratu Norway ya.
0: Ratu Norway. Kenangan, lah. Sabah Kenangan, siap. Nyo kan merompok, apa?
2: Ini positif lah, nak apa? Dialog apa di Nurul?
0: Nah, dialog tentang keluarga sehat, mental yang sehat, benar ya. Oh, tema aja lebih kurang cenderung demai lah ya.
2: Tapi menyambung lah ini dengan tema juga.
0: Betul. Karena
2: ya, saling mempadu berdoa lah mantang untuk Dik Nurul. Semoga Dik Nurul bersehat sabi si berkah umum berkah rezeki. Selamat bertugas sampai selesai Dik Nurul bah.
0: Ya, amin.
2: Untuk Pak Sabdari bersabar ya. Tunggu besok lagi ya giliran. Untuk Fitri si semoga Fitri bersehat sabi dan bertambah bahagia. Basri, Nek Indah si untuk Mak Cik dan Yahbi dan kemandu-mandu-mandu Cik Nurul ber
0: iya,
2: dan dengan mendengar si rubuh semoga bersehat mandu-mandu empat mandu berada wari-wari tanya terima kasih Cik Nurul.
0: Iya, sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Eli dari Pagi. Iya, dilikut Kak Eli kagepreh Bapak 7055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya karet ya harat namboi put 7055. Dan untuk warihlon yang lain yang kena bergabung dalam acara sireboh ya silahkan rat 2 boh namboi 0651 7055 0813 67 88 86. Dan untuk warih yang kena bergabung namboi 886 kamu persilahkan rat seluler bukan rat WhatsApp ya warihlon ya, karena rat WhatsApp hanjit kamu terimong kagepreh bak put 7055. Halo assalamualaikum warihlon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Iya, Hanasu ya. Mungkin Kak Gertren. Iya, dilikut Kak Eli silahkan untuk warah-warah yang bergabung dalam acara Sirebo. Mantang jet dan rimong dua drone penelpon ya untuk edisi Uronyo. Karena Mbak Potibla lagi yang terdupa bahwa getanyo na dialog dengan tema hubungan membangun hubungan keluarga sehat mental menan ya. Dan kagepreh Mbak Petujuh 055 Klai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Karet lo, mungkin ada masalah dengan jaringan. Pak dile masalah aja ya, pino atau kiban. Untuk warih-warih yang kena bergabung, mungkin red 886 lebih lancar ya, jene bergabung red 886 dan menyorat 7055 Pak Kiban, abang operator, nyoh ejit apa gad? Karena untuk dialog lagi kita pakai nemboi 886 ya, tak pakai ba dialog ya, jadi aman. Menyebut 7055 bah dah pegelah ba awak doktor-doktor ilai ya, pegat-pegat ya. Dan warahilon mohon tak dengar ilai lagu yang gelakai oleh Kak Eli dari pagi ini ya, untuk menyebut awak tak terima lo penelpon dalam acara Sireboh edisi Uronyo. Buno gelakai lagu Kak Eli Sabah Sabah Kenangan dari Ratu Norway ya. Tahadirkan ile, semoga Kak Eli bermu bahagia mansabah keluarga.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, selamat siang untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 11.11 menit waktu Indonesia bagian Barat. Senang sekali di siang hari ini kita kembali bersua ya. Walaupun cuacanya sedikit mendung, namun tak menyurutkan semangat kita untuk kembali bersua di acara Si Reboh tentunya ya. Dan kita siang ini akan berdialog bersama dua narasumber luar biasa. Ada Ibu Zakiah Anissa Fitri MPD selaku terapis mental health depth therapy. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dan di sebelahnya juga ada Bapak M. Nurul Hadi SEMBA selaku Ketua Yayasan CAF Integrate School Aceh. Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, keadaannya sehat ya dua-duanya ya?
5: Alhamdulillah.
3: Iya. Bagaimana tadi perjalanannya ke sini? Gak ada kendala ya?
4: Lumayan
3: ya. Karena terburu-buru kayaknya ya. Ada kegiatan pagi, terus juga di sini ada dialog luar biasa ya. Semoga hari ini kita bisa membahas tema luar biasa dengan ya tentunya ware-ware juga yang mau bergabung boleh ya, silahkan lewat nomor 08116713886 nantinya, baik via WhatsApp maupun via seluler ya. Kalau WhatsApp pesan ya Warihlon ya, dan untuk via seluler boleh lewat telepon. Dan Warihlon yang ingin bergabung di dialog hari ini yang akan kita bahas nantinya adalah tentang bagaimana membangun keluarga sehat mental ya, dimana seperti yang kita ketahui keluarga adalah tempat pertama seseorang untuk belajar kasih sayang, komunikasi dan cara menghadapi kehidupan. Namun di tengah berbagai zaman, tantangan zaman, menjaga kesehatan mental dalam keluarga menjadi satu hal yang sangat penting ya Bu dan Bapak ya.
4: Iya benar.
5: Betul.
3: Dan di siang hari inilah kita akan membahas bagaimana nih membangun keluarga sehat mental dan bagaimana cara menciptakan keluarga yang saling memahami, mendukung dan juga menjadi ruang aman bagi setiap anggota keluarga. Ibu Zakiah selaku terapis mental

0: Oh, sendiri. Nah, yang menjadi kuncinya untuk kesehatan mental itu yang pertama adalah saling berinteraksi. Berinteraksi antara anak dan orang tua dan anak gitu kan. Nah, dari situ nanti timbullah bonding, kedekatan. Dari kedekatan itu nanti ada timbul emosi atau kesan emosi yang positif gitu. Dari situ nanti terciptalah lingkungan kesehatan mental di dalam keluarga. Seperti itu.
1: Berarti yang pertama harus dibangun bonding dulu ya, hubungannya.
0: Benar.
1: Ini cara membangun hubungannya itu seperti apa nih, Bu?
0: Kalau di pengalaman di saya ya, di kita gitu, bagaimana cara membangun bondingnya itu yang pertama kita berkegiatan bersama. Gitu, apapun gitu. Jadi tidak harus di luar ruangan gitu kan, ya di rumah terutama itu kita membangun kegiatan bersama, seperti ya kita ajak bermain atau hal-hal kecil seperti kita berikan tanggung jawab gitu untuk membereskan tugas-tugasnya, kemudian kita bantu, kita arahkan. Nah, dari hubungan atau interaksi sesederhana pekerjaan rumah saja itu sudah bisa membangun bonding sih, Kak.
1: Oh iya, itu harus dikerjakan bareng-bareng ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, sama pendidikannya.
0: Benar gitu. Oh, dan orang tua itu sebagai contoh ya, teladan gitu. Jadi anak itu akan lebih mudah mengikuti, akan lebih mudah menjalankan apa yang kita perintahkan tuh, karena dia melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Seperti itu.
1: Baik, karena nasihat lewat kata-kata saja mungkin sulit dicerna ya oleh anak-anak ya. Bagaimana bentuk langsungnya harus kita contohkan.
0: Benar. Dan ada antara ucapan kita dan perilaku yang kita contohkan itu tuh harus sinkron gitu. Jadi anak tuh lebih mudah gitu. Kebanyakan kan di antara kita tuh kita hanya perintah anak kayak gini, misalnya taruh piring di dapur gitu kan. Setelah makan taruh piring di dapur gitu. Tapi kita sebagai orang tua setelah makan ditaruh di situ aja gitu. Kan ditaruh di meja makan saja. Nah, jadi anak akan melihat gitu kan apa yang kita perintahkan dengan kita lakukan itu dia tidak seimbang. Nah, di situ nanti ada miskomunikasi yang akhirnya anak itu kayak seperti enggak usah deh gitu. Kan ayah tidak mencontohkan seperti itu, kan mama tidak mencontohkan seperti itu. Kenapa aku harus mengerjakan itu gitu.
1: Jadi kurang kepercayaan ya kepada orang tuanya sendiri ya.
0: Benar.
1: Jadi kayak apapun yang dibilang
0: anggap angin lalu
1: angin
0: gitu,
1: lalu
0: kan?
1: Saja begitu ya. Dan menurut Pak Hamdi sendiri nih Pak, bagaimana sih peran lingkungan pendidikan dalam membangun kesehatan mental seorang anak?
2: Ya, jadi menyambung dari Bu Zakiah tadi ya, keluarga itu kan seperti yang juga tadi disampaikan Kak Nurul, sebagai awal sekali anak mengenal dunia sebenarnya. Apakah dia akan percaya dengan dunia, apakah dia siap hidup di dunia, itu semua dimulai dari bagaimana pola hubungan di keluarganya gitu kan. Jadi maka bagaimana membangun lingkungan pendidikan yang sehat juga itu saling berkaitan nanti antara bagaimana di sekolah dan bagaimana di rumah. Seringkali di kita, di masyarakat itu ada semacam pemisahan ya, ada dikotomi antara ya sudah ketika anak ditaruh di sekolah seolah-olah keluarga sudah lepas tanggung jawab. Jadi kayak pendidikan itu diserahkan kepada guru di sekolah, sementara orang tua sudah, kan kita sudah bayar kan, kita sudah percayakan ke sekolah gitu ya, maka itu udah urusan sekolah, padahal kan tidak sebenarnya.
1: Betul.
2: Sekolah adalah mitranya orang tua untuk mendidik dan membangun lingkungan mental yang sehat adalah mengerti ya barangkali. Jadi menambah dari yang Bu Zakiah tadi, salah satu ciri lingkungan yang sehat mental itu adalah selain saling memahami, saling terbuka, juga saling menerima. Kadang yang buat kita itu tidak cerdas secara emosi adalah ketika kita gak tahu kita sedang merasa apa, tapi kayak kita gak bisa ngontrol perasaan yang terjadi. Dan ketika kita mau mengekspresikan juga kita gak bisa. Nah, jadi kayak terjadi kebingungan gitu antara pikiran dan perasaan sama tubuh kita gitu. Contoh misalkan ketika kita sedang marah nih, tubuh tuh, atau mungkin kayak orang dewasa kalau lagi takut, lagi kesel, lagi emosi, biasa yang muncul pertama

0: perutnya nggak enak kan,
1: iya,
0: kayak
1: betul.
0: Mules gitu kan,
2: tangannya dingin
0: atau kadang-kadang kayak tiba-tiba migrain,
2: detak jantungnya
0: meningkat gitu kan, itu kan reaksi tubuh terhadap emosi yang terjadi.
1: Mm-mm.
0: Nah, ketika anak tidak mengerti sedang apa yang terjadi dalam dirinya, maka dia akan melampiaskan ya atau bereaksi terhadap hal-hal yang mungkin dia tidak sadari, dan itu yang akhirnya berujung pada penyesalan gitu. Maka membangun lingkungan pendidikan yang sehat itu yang pertama memahami dulu sebenarnya, Kak Nurul.
1: Hmm.
0: Jadi ketika anak masuk sekolah, sebaiknya pihak sekolah, para guru bukan hanya menguji kemampuan akademik para siswanya, tapi mengenali dulu bagaimana kondisi emosi si anak dan latar belakang emosi keluarganya. Ada gak sih kira-kira trauma dan luka yang dibawa si anak? Nah, jadi kalau di alhamdulillahnya sebenarnya di dunia pendidikan kita mengenal sekarang ada namanya asesmen diagnostik, dan ini untuk menguji dua sisi, baik dari sisi akademik maupun dari sisi non akademik. Nah, itu dan sosial, lingkungan, budaya dan lain sebagainya. Nah, setelah memahami kondisi latar belakang siswa tadi, kemudian kita kayak membangun kesepakatan bersama nih. Gitu kan, dimulai dari mana? Kita ajari dulu anak untuk mengenal apa itu emosi, kenapa itu kita bisa marah, kapan itu kita kok sedih gitu kan. Terus kalau kita marah kita ngapain dan lain sebagainya. Setelah pemahaman dibangun, kita bentuk kesepakatan, lahirlah lingkungan yang sehat mental di sekolah gitu. Paling sederhananya gitu sih, Kak.
1: Oh begitu. Dan selaku guru juga penting ya untuk mengenali apa latar belakang emosional seorang anak ya, tiap-tiap anak didiknya ya.
0: Kan bukan robot yang masuk ke sekolah,
1: betul.
0: Manusia gitu.
1: Manusia yang punya emosi ya.
0: Benar.
1: Emosi itu macam-macam ya, Pak ya.
0: Benar.
1: Emosi mungkin bisa dijelaskan dulu yang termasuk emosi itu seperti apa.
0: Nah, itu sebenarnya Bu Zakia.
1: Oh, boleh. Silakan Ibu. Silakan Bu.
2: Kalau emosi itu bahasa singkatnya itu reaksi tubuh kita, reaksi perasaan kita terhadap sebuah peristiwa. Misalnya kita sedang menghadapi peristiwa apa gitu, terus kan emosinya itu seperti apa, misalnya terkejut, kaget, nah itu kan juga bagian dari emosi. Sebagian masyarakat hanya tahu emosi itu marah gitu kan, kemudian sedih, bahagia gitu, padahal ketika kita terkejut, kita kaget, nah itu juga bagian dari emosi. Kenapa? Karena ketika kita terkejut, ada gak peningkatan detak jantung?
1: Iya betul
2: meningkat kan, nah jadi pacuan detak jantungnya itu kan semakin meningkat. Jadi emosi itu adalah reaksi tubuh kita terhadap sebuah peristiwa yang sedang kita alami. Betul. Seperti itu.
0: Dan itu bisa positif bisa negatif.
2: Ya, ketika kita kita mendapat kabar bahagia juga kan kita kaget. Nah, kaget itu ada kaget yang negatif, ada yang positif gitu kan.
1: Betul.
2: Kalau kaget yang positif kan respon tubuh kita seperti senang, menangis, terharu gitu kan. Kemudian ada yang tertawa gitu kan. Nah, kebalikannya kalau yang ekspresi emosi yang terkejut gitu, ada yang menangis atau bahkan sampai pingsan ya gitu. Itu kan juga respon tubuh terhadap emosi. Jadi emosi itu reaksi tubuh kita sih, bagaimana kita menghadapi situasi atau peristiwa yang saat itu gitu yang sedang kita hadapi. Bahkan sampai kayak jijik itu juga emosi loh.
1: Oh iya. Jijik berarti merasa jijik itu emosi.
2: Iya.
1: Gitu. Karena ada perubahan di detak jantung kita gitu ya.
2: Karena nanti dari kita melihat, misalnya kita melihat suatu hal yang tidak mengenakan gitu. Otak alam bawah sadar kita tuh memproses informasi. Nah, itu kan nanti berkaitan dengan bagaimana memori kita, memori atas kejadian tersebut, bagaimana perasaan kita terhadap memori tersebut. Nah, itu dia menimbulkan emosi apa? Jijik misalnya gitu. Gitu.
1: Iya. Berarti emosi itu luas sekali sebenarnya
0: luas.
1: Tidak sesimpel yang kita ketahui ya. Mungkin cuman sedih, marah, kecewa begitu ya.
0: Maka masalah belakangan ini sebenarnya Kak Nurul, kita itu banyak yang gak ngerti tentang emosi. Karena kita gak ngerti tentang emosi, sehingga reaksi emosi kita suka meledak-meledak ke hal-hal yang kadang-kadang menyakiti diri sendiri atau atau orang lain gitu kan.
1: Karena tidak tahu cara meregulasinya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Kalau kejadian di sekolah biasanya anak tuh membawa ransel emosi itu dari rumah. Pagi-pagi dia ke sekolah, nanti ada yang udah wajahnya bad mood, ada yang wajahnya sudah apa ya, murung atau bahkan dia nggak mau sekolah gitu, karena itu apa ya, kaitannya dengan kesehatan mental di rumah tuh ya sangat erat gitu. Jadi bagaimana kesiapan anak dalam menerima pelajaran di sekolah itu ya berasal dari rumahnya. Gitu, sudah siap belum di hari itu? Kalau pagi-pagi dia udah kena marah mamanya ya kan, pasti kan udah emosi ya.
1: Seharian di sekolah bad mood aja. Bener. Ya pelajaran apapun cuma numpang lewat doang gitu.
2: Bener.
1: Ya
2: dan yang mengkhawatirkannya ketika dia bad mood dia mengganggu temannya.
1: Iya nah, betul
2: dia usil ke temannya. Kenapa? Iya. Jadi kayak kalau kita bilangnya pelampiasan ya, dia keselnya di rumah tuh tapi dia melampiaskannya ke teman-teman, dia ganggu temannya, dia ribut di kelas gitu, dia buat tingkah yang aneh-aneh sehingga teman sekitarnya atau guru-gurunya gak nyaman.
1: Oh baik.
2: Itu dia representasi emosi dia tuh ditampilkan di sekolah seharian gitu.
1: Iya, dalam bentuk keusilan ya. Bener. Sebagai anak-anak ya. Dan terkadang ya anak lain pun jadi terbawa emosi ya.
0: Bener. Karena jadi, emosi nular kan?
1: Iya, oh nular ya.
0: Emosi
1: iya,
0: itu menular.
1: Karena apa ya, kalau satu orang aja yang bad mood kayaknya kita lihat seseorang saja di luar misalnya kita sudah senyum terus tiba-tiba dia nggak balas,
2: mungkin
1: lagi ada masalah sendiri kita langsung berprasangka apa dia marah dengan saya.
2: Itu yang dimaksud emosi itu menular.
1: Betul
0: atau misalkan tiba-tiba ada orang datang ke ruangan kita lagi happy, dia datang tiba-tiba mukanya bad mood di kita bisa langsung hening seketika loh kak.
1: Iya betul. Bingung dan akhirnya ketularan ya.
2: Menyesuaikan maksudnya menghargai dia tapi akhirnya kita jadi enggak happy lagi.
0: Tiba-tiba kita ngerasa happiness-nya berkurang.
1: Iya, gitu. Energi kita terkikis ya.
2: Iya.
1: Iya. Makanya penting sekali untuk meregulasi emosi. Karena emosi kita tanggung jawab kita ya.
2: Benar karena jangan sampai emosi kita itu ditanggung oleh orang ramai-ramai.
1: Betul,
2: gitu kan. Karena capek kan kita. Kita di rumah fine-fine aja. Terus di luar kita bertemu dengan orang yang sudah membawa ransel emosinya gitu kan. Jadi kita apa ya, positif apa ya, energi positif kita itu jadi berkurang gitu karena terserap oleh energi negatifnya orang yang lagi bad mood gitu.
1: Iya sih, betul. Makanya itulah penting sekali regulasi emosi. Padahal itu hal yang apa ya, hal yang basic tapi tidak semua orang tahu caranya. Betul. Ini boleh mungkin disampaikan terlebih dahulu Bu Zakia, seperti apa meregulasi emosi itu salah satunya mungkin.
2: Kalau yang kita lakukan meregulasi emosi itu yang pertama mungkin kayak kemarin yang dibilang si Askar ya. Jadi ketika ada anak yang lagi emosi gitu kan, ya kita panggil dia dulu gitu kan. Kita panggil gitu kan, kita tenangkan diri. Karena kalau memang kita lagi emosi, kita memang butuh jeda. Kita butuh waktu untuk sebenarnya waktu untuk tanya dulu ke diri sendiri kita ini kenapa sedihkah, marahkah gitu.
0: Lebih
2: kan
0: lebih ke diajak untuk mengenal dulu
2: diajak mengenal. Nah, jadi sebelum dia itu bisa merasakan, dia diajarin dulu. Ketika anak itu lagi misalnya lagi bad mood gitu kan, kita panggil, kamu kenapa, apa yang dirasain, sedihkah, marah, kecewa atau apa. Nah, jadi kita
0: atau
2: itu
0: takut bisa jadi
2: ya takut gitu kan. Jadi kita coba untuk apa ya, mengenali dulu sambil dia merasakan. Gitu, kita kasih referensi nih, kenapa takut, sedih gitu kan. Jadi sambil dia kayak mencoba memilih jawaban gitu kan, antara takut atau sedih, sampai di titik sampai di titik dia bisa menjawab saya kecewa gitu. Nah, ketika dia sudah mendapat jawaban kecewa, kenapa, ditanya begini dia menjelaskan asal usul kecewanya. Nah, okay, sekarang kalau begitu sebaiknya coba tenangkan diri dulu. Gitu, jangan sampai emosi kamu itu bisa merusak orang lain, merusak benda lain. Jadi setelah kita ajarkan, kita kenalkan, kita validasi perasaannya. Jadi kita terima dulu perasaannya. Oke, nggak apa-apa sedih gitu. Oke, nggak apa-apa marah. Oke, nggak apa-apa kecewa. Jadi kita beri arahan, kita dengarkan, kita validasi, kemudian kita bimbing gitu gimana di misalnya kalau kita biasanya ada duduk dulu, atau kalau lagi emosi yang menggebu-gebu, yuk kita langsung ambil wudhu gitu kan, memang tuntunannya seperti itu ya.
1: Iya, betul,
2: gitu
1: betul.
2: Kalau memang misalnya dia masih menggebu-gebu banget emosinya, yuk udah bisa ambil wudhu, yuk coba ditidurin dulu gitu. Jadi makanya kita ajarkan ke anak-anak ya kalau memang emosi dah hening dulu, diberi ruang sendiri dulu supaya dia bisa meregulasi emosinya dengan tarik nafas, atur nafas, kemudian coba yuk tarik nafas. Kalau kita sering gitu, yuk masih marah, ambil wudu, udah ambil wudu masih marah, yuk atur nafas, tarik, tahan, buang, yuk sambil istighfar. Jadi meregulasinya itu sebenarnya yang pertama mengenalkan dulu. Kita harus kenal bagaimana kita bisa meregulasi emosi kalau kita tidak kenal apa itu emosi yang sedang ada dalam tubuh kita. Gitu. Jadi kita kenali, dan yang paling penting validasi di anak-anak ya, di anak-anak usia sekolah divalidasi. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak tuh gak diterima marahnya.
0: Kayak gak boleh gitu. Iya. Punya emosi tuh kayak gak boleh gitu.
1: Iya, kayak sesuatu hal yang terlarang ya.
2: Iya, kenapa? Aku sedih. Gak boleh sedih gitu kan loh. Itu kan, itulah. Rasa jujur dia lagi sedih gitu. Tapi kan kebanyakan kita kadang gak boleh sedih. Nanti kalau sedih gini, nah.
0: Jangan nangis.
2: Jangan nangis.
1: Iya, gitu kan. Betul-betul. Biasanya padahal, orang tua gitu ya.
2: Iya, padahal. Biarkan dulu dia nangis gitu. Justru ketika dia mau nangis ditahan, itu nanti akan ada endapan emosi. Gitu. Jadi biarkan air matanya mengalir. Kalau dia sedih ya udah nangis gitu, nggak apa-apa. Bahkan nanti ketika sedih mah gitu ya udah mau nangis ya tangiskan gitu. Jadi memang baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, biasanya yang dilarang
0: laki-laki.
2: Benar.
1: Laki-laki nggak boleh nangis kan.
2: Benar. Nah kebetulan anak kita dua-dua laki-laki ya kan. Jadi ya udah, jadi ketika mau nangis udah tangiskan aja gitu. Jadi jangan ditahan gitu, supaya nanti setelah dia udah lega, udah keluar tuh sampah emosinya dalam bentuk air mata, dia akan lebih apa ya, ketika dinasihati dia oh iya ya gitu. Jadi nasihatinya tuh setelah dia udah rilis, udah selesai dengan emosinya baru. Jadi kenali, kemudian ajarkan, validasi, kemudian diarahkan seperti itu.
1: Begitu ya. Dan berarti memang orang tua juga perlu ilmu untuk tahu bagaimana bereaksi ketika anak sedang ya menyampaikan emosinya begitu ya.
2: Benar.
1: Dan tentunya di sekolah juga keluarga itu sangat perlu ya.
0: Bahkan kita tuh kepikiran sebenarnya Kak Nurul.
1: Kepikiran.
0: Kayak emosi ini perlu jadi satu materi khusus sebenarnya. Kalau di TK itu sudah mulai ya, ada pengenalan emosi dalam bentuk gambar biasanya.
1: Benar.
0: Aku sedih, aku marah gitu kan biasa kalau di TK. Tapi masuk ke SD tuh udah jarang. Ingat gak sih kalau kita dulu di sekolah tuh, kita tuh bahkan gak pernah belajar tentang apa sih itu emosi.
1: Iya betul, betul.
0: Ya kan? Jadi gimana kita bisa cerdas meregulasi emosi kalau kita juga gak diajari. Maka peran sekolah, saya sih berpikir ya, dan kita berusaha untuk mewujudkan itu, bisa mengenalkan secara teoritik apa sih itu emosi, apa yang terjadi, kenapa kita bisa emosi, kalau kita emosi terus kita ngapain gitu. Terutama laki-laki nih. Jadi kenapa banyak saya soroti laki-laki, kan laki-laki tidak bercerita.
1: Iya betul.
0: Tapi tiba-tiba stroke.
1: Iya, tiba-tiba stroke. Iya. Tiba-tiba
0: laki-laki tidak cerita, tiba-tiba loncat dari jembatan.
1: Iya betul, tiba-tiba gantung diri.
0: Tiba-tiba gantung diri. Iya. Nah karena itu sebenarnya ketika dia dalam situasi yang sedih, dia tidak bisa mengekspresikan emosinya. Dan itu kan menyakitkan.
1: Iya betul.
0: Ya kan, tidak diterima itu sesuatu yang menyakitkan sebenarnya. Jadi ketika dia sedang merasakan sesuatu, ya izinkanlah dia untuk bisa
2: melepas
0: mengalirkan tapi tetap kita regulasi ya, kita manage gitu. Nah itu sih kira-kira.
1: Iya, mendidik anak laki-laki bukan berarti harus jadi orang yang keras ya.
0: Tidak.
2: Justru empatinya dulu yang harus kita bangun.
0: Betul. Supaya enggak jadi laki-laki yang ini kan temperamen.
1: Iya, betul.
0: Apalagi
1: betul.
0: Yang sekarang banyak jadi isu tuh laki-laki yang terlalu patriarki sehingga maskulinitasnya itu menjadi toksik dan bisa merusak, menyakiti dan lain sebagainya gitu. Kita juga punya ini loh Kak, punya kelenjar air mata kan. Kan kok kami kok bilang gini, kok kan punya kelenjar air mata ya, kenapa Tuhan ngasih kelenjar air mata supaya itu nangiskan aja lah gitu. Kami bilang gitu kan.
1: Betul. Gitu. Kalau memang perlu ya menangis saja.
0: Yeah.
1: Kalau malu ya udah
0: cari tempat
1: gitu ya.
2: Dan tantangan kita ya di lingkungan sekolah, usia anak sekolah itu sebenarnya yang lebih apa ya, yang lebih banyak jadi perhatian kami itu bukan hanya sekedar emosi anak. Justru ketika anak bermasalah gitu dalam hal emosi, dalam hal karakter, kita akan lihat tuh ke orang tuanya. Kenapa? Bisa jadi dia mewarisi emosi atau trauma dari orang tuanya. Dan biasanya kalau di saya yang diselesaikan dulu di orang tuanya. Gitu kan, di orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya dialirkan dulu tuh emosinya gitu kan. Jadi orang tuanya tuh, jadi bagaimana orang tua bisa mengajarkan anak tentang emosi kalau orang tuanya sendiri juga tidak pernah diberikan ruang untuk menyampaikan atau mengutarakan emosinya.
1: Isi
2: gitu.
1: Hatinya ya, curhat, gak boleh curhat.
0: By the way, Bu Zakia 6 tahun jadi guru BK ya nih, Bu. Jadi ini pengalaman sebagai guru BK.
1: Iya, nanti banyak ya menampung emosi-emosi, cerita-cerita ya.
2: Nah, semakin saya belajar, semakin mengerti bahwa ketika ada anak yang bermasalah, kita lihat dulu nih pola keluarganya bagaimana. Gitu kan. Nah, biasanya ketahuan tuh kalau anaknya masalahnya misalnya tantrum atau masalah anaknya emosinya meledak-meledak, ya kita lihat bagaimana pola orang tuanya gitu. Biasanya salah satunya ada yang orang tuanya itu marahnya meledak-meledak gitu. Itu salah satu indikasi gitu. Nah, si anak kan di rumah dia tidak bisa bereaksi tuh karena dia takut ya. Takut dengan orang tuanya. Nah, ketika dia enggak bisa bereaksi di rumah, dia akan keluarkan itu di sekolah. Gitu, tantrumnya, emosi yang meledak-meledak itu akan dikeluarkan di sekolah. Gitu. Sampai ke tahap tumbuh kembang anak ya, paham dia, untuk di tingkat sekolah itu kita lihat kalau misalnya ada anak di usia tertentu yang dia belum tuntas sensorik motoriknya, atau bahkan dia belum selesai secara komunikasi dua arah, dia belum belum
0: tumbuh kembang
2: tumbuh kembang itu belum optimal gitu kan. Itu kita lihat dulu bagaimana pola di rumahnya gitu. Sering nggak orang tuanya itu ngobrol dengan dia gitu. Biasanya rata-rata yang kita lihat di sekolah, anak yang speech delay itu dia hubungan ke orang tuanya itu, ngobrolnya itu kurang gitu.
1: Jadi ya kurang terbuka ya bondingnya tadi ya.
2: Benar.
1: kurang kuat begitu ya antara orang tua dan anak. Dan salah seorang dari pendengar kita ada yang mau bergabung loh.
0: Boleh, silakan.
1: 0514705055 langsung saja. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, jelas ya suaranya? Kurang ya? Oke, baik. Nah. Halo, assalamualaikum. Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurul saya.
1: Iya, Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Sekarang insyaallah ya.
1: Iya, ada Ibu Eli. Ini kebetulan penelpon setia kami.
0: Masyaallah. Salam kenal, Ibu.
1: Iya. Silakan Ibu, pertanyaannya.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jadi gini, Ibu kan punya anak, biasanya dia waktu SMP dia misalnya dia enggak selalu emosi kan? Biasa-biasa aja. Jadi sekarang dia kan udah SMA. Kok kita bilang ngomong kita baik-baik gitu kan. Dia dengerin, tapi kok misalnya udah dia marah, dia nggak dengar lagi apa yang mamanya katakan kan. Cuma apa, tinggi lagi emosinya. Jadi kalau mamanya diam aja, biar dia jangan terlalu tinggi emosinya kan. Jadi sekarang ya, karena misalnya kita bilang pengaruh kawan, nggak juga kan. Sama-sama lah, karena namanya anak udah dewasa ya. Tapi gini, yang Ibu tanyakan, bagaimana cara mengatasinya supaya dia jangan terlalu emosi kayak itu. Karena dia dulu nggak ada bantah-bantah apa yang saya bilang dia dengar gitu kan. Selama ini dia udah mulai namanya udah dewasa, udah berkawan-kawan ya. Jadi udah lebih itulah apa, emosinya lebih tinggi dikit. Jadi cara mengatasinya aja gitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu narasumber, Dik Nurul juga.
1: Iya,
3: assalamualaikum
1: sama-sama.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.
1: Boleh Ibu atau Bapak nih? Boleh. Bapak boleh ya, silakan ya Pak ya. Selaku ya di sekolah biasanya banyak mengajarkan hal-hal tersebut ya. Silakan Pak.
0: Jadi yang pertama Ibu Eli ya tadi ya.
1: Ibu Eli betul, dari Pagar Air.
0: Nah, jadi ada hal yang mungkin tidak bisa diceritakan si anak nih. Kalau dugaan saya Bu Eli, ada hal-hal yang boleh jadi dia rasakan, dia proses, dan dia sulit mengekspresikan emosi itu sebelumnya. Jadi ciri-ciri anak yang apa ya yang mungkin sedang bermasalah di kesehatan mental, salah satunya adalah ketika dia mengalami satu emosi dia meledak-meledak. Nah ini tanda-tanda kalau sebenarnya dia punya simpanan dalam tanda kutip ransel emosi yang kita dulu nggak tahu kalau dia pernah merasakan itu, baru kemudian belakangan kayak ke-trigger di fenomena atau di peristiwa yang baru setelah dia dewasa dan dia mulai mengerti. Nah jadi kalau ditanya penyebabnya, boleh jadi tadi ada perasaan atau situasi yang dia sebenarnya juga tidak mengerti apa yang dia rasakan dan apa emosi yang bisa muncul dalam dirinya gitu kan. Baru kemudian ketika dia kepantik dengan hal-hal kecil tuh bisa langsung meledak kayak gitu. Nah itu dugaan kita, hal tersebut terjadi karena hal seperti itu. Yang kedua, bagaimana menyikapinya? Mungkin bisa diajak diskusi ketika tidak marah, diajak ngobrol secara jujur dan terbuka, kemudian kita betul-betul mendengar dan menerima tanpa kita bantah, tanpa kita ngasih banyak nasihat, kita dengerin aja dulu. Sebenarnya apa sih yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia alami. Karena ini juga salah satu indikasi Kak Nurul, banyak anak-anak yang menjadi korban bully atau korban pelecehan baik secara seksual ataupun apa itu tidak berani menyampaikan peristiwa yang dia alami karena takut. Akhirnya dia pendam sendiri, dia simpan sendiri. Nah, tubuh itu tidak bisa selamanya sanggup menahan apa yang dia simpan. Maka tadi munculnya biasanya ketika ketrigger hal-hal kecil itu bisa akan meledak gitu. Nah, kalau memang cara pertama tadi sudah dilakukan, atau mungkin dibuat kesepakatan kalau dia lagi marah bisa di kamar dulu. Ini mungkin yang saya terapkan sama Askar kemarin ya. Kalau memang Askar sedang marah, ambil waktu di kamar, udah kunci kamarnya, istirahat dulu, ayo kasih waktu gitu. Jadi ketika dia menenangkan diri itu, kita memahami dan kita mengizinkan gitu ya, kita terima bahwa dia sedang marah, dia sedang kesel, ya udah kita kasih waktu dulu gitu misal gitu ya. Nah cuman kan anak makin besar kan dia makin nggak bisa dikontrol. Makin nggak bisa diarahin, artinya kalau ya udah kamu kesini dulu, kamu kesitu dulu gitu. Mungkin ini kayak sambil ngobrol, lagi nyantai, tidak dalam kondisi emosi. Di situ kita buat kesepakatan, abang besok kalau marah, bunda minta izin di kamar aja, nggak apa-apa misalkan. Tapi jangan marah-marah keluar, karena marah dan marah-marah itu kan dua hal yang berbeda.
1: Betul betul betul.
0: Kita bisa marah gitu kan, tapi apakah kita akan marah-marah itu pilihan? Menjadi marah-marah, menjadi merepet, menjadi maki-maki orang misalkan, itu kan pilihan. Tapi ketika kita marah, yang kita lakukan adalah macam-macam, bisa jadi seperti itu. Nah maka itu cara yang kedua gitu. Jadi yang pertama tadi diajak ngobrol ketika dia sudah tenang, yang kedua digali, boleh jadi ada peristiwa yang sebetulnya kita gak tahu dia pernah mengalami itu dan dia simpen, kemudian akan kepantik gitu kan. Yang ketiga, kalau situasinya sudah mulai sangat mengganggu, kita sangat menyarankan untuk diterapi, gitu. Jadi bisa datang ke profesional terdekat, bisa jadi ke psikolog atau bisa jadi ke psikiater, gitu ya, untuk bisa mendapat penanganan profesional. Jadi saya juga mau menghimbau kepada para orang tua, para guru, sakit jiwa itu tidak selamanya diidentikan dengan orang gila sebenarnya. Makanya kan ada dokter spesialis di bidang kejiwaan. Kan penyakit jiwa itu tidak langsung dia jadi skizofrenia atau dia tiba-tiba langsung jadi hilang epilepsi atau tiba-tiba dia kehilangan kesadaran yang kayak orang gila yang kita lihat di jalan seperti itu misalkan ya. Itu kan tahapnya panjang. Dan sebelum itu terjadi ya boleh dong kita juga periksa. Saya sama kayak demam gitu. Kalau kita demam, kita beli obat kan kita nggak pernah ngerasa malu kan?
1: Betul betul betul.
0: Gitu kan? Atau kita lagi tiba-tiba kumat asam urat, atau kita kumat darah tinggi, datang ke apotek beli obat kan kita nggak malu. Tapi kalau kita punya penyakit di sisi jiwa, kenapa kita malu?
1: Rasanya tabu sekali untuk
0: rasanya kenapa ya? Kok tabu sekali? Nah ini saya himbau, jangan sungkan buat para pendengar untuk bisa datang dan meminta kebutuhan, karena di poli di puskesmas kalau saya tahu belakangan mulai ada poli-poli jiwa.
1: Begitu.
0: Itu mulai. Nah itu jadi pilihannya banyak, bisa ke psikolog gitu ya, bisa ke terapis, salah satunya kita dengan metode depth terapis gitu ya. Ada banyak metode-metode lain bisa juga datang ke dokter spesialis di psikiatri dan lain sebagainya. Mungkin Bu Zakia bisa nambahin.
1: Iya, silakan ya. Ibu jika ada penambahan.
2: Kalau dari saya ya, bagaimana cara menghadapinya gitu. Kalau usia tadi udah mulai masuk ke SMA. SMA itu kalau di kita kan dari tinjauan apa ya, fitrah based education gitu kan, pendidikan berbasis fitrah, dia sudah masuk ke fase apa ya, kalau dibilang itu kita tidak bisa yang menasihati terlalu banyak gitu, tapi kita masuk di fase berteman. Nah gitu kan, jadi kita tuh berteman dalam arti kita seperti yang dikatakan paham di kita ngobrol, kita yang melakukan aktivitas bareng, misalnya kita tanya abang suka apa gitu, misalnya suka memancing, kemudian suka jogging atau apapun gitu kan, atau bahkan dia suka masak nggak apa-apa gitu kan. Ya kalau memang misalnya sukanya ini, yuk kita lakuin bareng-bareng gitu. Jadi mungkin bisa bisa salah satu caranya bagaimana kita menggali si anak itu, kita ajak dulu dari aktivitas yang dia sukai. Gitu kan, dia suka misalnya main game, bahkan main game gitu, ya deh yuk main game bareng gitu kan, gitu. Istilahnya main game bareng tuh, atau kalau kita gak ngerti gitu kan itu game apaan sih, udah kita duduk aja di sebelahnya. Betul. Kita lihat, kita pantau. Ya walaupun kadang ini apaan ya gitu kan, game-game sekarang kan banyak.
0: Ditemenin gitu, ditemenin aja.
2: Gitu.
1: Jadi jangan kita dilarang liatin.
2: Jadi sambil nanti dia main game, udah oh jadi kemarin kenapa gitu kan, kok ini gitu, sampai dia tuh mau cerita. Memang tidak bisa sekali atau dua kali atau sehari dua hari gitu, tapi memangnya kita pelan-pelan gitu. Mungkin itu tumpukan yang sudah lama gitu, dan kita tidak bisa memecahnya dalam satu hari atau dalam satu waktu saja. Tapi diurai pelan-pelan gitu kan. Jadi memang kita apa ya, kita panggil gitu, istilahnya kita ajak ngobrol, kita ngobrol bareng, kita cerita, kita berkegiatan bersama, jadi ajak dia seperti teman. Gitu. Jadi dia lebih apa ya, lebih mau nerima apa yang kita sampaikan.
1: Iya,
2: jadi karena, seperti itu.
1: Karena menganggapnya kita betul-betul peduli dan perhatian ya ke
0: dirinya
1: ya. Bukan hanya ingin mengetahui masalahnya dan kita bukan akan menghakimi begitu ya. Jadi ya
2: yang diusahakan tidak menghakimi ya kan, karena betul. Kita masyarakat kita kan ya kadang anaknya belum ngomong udah dihakimi
1: dulu. Salah gitu kamu kan. Karena gini-gini
0: kamu
1: gitu kan.
0: Sih gitu.
1: Kamu sih gitu. Ya betul.
2: Dan itu tantangan tersendiri untuk orang tua.
1: Iya, dan perlu ya menurunkan ego sebagai orang tua ya. Terkadang orang tua terkadang kan egonya juga tinggi ya untuk ngobrol dengan anak, untuk temenin anak. Memang kayak ya begitulah, padahal anaknya tanggung jawabnya begitu ya. Dan kita sambung lagi, ini ada penelpon berikutnya yang ingin bergabung langsung saja. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Dengan Pak Ihsan di Panandegi ini.
1: Baik.
4: Penyiar Bu Masmur Bapak.
0: Iya, silakan Pak.
4: Ya gini Bu, ini kan juga Bapak. Sekali terima kasih karena memang yang Pak Selakan dan Selaka sudah jadi ilmu terbaru bagi kami ya, yang mengerti ini. Namun saya sering menemukan di pengajian ya Pak. Jadi, karena kan tenaga pendidikan bukan lulusan akademik nih Pak, cuma dari apa namanya SMA mungkin ke santren 2-3 tahun kemudian putus pengajian langsung di mengajar di pengajian di sini. Jadi ketika anak ini apa karakternya kan beda-beda, jadi bermacam keadaan, jadi kita bikin sengsara lah Pak, itu kan kita waktu kewalahan lah menghadapi para anak-anak ini ya. Nah, ketika mereka sedang dengan kawannya bilang ini, tunggu ini dia tunggu ini bilang ini, gak usah lapor-lapor, kamu jaga di sini sendiri kan, gitu. Gak usah lapor orang lain gitu. Nah kan si anak itu jadi diam gitu, kemudian bikin lagi keributan. Nah ketika kita bilang sama orang tua ada yang nang ini, pasalnya ayah aku pilih tunggu nepoh pun dah.
1: Enggak sanggup pikir lagi. Jadi pukul aja katanya. Ujung-ujungnya kekerasan gitu ya.
4: Diantar ke tempat mungkin kami. Ini tunggu kalau misalnya bandel, tunggu pukul aja bilang itu. Apakah itu solusi? Kan kalau enggak juga kita tunggu enggak mungkin ya. Nah, yang saya gini, mereka tuh nggak sanggup mikir, apa kita sanggup mikir anaknya, ya?
1: Iya betul sih.
4: ใครก็ไปเกลี่ยนะบอกที่ไปทับเราที่มันได้ด่านึกที่นึกปอกมันสละพวกคุณระยะตรงกูยังอ่ะซูมีกันละกี่เดียวซูตูยังอ่ะทั้งพวกที่ท่าสังวัวป่ะเห็นไหมนี่ก็ล่ะสามคนสามป่ะยังจะได้ยังไม่หันดับที่กันแต่บางครั้งbikin jengkel gitu, sengsara gitu Pak.
1: Sengsara.
4: Oh iya. Kewalahan ya menghadapi itu. Mau dibentak, kasih mau dipukul enggak mungkin ya kan?
0: Betul
4: ya.
0: Betul Pak.
4: Ribut lah gitu dia. Nah, jadi kan cara ini Pak kan kita enggak ada ilmu akademinya gitu enggak tahu gitu, kan. Nah, gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ihsan.
4: Ya, baik Bu Nurul, terima kasih.
1: Iya, ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan mungkin Pak Amdi.
0: Berarti ya, kaitannya ke pedagogik berarti ya, Pak ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Jadi kalau dari apa namanya? Secara konsep memang dalam pedagogik itu kayak pedagogik itu kan ilmu untuk mengajarkan sesuatu. Biasanya kan gitu Kak Nurul ya. Di dalam pedagogik itu kita mengenal yang pertama ada namanya apersepsi. Nah tadi setelah kita lakukan asesmen diagnostik itu bahasa kerennya gitulah. Ya kira-kira sebelum asesmen kenalan lah.
1: Kenalan.
0: Jadi asesmen diagnostik itu sebenarnya kenalan.
1: Yeah.
0: Kita perlu kenal dulu anak ini orang tuanya kayak gimana di rumah. Kalau memang dia tipikal yang memang harus pakai cara kekerasan, nah ini memang tantangan. Nah nanti kita bisa petakan, kita kelompokkan lah mana anak yang ini cenderung stabil, ini yang cenderung emosional, ini yang cenderung dari orang tua yang seperti ini. Kita tahu dulu petanya. Sebagai guru itu penting sebenarnya buat kita untuk bisa mengenal siapa murid yang akan masuk menjadi murid kita gitu. Dalam skala apapun, dalam bidang apapun, mau sekedar ngaji maghrib biasa atau ngaji di Manasah atau misalkan di daya atau di kelas gitu ya, itu penting sekali untuk kita bisa kenalan. Karena yang kita ajari ini manusia, dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya imajinasi gitu ya, dia punya trauma dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu kita kenali. Gak perlu susah-susah sebenarnya Pak, kenalinnya itu gampangnya ya, orang tuanya cukup mengenal anaknya enggak gitu kan. Kalau yang termasuk, aku udah gak sanggup mikir lagi Pak, kayaknya gitu ya. Bapak yang punya anak gak bisa sanggup mikir kayak mana kita gitu.
1: Iya betul-betul. Jadi mengalihkan tanggung jawabnya ke kita
0: betul,
1: ya.
0: Betul-betul. Jadi setelah kita kenali, langkah berikutnya baru kita buat ada namanya model apersepsi. Apersepsi itu sebenarnya intinya membangun kesiapan. Membangun kesiapan anak sebelum kita lakukan proses pembelajaran. Caranya bisa dengan ngobrol. Bisa dengan ngobrol, bisa dengan apa namanya games atau kayak kita buat kuis. Kita buat permainan sedikit begitu, atau kemudian kita buat kesepakatan. Jadi anak kita beri penugasan datang dengan membawa apa, besok bawa apa, atau bisa kita buat kelompok dengan istilahnya peer teaching. Jadi anak mengajar temannya.
1: Oh,
0: nah itu gitu. Bisa. Jadi kayak pendelegasian tugas. Nah, itu kan bagian dari pendidikan dalam kelas. Ketika ada guru menghadapi 30 anak tuh gak akan sanggup itu Kak Nurul.
1: Betul.
0: Dia pasti butuh semacam kayak agent dia gitu kan, yang nanti akan bantu menertibkan dengan kelompok, dengan apa-apa. Itu diantara beberapa strategi gitu kan. Nah kemudian yang perlu kita bangun juga adalah kesepakatan. Ini yang jarang sekali dibangun antara seorang guru dan murid. Kesepakatan ini diantaranya misalnya gini, pelanggaran apa, konsekuensinya apa, mana yang disebut melanggar dan apa konsekuensinya. Nah ketika ini kita lakukan dengan tegas, gak perlu marah sebenarnya. Nah kalau kamu melakukan pelanggaran ya, oke. Apa konsekuensinya, ingat gak? Ini ya dilakukan. Nah gitu ya. Jadi ketika dia berulang terus pelanggarannya, boleh Bapak ambil tindakan. Misalkan tindakannya apa, itu kita perlu susun strateginya. Teguran satu apa, teguran dua apa, teguran tiga apa gitu kan. Dan orang tua harus tahu di setiap teguran itu apa yang terjadi. Kelihatan ribet tapi itulah pendidikan gitu. Kita nggak bisa ini.
1: Mungkin bisa diberikan contoh.
0: Oh contoh, misalkan gini ya, pelanggaran satu itu pelanggaran ringan, kayak cagil sama temen. Kalau sekedar ejek-ejekan berarti dia masuk peringatan. Kalau dia sudah mulai mukul, nah itu berarti sudah masuk kepada peringatan satu. Konsekuensinya apa kalau dia sudah mukul? Misal dengan disuruh untuk nyapu atau besok datang lebih awal, gitu. Itu kita sepakati dan itu harus tertulis. Itu yang biasa kita sering lakukan, dan kita sepakati, kita tulis, orang tua tahu, guru tahu, anak tahu, dan ini menjadi kultur dan budaya di sini. Gitu ya, sama kayak di kampung misalkan, kalau misalkan ada orang yang mau datang harus lapor. dan lain sebagainya. Itu kan harus tertulis dan ada konsekuensi. Nah, ini perlu kita bangun di situ. Ketika ini sudah berjalan, saya kira hukuman memberikan fisik itu kayak mukul balik atau dibiarkan dipukul tuh nggak akan berlaku. Cuman memang kita perlu sadari juga hari ini tantangan lingkungan kita yang belum cerdas secara emosional ini dan belum paham tentang, kalau kita sih bilang literasi emosi kita masih rendah. Jadi kayak tadi ya, kita bahkan belum tahu apa sih jenis-jenis emosi itu. Gitu kan, kapan itu terjadi. Nah, maka tadi saya sarankan dan himbau kepada para pendidik ya, kalau bisa manajemen emosi ini harus diajarkan dari sejak SD, masuk di kurikulum, kalau bisa jadi mapel. Dan itu memang harus diajarkan gitu, dipraktekkan, kemudian diaplikasikan sehari-hari, supaya kita apa ya, terjadi lingkungan yang nyaman, yang damai gitu ya, di skala apapun, di level apapun gitu. Karena kalau gurunya udah paham, orang tuanya gak paham, terjadi miskom kan gitu kan. Orang gurunya udah paham lingkungan yang dibangun di sekolahnya sudah baik, ternyata anak datang dengan membawa problem di rumahnya. Dan ini akan bisa jadi ngerusak sistem. Nah, ini memang tantangan sih Kak, tapi mungkin tadi beberapa tips yang saya sampaikan bisa jadi apa ya, bisa jadi referensi lah. Saya kira masih banyak yang lebih dikembangkan, mungkin ada tambahan dari
1: ya. Baik Ibu, silakan Bu.
2: Kalau bicara dunia pendidikan itu kompleks ya Kak ya. Jadi kalau yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, Bapak siapa?
1: Pak Hamdi. Yang sampaikan Pak Ihsan.
2: Pak Ihsan. Memang apa ya, saya bisa merasakan ya, karena dulu juga pernah ada pengalaman di bidang bimbingan konseling gitu kan. Jadi memang itu kalau saran saya dikuatkan di bidang konselingnya. Gitu kan, kalau misalnya di sekolah atau di lembaga pendidikan itu ada bagian apa ya, bimbingan konseling, untuk konsultasi, untuk bimbingan dan lain sebagainya, itu coba dimanfaatkan apa ya, ditingkatkan lagi fungsinya. Gitu, kenapa? Karena dari pintu itulah kita bisa tahu bagaimana anak, bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana apa ya, cara belajarnya. Bahkan dulu ketika saya sekolah, sampai bagaimana perkembangan emosi dia itu di tingkat SMA bahkan ya. Jadi kita itu memang di apa ya, kayak dipandu gitu kan. Bahkan ada mata pelajaran khususnya seperti yang disampaikan oleh Pak Hamdi gitu kan. Jadi memang guru bimbingan konseling itu masuk memberikan arahan gitu kan. Kemudian tahu tuh bagaimana tipikal anak-anaknya gitu. Dan kalau bisa satu-satu tuh ngobrol sama orang tuanya, misalnya dipanggil bertahap gitu, orang tuanya bagaimana, pola asuh di rumah bagaimana. Nanti dari kita ngobrol, kita tahu ada kesimpulan, oh ternyata keluarga ini kebiasaannya seperti ini gitu. Kalau si anak sudah kita punya catatan, kita bisa berinteraksi dengan orang tua. Kenapa? Karena mungkin orang tua malas mikir tuh karena apa ya, dia nggak tahu sebenarnya anak ini kenapa gitu.
0: Karena
2: jadi
0: dia juga lagi ada masalah sebenarnya.
2: Iya, jadi
1: orang tuanya
0: double
1: juga
0: combo kan.
2: Iya, jadi dia nggak paham. Jadi kita dari pihak sekolah coba bantu cari anaknya kenapa gitu kan. Jadi kita bantu apa ya, kayak perpanjang tanganan, panjang mulut ya, apa menyambung lidah antara kita dan antara anak dan orang tuanya, bahwa Pak, anaknya sebenarnya seperti ini, Bapak sebenarnya tahu nggak, Ibu sebenarnya tahu nggak gitu kan. Jadi tapi dia gini, udah main pukul aja, kenapa Bapak bisa bilang main pukul? Jadi kita coba untuk pendekatan seperti itu. Gitu kan. Jadi kalau sampai orang tuanya memang apa ya, di titik yang tidak bisa kita diajak untuk apa namanya, bekerja sama, diskusi, nah gitu. Nanti bisa kalau di kita diambil ini ya, cara ya, salah satunya terapi gitu kan. Anaknya itu diterapi, nanti biasanya setelah diterapi ketahuan tuh, aku mukul si ini karena aku dulu pernah dipukul, aku dulu pernah dikurung di kamar mandi, aku ini, aku kenapa mukul? Karena aku lihat mama, aku ngelihat ayah gitu. Atau bahkan
0: ayah kalau marah mukul.
1: Iya, polanya seperti itu ya, pola di rumah dibawa ke sekolah.
2: Benar,
1: ya.
2: Gitu. Jadi itu makanya saya bilang dikuatkan fungsi konselingnya, supaya kita punya catatan bagaimana perkembangan si anak di sekolah dan kita sampaikan ke orang tuanya. Pak, Bu, anaknya seperti ini, apakah benar? Gitu kan, kita tanya dulu. Kalau memang misalnya orang tuanya menyadari, kita lebih mudah. Tapi kalau orang tuanya menyangkal, kita balik lagi, kira-kira Bapak dan Ibu di rumah bagaimana terhadap si anak, komunikasinya bagaimana gitu kan. Nah, coba gitu, nanti kita kasih apa ya, jadi kayak kita pertemukan antara orang tua dan anak ini, kita sharing gitu, jadi anaknya itu juga tahu, orang tuanya tahu, dan di situ kita enak gitu merumuskan bagaimana tindakan atau apa ya, iya tindakan untuk anak, misalnya anak itu melakukan kesalahan apa gitu.
1: Baik.
0: Temuan kita juga tuh Kak Nurul, ada anak laki-laki kan di sekolah kita yang lalu tuh, kita bertanya-tanya gitu, kenapa ya dia kalau marah tuh suka mukul temennya. Terus cara dia ngajak berteman sama kawannya gitu dengan nokok kepala
1: gitu kan,
0: dengan kekerasan. Setelah kita gali-gali ternyata ya itulah pola orang tuanya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan ya dia dipukul, bahkan pernah pakai kayu. Nah itu jadi ya gak heran gitu kita.
1: Ya bukan berarti berarti memang kekerasan di dalam keluarga memang sama sekali tidak boleh atau ada batasan?
0: Sebenarnya ada yang dibolehkan dalam Islam itu, yang saya tahu adalah ketika anak tidak sholat di umur 10 tahun.
1: 10 tahun.
0: Itu boleh orang tua memukul anak ketika anak tidak sholat, itu memang ada hadisnya.
1: Iya,
0: cuman kita hanya berhenti sampai situ. Kita lupa bahwa mukul dan mukul-mukul, ya kan, atau mukul dengan mukuli, itu dua hal yang berbeda. Kita juga lupa bahwa ada satu sahabat yang pernah tidak jadi membunuh musuh dalam sejarah perang, saya lupa perangnya apa, tapi intinya saya juga lupa sahabatnya, tapi peristiwanya begini, ada satu sahabat, dia berhadapan dengan musuh, musuh ini yang paling dia benci karena memang yang memerangi Islam banget. Tapi ada momen dia akhirnya udah mau nusuk nih, gak jadi.
1: Kenapa tuh?
0: Terakhir dia nanya si musuh tadi, kenapa kok gak jadi bunuh aku? Ya niatku sudah berubah, yang tadinya aku niat berperang karena Allah, aku tadi pengen bunuh kau karena aku kesel samamu. Nah bahwa dalam Islam niat ketika kita mukul pun itu kita perlu
1: perbaiki,
0: perlu
1: ya?
0: Perbaiki. Apakah kita mukul itu memang karena untuk pendidikan dan karena untuk mengamalkan sunnah Nabi, atau karena kita pengen melampiaskan emosi kita?
1: Benar. Iya, karena ketika kita mukul pakai emosi
0: itu udah bukan pendidikan.
1: Iya, bukan pendidikan, dan
0: tapi anak mewarisi emosi ke anak.
2: Iya, terkadang juga orang tua tuh nggak sadar mukulnya.
0: Iya, benar.
2: Itu kan
1: berkali-kali ya.
2: Nah sadarnya itu setelah mukul dan dia baru nyesel.
1: Iya betul.
0: Tapi kenapa? Gengsi.
1: Iya gengsi. Gak mau minta maaf.
0: Gak mau minta maaf.
2: Nah itu dia, gitu kan. Jadi kalau kita ya setahu kita gitu kan, ketika kita belajar, ketika kita memang melakukan kesalahan kayak mukul atau mencubit atau bahkan ya memarahi apapun bentuk kesalahan kita terhadap anak, misalnya nih ayah nih yang mukul gitu atau mama yang mukul, kalau mama yang mukul jangan ayah yang minta maaf, tapi si mamanya ini gitu. Jadi itu kayak apa ya, meminimalisir trauma dalam pola asuh gitu kan. Jadi mungkin tadi orang tuanya kenapa bilang udah pukul aja, kita coba kalau runut ke belakang, mungkin dulu diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya
0: tapi nggak sadar. Tapi, dia masuk tuh kan di alam bawah sadar,
1: benar ya, tersimpan ya. Betul.
2: Tersimpan
0: jadi memori kan.
2: Jadi ketika dia udah solusinya cuma satu, pukul gitu, dia tidak ada referensi apa namanya,
0: tindakan
2: lain selain pukul, karena hanya tindakan itu yang dulu diterima oleh orang tuanya.
1: Iya.
2: Seperti itu. Nah jadi dari makanya tadi saya sampaikan bimbingan konseling dikuatkan bahwa kita lihat bagaimana dulu orang tuanya mendapat perlakuan gitu kan, bagaimana orang tuanya dulu atau bahkan orang tuanya hidup dalam yang tough, keras gitu kan. Dia berjuang, dia memang benar-benar mati-matian gitu untuk berjuang gitu ya. Jadi itu bisa apa ya, bisa membentuk pola dia tuh keras.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Luar biasa ya pencapaian kita di hari ini ya, tentang keluarga yang membangun keluarga yang sehat mentalnya ya. Jadi sehat mental adalah ketika kita bisa meregulasi emosi, mau menerima emosi, penyampaian emosi dari orang lain, dan mau meminta maaf ketika kita memang melakukan kesalahan. Benar. Begitu ya,
2: sampai di titik walaupun yang melakukan kesalahan itu orang tua.
1: Iya.
2: Kadang orang tua itu gengsi minta maaf. Iya, gitu. Betul, kan walaupun betul. Ya kita nih kayak saya bilang tadi, saya nih yang mukul misalnya gitu kan, misalnya gak mau sholat gitu kan, kita sholat gitu misalnya, kita cubit sedikit aja gitu kan, nah si anak tuh gak terima gitu kan, nah tanpa kita sadari bisa jadi itu apa ya, masuk ke dalam memori alam bawah sadar anak, dia menjadi trauma gitu. Nah sebelum dia membentuk apa ya, endapan di dalam alam bawah sadar anak kita hapus dengan kita minta maaf. Maaf ya.
0: Bangun gitu, bonding. Betul.
2: Bangun bonding lagi. Okay. Jadi bukan sebenarnya enggak boleh marah atau enggak boleh misalnya namanya anak salah, ya wajib diingatkan ya Kak ya. Enggak mungkin anak mentang-mentang
0: No. Bukan berarti kita sehat mental terus anak dibiar-biarin.
2: Benar, ya. Betul. Kita tetap harus
0: semuanya.
2: Kita harus ada tindakan, tapi andai tindakan kita di luar batas, kita juga manusia ya Kak ya. Kita juga
0: bisa hilaf.
2: Bisa hilaf ya, sering bahkan kan kita juga ketika berinteraksi dengan anak hilap, melakukan kesalahan yang di luar batas gitu, ya yang bisa kita lakukan ya minta maaf.
1: Iya,
2: gitu. Karena apapun ceritanya, ketika diterapi pun anak, orang tua, dia cuman apa? Ketika ditanya maunya apa? Aku cuman mau ibu peluk aku. Yes. Aku cuman mau ayah peluk aku. Aku cuman mau ayah tuh bilang maaf loh. Jadi dia tuh di apa ya? Ketika diterapi gitu kan, di dep gitu, dia dalam keadaan tutup mata tapi dia sadar 100% gitu kan. Jadi dia nge-recall memori sampai di titik kamu maunya apa? Aku sebenarnya cuman mau mama minta maaf. Aku cuman mau ayah minta maaf. Hanya sedikit itu. Hanya satu kata itu, tapi itu bisa
1: sesimpel kayak itu.
2: Tapi kita orang tua banyak apa ya, gengsi atau bahkan ya udah sih, udah wajar ya orang tua enggak apa-apa marahin anak. Iya memang enggak
0: apa-apa. Dia kan anak. Kan dia harus minta maaf.
1: Iya gitu. Saya kan orang tuanya.
0: Ya kan sih orang tua masih sayang sih, yang harus minta maaf gitu.
1: Iya betul.
2: Iya gitu. Tapi itu tantangan juga untuk orang tua, supaya bagaimana orang tua paham dan mau minta maaf ke anak.
1: Baik, luar biasa Bu Zakia ya penyampaiannya. Mungkin di penutup boleh Bapak Ibu menyampaikan pesan kepada orang tua, atau mungkin bagaimana nih cara pesan untuk keluarga yang sedang menghadapi tekanan atau masalah mental mungkin ya. Nah, baik, dari Bapak dulu mungkin, silahkan ya. Pak.
0: Jadi untuk Bapak Ibu, orang tua dan para pendidik, ini yang sering jadi keluhan banyak. Gen Z itu ringkih lah, Gen Z itu terlalu generasi strawberry, lemah lah mereka, nggak kuat dan lain sebagainya. Mereka itu produk kita. Kita nggak boleh lupa bahwa perilaku dan sifat mereka itu hasil didikan kita. Jadi jangan cuman menyalahkan. Yuk kita sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki untuk bisa saling membangun lingkungan yang sehat mental. Karena mental ini bukan hanya terkait dengan marah-marah, tapi juga bisa berdampak kepada penyakit fisik. 80% penyakit kronis yang tidak ditularkan itu by data sekarang 80 bahkan tiap tahun meningkat, disebabkan karena problem emosi dan perasaan. Jadi bahayanya tidak sehat secara mental itu bukan hanya secara psikis, tapi juga akan membahayakan emosi kita, fisik kita. Ya tiba-tiba kita bisa pecah pembuluh darah, nauzubillah, tiba-tiba bisa dan lain sebagainya, GERD dan segala penyakit dalam itu banyak sekali yang disebabkan oleh hormon kortisol yang dipengaruhi oleh emosi. Jadi yuk kita belajar lagi tentang apa sih itu emosi, dan kita belajar untuk meregulasi. Untuk bapak-bapak, ada kelenjar air mata, jangan larang orang untuk menangis.
1: Bapak-bapak juga boleh nangis ya.
0: Bapak-bapak
1: kalau
0: juga
1: malu
0: boleh
1: di depan anak atau istri, boleh dalam kamar mandi ya.
0: Take your time, gak apa-apa. Gitu.
1: Ya baik-baik. Dari ibu mungkin, silahkan Bu.
2: Kalau dari saya ya, karena ini temanya tentang keluarga, di keluarga itu ada sosok ayah dan ada sosok ibu.
1: Betul.
2: Jadi sebelum kita jauh berbicara kesehatan mental, yang paling penting kita kembali menguatkan peran kita sebagai ayah atau peran kita sebagai ibu. Karena kalau peran inti sebagai ayah dan peran inti sebagai ibu itu tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan sesuai dengan fitrahnya, itu yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan di keluarga. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu dari ketidaknyamanan, sesimpel dari ketidaknyamanan keluarga itu. Jadi anak-anak itu jadi di rumah itu males, di rumah itu berinteraksi sama orang tuanya kayak ya udahlah nggak usah gitu. Kalau bisa nggak usah ketemu sama orang tuanya itu, ada
1: betul,
2: gitu
1: betul.
2: Kan? Kenapa? Mungkin ada fungsi kita, introspeksi kita sebagai orang tua, mungkin ada fungsi-fungsi kita, tugas-tugas inti kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu itu tidak terlaksana secara optimal seperti itu kayak. Jadi yuk kita belajar kembali gitu kan, bagaimana menguatkan peran dan fungsi kita sebagai orang tua. Dan yang kemudian yang paling penting kita kenali keluarga kita, kita coba fahami emosi apa yang sedang dirasakan. Dan kalau memang sampai di titik kita tidak sanggup menanganinya, boleh kita datang ke tenaga ahli.
1: Baik.
2: Gitu, karena kita tidak bisa menduga-duga, kita tidak bisa
0: self-diagnose.
2: Benar, kita tidak bisa juga kita juga nggak tahu bagaimana caranya kita. Jadi kita butuh bimbingan, kita butuh arahan dari memang tenaga ahli yang memang Bapak dan Ibu percaya.
1: Iya,
2: gitu. Betul. Bisa seperti yang disampaikan Pak Hamdi, bisa ke psikolog, kemudian bisa ke terapis gitu, atau bahkan kalau sekarang yaudah dirukyah dulu nggak apa-apa, tahap awal gitu kan. Jadi minimal kita melakukan itu karena kita sadar kita ada sesuatu. Jadi dari kita sadar, kalau kita dekat dengan keluarga, kita menjalankan fungsi peran kita masing-masing, kita jadi tahu ada yang nggak benar di keluarga kita. Jadi cepat kita mendeteksi, cepat kita mengambil tindakan. Di titik tertentu yang kita tidak mampu, ya udah yuk kita minta tolong ke tenaga ahli.
1: Dan jangan pernah malu ya minta tolong kepada tenaga ahli, karena itu bukan aib ya.
2: Itu bukan aib sama sekali. Bahkan niat kita untuk mengunjungi itu, kebanyakan ya yang datang ke saya itu memang niatnya dia mau sehat, dia mau berubah, dia mau anak-anaknya lebih baik gitu kan. Sampai ada seorang bapak nih bahkan yang mendatangi kita langsung, kenapa Pak mau sampai di terapi? Saya cuma satu sih. Untuk anak,
1: Masya Allah.
0: Itu baru minggu lalu,
2: dua minggu lalu gitu kan. Jadi memang Masya Allah gitu. Jadi ketika kita bisa itu, bisa lebih dekat keluarga, faham, kita bisa deteksi cepat dan ambil tindakan.
1: Baik. Gitu. Dan seluruh keinginan kita bisa kita sampaikan ke anak ya. Semua harapan-harapan kita Insya Allah akan di, ya akan diterima begitu ya, dan akan dijalankan. Luar biasa dari pembahasan kita hari ini ya, bahwa keluarga bukan hanya tempat untuk kita tinggal, tetapi untuk pertama untuk kita mendapatkan dukungan, untuk memiliki rasa aman dan juga kasih sayang. Jadi penting sekali untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis supaya ya nanti kesehatan mental juga terjaga gitu ya, dan tidak menularkan ke orang lain.
2: Karena kesehatan mental itu dari keluarga sih kuncinya.
1: Iya betul. Dan kesehatan mental perlu sangat-sangat dijaga untuk mewujudkan semua harapan-harapan kita. Dan komunikasi tentunya yang paling baik ya, saling memahami dan juga kepedulian. Terima kasih Pak, Ibu, ada Ibu Zakia Anissa Fitri.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Ibu Zakia Anissa Fitri MPD dan juga Bapak M. Nurul Hamdi SE MBA. Luar biasa ya, terima kasih atas sisi ilmunya dan juga waktunya. Semoga sukses terus untuk karirnya dan juga keluarga. Kebetulan sepasang suami istri. Jadi keluarga yang luar biasa dan juga menginspirasi keluarga-keluarga lainnya ya.
0: Insyaallah.
1: Dan kita tutup dulu ya untuk perjumpaan hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan tema-tema luar biasa lainnya. Saya Nurul Jumit, Taman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkeraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

Demikian Warilon, satu nomor lagu bersama Armawati AR dengan judul Rindu sudah kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda. Dan saat ini sudah pukul 12.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.41 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

Demikian Warhelon, sudah kami hadirkan lagu-lagu religi sembari menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan saat ini sudah pukul 13.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya berjaringan Nusantara edisi hari ini, saya Nurul Jumita mohon pamit undur diri dari ruang Indra Dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya sedari pagi tadi dan hingga saat ini. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Dan saya Nurul Jumita mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Era Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suendi dari Jakarta. Dan tentunya Aipo kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aipo di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, lain teleponnya di 0213504510. Di Pro4 Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
3: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
3: Benar.
2: Iya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
3: Udah siap, udah oke ini.
2: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya, sama narasumber di sana ya Kak.
3: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
3: Kabar baik ya Bu ya?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, dari Mentok ya Bu ya?
4: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
3: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Iya Bu ya?
4: Sepertinya begitu.
3: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit kayak Bu, gak apa-apa. Okay.
2: Baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal dari Jakarta, Ibu Rita.
4: Iya, terima kasih Mbak.
2: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Pro4 Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Pro4 Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana, bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
3: 08-12-13-14-10-39 ya, untuk siang hari ini.
2: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
3: Oke, baik, terima kasih Mpok Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Ibu Rita?
4: Saya mulai mengajar di SMA 1 Mentok pada sekolah yang sama itu, Mbak. Selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
3: Oh, wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
4: Hampir 29.
3: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
4: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah cucu. Anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak. Iya,
3: di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya.
4: Betul, Mbak.
3: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih, Bu.
4: Iya. Awalnya kan di tahun 90-an itu ya, Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Mungkin waktu itu agak lumayan juga sih, Mbak. Makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan. Artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein. Dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi Taman Baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
3: Oke. Jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
4: Iya.
3: Yang mendorong Ibu untuk membuka Taman Bacaan tadi?
4: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca, tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
3: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya. Betul. Dan Ibu juga punya kayak suatu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu, Bu?
4: Harus. Kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya. Pemaksaan, sudah pemaksaan sih, Mbak. Tapi pemaksaan yang positif saya rasa.
3: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
4: Sekarang masih, walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah digital. Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
3: Jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
4: Iya, betul.
3: Sampai dengan saat ini?
4: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi. Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis, Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu, tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya salah satunya upayanya, itu ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
3: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah gitu,
4: nambah
3: ya, Bu, ya?
4: Karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
3: Ada yang bertambah. Dari rumah, sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk Taman Bacaan Ibu?
4: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga, Mbak ya. Jadi saya berpikir kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas, sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat Taman Baca sendiri. Jadi Taman Baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak, walaupun awalnya memaksakan. Tetapi ya hasilnya positif sih, Mbak. banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
3: Oke. Jadi tetap ya tahun bacaan di rumah tetap berjalan. Ya. Karena mungkin kalau lebih efisien kali ya, karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum ya, gitu ya, Bu ya. Oke. Betul. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun tuh sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
4: Waduh.
3: Nah. Waduh. Bagaimana nih untuk penerapan menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya?
4: Oke, Mbak. Inilah saya juga ada, karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel, jadi saya nggak egois. Saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih? Saya mau kebetulan mau kesini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih, Mbak. Otomatis saya sendiri. Dengan era digital ini saya harus mengejar ya, Mbak ya. Saya harus mengejar, Mbak Ega, ketertinggalan saya. Kalau enggak, saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
3: Tenggelam gitu ya.
4: Iya, tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru, saling ya. Nah, di sini

0: Saya merasa kerepotan memang, terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi. Tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah, Mbak, menang
1: Iya.
0: semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya, bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa. Dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu. Saya tidak bisa melepaskan itu. Karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
1: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya.
0: Ya,
1: Walaupun sekarang di era digital, buku dalam bentuk
0: betul,
1: fisik itu harus tetap beredar gitu, Bu ya.
0: betul,
1: Harus
0: ya,
1: tetap kita buka gitu.
0: betul.
1: Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
0: Ya, nah itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya, misalnya sekarang kan menjamur banyak sekali kafe ya,
1: Iya, benar, benar, benar.
0: dimanapun ada kafe. Nah, justru ini yang terkadang mengancam, Mbak, karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di bubble ini sama satu satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra, Mbak ya. Semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Kalau tapi kalau benar mengeterapannya. Jadi mestinya kita para penggiat ini mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya Gen Z ini dia tidak hanya termanjakan rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh kenapa rusak raganya? Dia akan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata,
1: kurang gerak ya.
0: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini diterapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe, ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
1: Misalnya seperti apa nih, Bu?
0: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi, Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan. Ya, apakah itu literasi finansial misalnya, kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
1: Lomba puisi gitu salah
0: iya,
1: satunya ya.
0: Bisa lomba.
1: Romantis-romantis gitu.
0: Betul. Itu
1: oh,
0: mungkin
1: okay.
0: Kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
1: Oke. Ingin menggait seperti itu ya.
0: Betul.
1: Oke, sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
0: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
1: Keterbatasan
0: waktu.
1: Oke.
0: Waktu jam istirahat hanya 5

0: 15
1: 15
0: menit.
1: menit,
0: Saya
1: benar.
0: merasakan benar pada saat mengelola apa namanya perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka demen di perpus itu memang nggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi apa namanya perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
1: Jadi ini apa ya, kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya Bu ya, karena
0: kayaknya
1: keterbatasan
0: belum.
1: waktu tadi ya.
0: Iya, waktunya sempit makanya.
1: Belum lagi mereka harus makan gitu ya,
0: Iya.
1: istirahat.
0: Makanya Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur. Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah bisa bisa
1: Benar.
0: pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya. Di pedagang di pasar, mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu enggak. Harus kita rangkul, kita ajak bahwa ini milik kita semua loh. Nah, itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu? Yaitu harus buka di
1: Luar
0: luar
1: jam
0: jam kerja.
1: sekolah.
0: Kayak kami nih Pondok Baca Ceria, TBM saya itu 24 jam loh, Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum belum semarak digital gini. Mereka buat tugas itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang.
1: Belum pulang.
0: Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan nanti kalau mereka terbuka Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya apa namanya mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri. Jadi mereka matikan lampu. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai. Nah, kalau memungkinkan gitu.
1: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak ya, kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu
0: Iya,
1: maksudnya
0: betul.
1: Bu ya.
0: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
1: Jadi itu juga bisa membuka
0: Menciptakan,
1: minat ya,
0: iya.
1: Menciptakan
0: Menciptakan
1: literasi baru
0: budaya
1: juga.
0: literasi tadi. Di antaranya lewat itu
1: Iya.
0: gitu.
1: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini, Bu?
0: Untuk saat ini tergantung sih Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
1: ada
0: di
1: event.
0: perpustakaan, ya.
1: Event seperti apa?
0: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba gitu. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk cari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
2: Oke. Baik kalau gitu. Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
1: 08 12 13 14 10 39 nih untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp ya. Juga bisa di nomor itu.
2: Ya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021 350 4510. WhatsApp bisa kirim pesan ke 0812 1124 928. Nah, Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu line interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa Bu?
0: Tetap perubahan Mbak. tetap ada perubahan, okay. Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
2: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu gitu kan. Iya, jadi artinya perpustakaan ini masih diminati gak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya.
0: Tetap ada perubahan. Ada perubahan, namun Mbak bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan ya, karena ya, ternyata memang dari perpustakaan nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak
2: ya.
0: Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak.
2: Iya.
0: Semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
2: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi itu di Sungai Liat ya.
1: Terus kalau malu deh. Jadi,
2: jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan. Okay.
1: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
0: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
1: Banyak ya.
0: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
1: Iya benar.
0: Akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia,
1: Iya. Padahal matematika juga ikut
0: semuanya,
1: Bu ya.
0: Iya, apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
1: Iya,
0: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
1: Seni sastra juga termasuk.
0: Betul
1: gitu,
0: banget.
1: Ya. Oke, dari perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya, perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya bu, tapi sekarang kan enggak, kayak temen aja gitu.
0: Kayak temen, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener Mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, bu bayarin bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya Mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan Mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
1: Benar.
0: Ada dola,
1: AI salah satunya.
0: Iya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang, jadi deteksi untuk yang pinter, yang bodohnya agak kurang.
1: Oke.
0: Nah,
1: karena mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu Bu ya.
0: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
1: Iya.
0: Saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo, welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih jatuh sih saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga, berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu mendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka, bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif. Okay. Balik ke iman.
1: Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
0: Iya.
1: Di situ kayak ambigu juga nggak sih Bu?
0: Ya makanya.
1: Ya kayak ya.
0: Saya di satu sisi dia pinter.
1: Pinter membobol.
0: Betul.
1: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka nggak mikir ke situ sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Bu, ya?
0: Di satu sisi mereka kena hukuman.
1: Iya.
0: Tapi di hati kecil saya nggak munafik, di hati kecil saya kagum. Jadi lu anak ini kalau bisa dimanfaatin, nah kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi, jadi ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede, misalnya ininya IT dia kita gunain gitu. Kan
1: tapi ada ketakutan nggak sih Bu, kayak misalnya ini anak jawabannya benar tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
0: Jelas enggak.
1: Enggak ya,
0: jelas enggak. Saya tahu betul. Kan Bu, kita Mbak ya, kita karena udah berpuluh tahun ya, jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
1: paham
0: dan yang nggak paham itu kan ada, sudah ada di kita tahu gitu, dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya,
1: dari ekspresinya juga ya.
0: Yang penting kan proses, makanya kita mengambil penilaian secara scientific itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya tuh kita harus pahami. Dari proses penilaiannya, tidak hanya penilaian di akhir.
2: Ya baik, Kak Egra juga Ibu Rita ini di WhatsApp Perompet Jakarta ada yang gabung nih Bu, mau tanya nih sama Ibu Rita nih, ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
0: Aduh, terima kasih pertanyaannya. Berat sekali ini yang terakhir ini. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Pikir nanti saya inilah belajar dari sana nanti.
2: Iya.
0: Sudah dibanding ya.
2: Iya.
0: Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya. Begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih. Ada di catatan kami, yang jelas sudah di atas 40. Namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ya. Ini ya, karena memang kemarin tuh sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
1: Lanjut di tadi pertanyaan kedua ya, apa nih Pak?
2: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel Bu?
0: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya untuk diskusi. Waktu eksekusi dia pada lari, itu benar Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja tiga hari yang lalu ya, Mas Golagong nih. Nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit. Mungkin perkembangannya ya termasuk lebih apa ya, lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega.
1: Yeah.
0: Di sini agak sulit.
1: Tantangannya lebih
0: berat ya? Karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget itu tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah.
1: Mm-hmm.
0: Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan. Itu kita membuat agenda betason buku.
1: Betason.
0: Betason buku. Itu isinya bedah buku, Mbak. Mm-hmm. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu.
1: Okay.
0: Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
1: Oke. Okay. Jadi betasan tuh kayak bahasa kita di sini ya,
0: yeah,
1: kayak tawar menawar seperti itu, Bu ya.
0: Sebenarnya
1: betasan
0: iya.
1: Ya.
0: Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
1: Betul. Oh,
2: iya. Yeah. Baik, terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada nih, ada gak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapu Pusopinan
1: Mentawai ya?
2: Iya. Di Mentawai.
0: Padahal alam kita menarik, Mbak Ega.
1: Keren banget.
0: Ini justru masukan yang inovatif ini, Mbak. Ini nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
1: Kita tuh kalau nggak salah ada loh, Bu, di kalau nggak salah ya kemarin di Sempan kalau nggak salah ya.
0: Kalau
1: perpustakaan yang di Sempan itu.
0: Saya belum. Oh, ada perpustakaan cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
1: iya, di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang.
0: Itu
1: gitu.
0: Kawan kebetulan tokoh literasi juga, Pak Asraf Suryadin ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ah, itu punya. Cuman ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
1: Oke. Okay. Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih, Pak ya.
2: Iya, silakan.
1: Oke, okay, perempuan selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Santara.
1: Oke, okay, ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guri.
1: Cik Guri ya. Oke.
3: Ternyata.
1: Oke. Langsung aja ke pertanyaannya.
3: Tanya dulu apa dulu Jakarta, Kak. Mana?
2: Iya, Cigu silakan.
3: Ya. Oke, sehat selalu. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum Ibu guru kita Ibu Cantik, Ibu Rita, salam kenal ya.
1: Iya.
3: Ibu Rita obat nyumbung. Wah, SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya sastra ini di kelompok sungai liat menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Bener nggak Ibu Rita?
0: Bener
3: seperti
0: banget.
3: Apa Bu nih di selainnya ruang yang mengundang dan nyaman Ibu, yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus bentuk yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga, seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Itu saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak, Kak Ega dan Bu Nana di Jakarta juga. Selamat siang, dengan saya Brand Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih, Pak ya. Langsung ke jawaban ya.
2: Ya, silakan.
1: Ya, silakan nih, Ibu.
0: Iya. Ada tiga pertanyaan
1: tadi. Iya, tadi pertama untuk ruangan ya.
0: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangannya
1: nyaman ya.
0: Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh Ibu. Tempat yang bagus enggak perlu, karena memang kebetulan saya memulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan.
2: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, Kak Ega ini dari perempat sungai lihat ada yang enggak di mute nih monitor Zoom-nya. Di perempat sungai lihat.
1: Oke, baik. Mungkin dah ya.
2: Oke, sip.
1: Oke, ya.
2: Silakan dilanjut.
0: Ya. Iya, tadi maaf tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik, pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu, saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak. Waduh, ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
1: Oke. Itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih, Bu.
0: Iya.
1: Oke. Ya, perempat. Selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
4: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
1: Iya.
4: Dengan siapa Ibu Nasum yang ini?
1: Kenapa?
4: Dengan siapa yang Nasum?
2: Ibu Rita.
1: Ibu Rita.
4: Iya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Dan juga untuk Bonana yang ada di Jakarta, selamat siang.
2: Iya, siang Bang, silakan.
4: Iya, saya Leman di Tangga Muslapung. Ya, mau nanya nih Pak Ega dan Ibu Rita ya. Jadi apa saja macam-macam literasi itu baik Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaula muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
0: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita enggak untuk masuk itu kita enggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
1: tidak
0: rasa,
1: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
0: Iya,
1: gitu,
0: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria. Karena orang nggak datang, kita suruh datang. Iya. Supaya kita menarik gitu.
1: Kenapa yang datang harus kita usir ya, Bu ya?
0: Iya. Jadi untuk akses masuk gampang sekali.
1: Okay.
0: Kemudian kayak yang ketiga, dengan adanya digital ini ya, gimana
1: koleksi
0: buku ya, kita menyesuaikan. Karena kebetulan, perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku. Tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin gak ada dana lagi.
1: Kendala jadi, juga
0: iya,
1: ini ya.
0: Jadi nanti bisa diakses lewat, yang jelas sepanjang ada data, ada internet. Jadi kita tetap, buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun. Apalagi seribu, kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025, 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa, Perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli enggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue, pemerintah menyediakan untuk itu. Perpustakaan Nasional, Badan Bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu enggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya?
1: Cik Guria ya.
0: Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontekkan ya, berhubungan. Mungkin saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
1: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum dijawab, baru ruang gitu. Iya, tadi udah bugur ya.
0: Sudah bugur ya. Udah. Ruang yang nyaman, akses buku, akses, gak kemudian mesti, yang
1: ketiga. Enggak mesti mewah gitu ya.
0: Iya, enggak mesti bagus. Yang penting garis bawahi kegiatannya, kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
1: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega, ya udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena udah masuk nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi? Pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu, tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
0: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian apa? Kewargaan ya. Tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang sebenarnya kayak finansial tuh bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya. Karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah itu kita ada barang yang kita jual dengan murah yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia masih naik sepeda loh Mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu, cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasaran di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang untuk sarana literasi yang handal termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
1: Banyak cara gitu ya.
0: Banyak cara.
1: Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak-anak muda? Milenial.
0: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena pangsa pasar saya anak muda. Saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada itu baik yang buku digital juga maupun buku-buku fisik. Itu saya pernah Mbak dikasih buku itu 100 buku baru Terelie yang baru. Yang mungkin yang asli itu Mbak, mungkin satu bukunya 100 lebih ribu itu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri. Mereka ingat dengan saya, ibu katanya saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa Mbak bagi seorang guru ya. Dan itu akan menambah koleksi. Yang jadi sasaran para remaja gitu.
1: 100 loh ya.
0: jadi banyak hal ya untuk nanti coba kalau kita bicara masalah banyak loh. Terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
1: Iya benar. Mungkin
0: dinamika masukan. Tapi Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
1: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
0: Makanya tadi jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin loh. Bangka Pinang, Sungai Liat nanti bisa terini di situ.
1: Tapi kalau menurut Ibu anak-anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
0: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
1: percintaan kan?
0: Iya,
1: kan kuliner kan?
0: Bisnis kan? Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
1: kalah saing.
0: Ah kita harus menciptakan itu, tenang aja.
1: Iya, tapi kalau Trelia ini masuk anak muda ya Bu ya?
0: Muda sih.
1: Motivasi juga gitu ya. Jadi itu bentuk apa ya? Kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu anak muda ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya Bu. Mereka sampai usia-usia anak-anak Gen Z juga udah punya usaha gitu.
0: Nah justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
1: Iya,
0: itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain, karena sekarang judul pun bisa dari kamar. Iya, yeah. Bisa menghasilkan banyak.
1: Jadi ada memang, plus minusnya juga ada ya.
0: Game,
1: ya.
0: Lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
1: Tapi banyak nih cat bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu, Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
0: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka, karena terkadang kan nggak itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan memang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreatif dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Bubble, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih, Mbak, sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi, dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
1: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya, yeah. Kan mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke dalam literasi digital juga?
0: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya, kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya, untuk itu di TBM remaja tadi. Waduh, mantap ya.
1: Sepertinya ya.
0: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan dengan menekan budget gitu loh. Menyiasati.
1: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
0: Iya.
1: Plus minusnya juga seperti apa ya, Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Kalau jadi kalau mau dibilang handphone itu kayak apa ya, menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya kalau mereka bisa seperti itu, Bu ya. Betul. Karena masuk ke literasi digital gitu, iya. Bu ya.
0: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada anak-anak ya, untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai jangan gini. Terkadang kan ada yang memvonis karena memang ada orang-orang tertentu yang itu jelek, itu nggak bagus. Nah, jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
1: Berarti lebih kepada mengarahkan.
0: Iya, diarahin. Ya, yang jelas balikkan ke pondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa memisahkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, kontinu. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
1: Jangan bosan
0: ya. Tetap harus.
1: Oke, kontrol yang pasti ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir mungkin ya, Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu, Bu. Ataupun TBM tadi.
0: Iya. Yeah. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan, Mbak, bahwa bacalah 3 kali loh itu ditekankan. Nah, dari awal juga bahwa membaca itu merupakan fondasi awal untuk kita mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah, itu kita harus kembali memanfaatkan dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah apa namanya, jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun gak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab. Kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon Forum TBM Bubble, Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
1: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Ya, ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya yang dilakukan terutama untuk menggiatkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
2: Iya, baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Perempat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Po, Ayu Pemariannya masih lanjut temenin di Mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sementara ikut pelatihan makanan dan minuman yang diadakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD DKI Jakarta Barat secara Mobile Training Unit di RPTRA Kedoya Utara, Jalan Ratu Mawar, LRT 02 RW 01. Direncanakan pelatihan berlangsung hingga Selasa 14 Juli 2026. Lurah Kedoya Febrian Syah mengatakan kegiatan diikuti perwakilan unsur kader PKK, pengelola RPTRA dan kader Desa Wisma ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kedoya Utara, Puji Rahayu mengatakan bahwa selama mengikuti pelatihan, peserta akan mendapat berbagai materi dan praktek membuat aneka masakan seperti kari, soto Betawi, soto Kudus dan rendang serta mengolah minuman kopi. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Perhubungan berencana menambah jumlah bandar udara atau bandara di Indonesia. Penambahan ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antar daerah terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Saat ini sudah ada 257 bandara yang beroperasi dan akan ditambah menjadi 296. Rencana tersebut tercantum dalam tatanan kebandar udaraan nasional sehingga total rencana induk bandar udara nasional. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan sudah menetapkan 39 lokasi yang direncanakan untuk pembangunan bandara baru. Lukman juga menjelaskan bahwa pembangunan bandara di Indonesia telah dilakukan pada berbagai kondisi geografis yang kompleks, mulai dari kawasan rawa, tanah gambut, pesisir pantai, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warih Lun, dimanapun Anda berada Warih, yang terus bersama kami Pro 4 RRI Banda Aceh, Siaran Budaya Aceh. Kita tadi baru saja mengikuti Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta. Salam hangat untuk semuanya. Selamat siang di hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Anggi kembali menemani Warih ya untuk lintas suara hari ini. Apa kabarnya Warih Lun? Mudah-mudahan baik semuanya dan sehat, ataupun juga saat ini sedang mengambil waktu istirahat siang ya. Semoga nyaman suasana siangnya, meskipun di rumah atau sekedar di tempat tugasnya belum bisa pulang ke rumah karena waktu istirahat itu sebentar ya Wari. Ada juga mungkin yang sedang santap siang, selamat santap siang ya. Nah, suasana siang Wari yang sedang beristirahat ataupun sudah memulai lagi kegiatannya, kami akan hibur dengan lagu-lagu pilihan tentunya dari Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Jak tajak juk sikula anak getanyo, mulai paut sampo perguruan tinggi demi anak Aceh lebih jarang.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga.

Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik, serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: kamu beri salam gerakan mandum Tuhan mudah.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
4: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
3: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
4: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
5: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang menjelang sore, Warilun yang tersetia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bahagia dan tetap sehat walafiat ya. Di lembaran sua hari Selasa 30 Juni 2026, kita kembali bersama di ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa silakan 0651-470-55 bisa Anda pergunakan untuk memilihkan lagu dangdutnya untuk hari ini ya, dan mengirimkan salamnya. Langsung kita terima. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar? Apa kabar Pak Amri?
1: Baik, Anggi.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat ya Pak Amri ya. Tumben ya, nih bisa ya. Jadi yang pertama hari ini di Pro Dangdutnya.
1: Waktu TK masuk rezeki juga kan.
0: Iya, apa nih lagi istirahat santai-santai aja.
1: Iya, di rumah nih.
0: Di rumah lagi santai ya. Pak Amri, suasana santai dan istirahat siangnya mau ditemani dengan lagu apa nih?
1: Apa namanya?
0: Aduh, kok lama kali mikirnya? Gak siap-siap tadi.
1: Si miskin bercinta deh, Kang.
0: Si miskin bercinta dari Arapik ya. Oke. Pak Amri, silakan salamnya.
1: Salamnya pertama buat Kanggi, semoga sehat terlalu panjang umur mudah rezeki.
0: Amin, terima kasih sama-sama ya doanya.
1: Ya, kemudian ya Bi.
0: Iya. Iya.
1: Kainang
0: lamreng. Baik. Sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat siang ya Pak Amri ya di Kuta Malaka. Mudah-mudahan bahagia dan sehat-sehat terus. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warilun sayang.
0: Iya, Warilun sayang. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ware.
0: Udah Warin pulang.
2: Kabar
0: baik juga. Enggak nginap-nginap di sana ya?
2: Enggak ada rencana nginap soalnya. Mereka pada bilang nginap aja katanya gitu kan.
0: Enggak usah ya.
2: Kalau nginap tuh buat rencana nginap.
0: Ini
2: kesediaan nginap ada
0: kan. Ece-ecenya gitu, jalan-jalan sambil silaturahmi. Ece-ece.
2: Oh iya. Masuk gle itu ya Allah.
0: Makanya
2: jemput diriku.
0: Siapa suruh enggak nginap?
2: Mana kekenyangan ya,
0: ya Allah. Itulah kalau cuma sehari ya, kekenyangan. Kalau dua hari nanti lebih lagi enggak bisa jalan.
2: Kelaparan takutnya.
0: Oh, kelaparan. Jadi ini di rumah aja Kak Yana?
2: Ini di rumah Kak Agi, udah lelah kan?
0: Iya, jadi baru sampai ini enggak atau kemarin? Ya,
2: semalam.
0: 12. Iya. Iyalah,
2: udah Kak Agi juga kemana aja enggak kelihatan.
0: Ada.
2: Enggak kedengaran suaranya.
0: Permisi satu hari itu yang dua hari lagi.
2: Satu hari.
0: Ya dua harinya kebetulan libur.
2: Pakai kebetulan pula tuh.
0: Iya, sehari libur, sehari permisi, sehari libur gitu.
2: Oh gitu.
0: Jadi pinter, kayak anak jadi mama. Jadi tiga hari ya kan?
2: Anak mama lagi kalau udah pintar,
0: mama kalau anak-anak nggak pintar dia. Lagunya apa nih Kak Yana?
2: Lagunya hari ini kasih aja yang si diam-diam itu lah.
0: Diam-diam ya?
2: Diam-diam aja lah Kak Agi.
0: Diam-diam aja lah, walaupun udah tahu ya kan?
2: Iya.
0: Oke, silakan salamnya Kak Yana.
2: Salam pertama buat Kak Agi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Berkah umur, berkah rezekinya semuanya.
0: Terima kasih doa yang sama ya Kak Yana.
2: Amin, terima kasih Kak Agi juga. Terus buat tadi yang masuk Pak Amri,
0: iya,
2: lebih baik dimikir dulu Kak Anggi lagunya daripada ntar dia minta cita-cita tangga perawan atau janda tuh. Ngeri lagunya tuh. Lagu kok ngeri-ngeri request.
0: Iya.
2: Gak malu gitu. Terus buat Dekti, bisa bangun gak Dekti itu ya?
0: Kenapa?
2: Dalam tumpuan dalam tumpuan duri-duri itu Kak Anggi dia tidur.
0: Ya Allah, luar biasa.
2: Menjerit deh, au gitu. Kenapa?
0: Kecolok, luar biasa. Iya.
2: Terlahan Kak Anggi. Mm-mm. Aduh, terus buat Kak Cik juga, buat Denur, buat semua-semuanya. Mm-mm. Buat Kak Ngom juga, semoga sehat Kak Ngom.
0: Iya, sehat semuanya ya. Makasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana. Aduh, udah dua tadi ya. Ya udahlah, yang ketiga kita terima. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Udah lupa pagi.
2: Rezeki
0: Mamak Soleh. Rencana mau dua, kelanjutan tiga. Ya udah gak apa-apa, tiga lagu.
2: Alhamdulillah.
0: Apa kabarnya Kak Eli?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Luar biasa ya.
2: Allah Akbar.
0: Allah Akbar. Udah kemana aja hari ini Kak Eli?
2: Hari ini di rumah aja.
0: Di rumah kan? Aja. Gak ada pengajian ini hari?
2: Hari ini gak ada.
0: Aman di rumah aja lah ya.
2: Karena pun gak pernah kita jadi malah kita pergi ya.
0: Iya.
2: Udah pernah-pernah kita mau pergi ya. Mm-mm. Karena hari ini kami udah diganti dengan hari Sabtu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Baik, lagunya apa ini?
2: Lagu apa ya yang enak? Mm-mm. Ini aja dari Yus Yunus juga kan?
0: Yus Yunus.
2: Desa para dengan supir taksi.
0: Iya, gadis desa dan tupik supir taksi.
2: Itu enggak apa kayak dibilang sama si Nurul kan. Bukan kayak gitu Kak Eli. Gimana juga baru dibilang gadis desa supir taksi. Oh. Salah ngomong kan. Apa itu bukan pengajian Kak Eli.
0: Iya, bukan pengajian. Kalau pengajian perlu dihafal ya kan.
2: Iya betul.
0: Silakan salamnya.
2: Salam yang pertama untuk penyiar Kak Anggi, sehat selalu, berkah
0: terima
2: semoga
0: kasih.
2: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Kak Anggi.
0: Kembali doa yang sama untuk Kak Eli. Amin.
2: Terima kasih juga untuk Kak Rizka Yana yang tadi, semoga bahagia selalu dengan buah hatinya ya.
0: Iya.
2: Untuk Kak Aisyah Hayati di Khaira di Korea ya, semoga sehat juga. Untuk Nenda di Lumbanda, Pak Amri, dan untuk Pak Ja'far satu lagi ya.
0: Iya.
2: Semoga beliau sehat.
0: Sehat. Mudah-mudahan sehat semua ya.
2: Iya, karena Pak Ja'far itu nampaknya jauh sendiri lah.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Kita mengingatkan orang-orang tua kita.
0: Iya, benar-benar Kak.
2: Terima kasih Kak.
0: Sama-sama ya Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya, tiga dulu ya di sesi ini. Rezeki Mamak Saleh kata Kak Eli. Oke, tadi ada Pak Amri yang milihkan lagu Si Miskin Bercinta dari Arafi. Kemudian Kak Yana milihkan lagu Diam. Kemudian ada Kak Eli memilihkan lagunya dari Yus Yunus dan Iis Dahlia, Sopir Taksi dan Gadis Desa. Ya, kita dengarkan tiga lagunya ya Warih ya. Nanti baru lanjut lagi. Untuk Anda bisa hubungi 0651 470 55.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Tiga lagu sudah kita dengarkan ya Wari ya. Mudah-mudahan Wari sudah terhibur. Tadi ada Pak Amri, ada Kak Yana, dan ada Kak Eli. Bahagia juga untuk Wari yang sedang mendengarkan Pro 4 ya. Terhibur semuanya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Kak Anggi.
0: Iya, baru bisa nih ya.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Kak Anis?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Lagi di mana nih Kak Anis?
1: Ini di toko, Kak.
0: Di toko. Kak kemana-mana, di toko terus?
1: Iya, biasalah iya. Nih musim baju sekolahan.
0: Iya ya, banyak anak-anak yang ini ya, datang ke toko ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay. Mau milih lagu apa nih Kak Anis?
1: Segalanya, apa ya, udah lupa lagi ya. Dan Maya Angela pokoknya.
0: Maya Angela.
1: Segalanya tercipta untukmu.
0: Segalanya tercipta untukmu, oke. Okay. Itu dangdut ya?
1: Kasih Kak Nana aja.
0: Kasih Kak Nana ya. Segalanya tercipta untukmu itu dangdut apa enggak?
1: Dangdut.
0: Maya Angela tadi ya?
1: Iya.
0: Karena dia pop dangdut itu. Kalau dangdut yang enggak kentara.
1: Enak. Sering kok dicanggih besar.
0: Iya betul. Oke, silakan salamnya.
1: Salam buatnya Dek Fida. Terus ada semua anggota grup silaturahmi, Kak Yana, tadi Cek Mat, juga Ihsan.
0: Kak Nana dengerin nih enggak nih? Ngapain Kak, dikasih?
1: Kak Nana monitor soalnya cuma tembus masuk pada.
0: Ngapain kita kasih lagu kalau enggak ini ya kan?
1: Monitor. Kalau pagi kadang subuh juga masuk tuh.
0: Okay,
1: buat semua-semuanya lah Kak Ania.
0: Iya. Makasih ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis di Tungkup ya. Kak Nana apa kabar? Kak Nana sehat selalu ya Kak Nana ya. Di Indrapuri juga, untuk Cik Ni juga ya, di Codgli Salam Kompak juga. Maya Angela yang dipilihkan tadi ya. Apa nih, segalanya tercipta untukmu. Oke, baik Wari, silakan lagi 0651470555. Ada pesan WhatsApp ini yang juga belum dibaca ya. Ada Ibu Jariah ya. Apa kabar Ibu Jariah? Salam kompak selalu untuk Ibu Jariah. Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pingin lagu Pria Idaman dari Rita Sugiarto bisa? Bisa ya. Salam buat semua-semua aja. Buat Kak Anggi sehat selalu ya. Oke. Kenapa ini 47055-nya kok tidak berdering? Iya, silakan ya Warih ya. Jaringan atau apa, mati lampu ya. untuk Bu Jariah pingin tadi Pria Idaman ya dari Rita Sugiarto ya Bu Jariah ya. Salam untuk semuanya. Semoga sehat-sehat aja buat buat Anggi sehat selalu ya. Makasih Bu Jariah. Sehat selalu juga untuk Ibu Jariah ya. Assalamualaikum. Oh, terputus. 47055 jaringan lagi kurang pas sepertinya ya. Bisa dicoba lagi. Yang sering-sering memilihkan lagu dangdut, jangan segan-segan. Kalau misalnya Wari yang belum bisa biasanya masuk ya, dicoba terus. Mudah-mudahan ada kesempatan, ada rezeki ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita.
0: Cutnya Cik apa kabar nih?
2: Kabar baik Mbak Anggi. Sayang Mbak Anggi udah panggil-panggil orang.
0: Bukan kayak gitu, mungkin memang jaringannya lagi susah. Karena kan sekarang ini ya, cuma aja kayak di HP kita ya, kadang-kadang kayak berhenti gitu ya. Benar kan?
2: Tadi Cutnya Cik udah telepon.
0: Iya.
2: Nggak bisa lagi, nah coba sekali lagi.
0: Itu kadang-kadang dia nggak mau ini ya, nggak mau terhubung gitu ya di HP gitu juga. Kalau misalnya kita kirimkan pesan WhatsApp, nanti kadang-kadang berhenti dulu, nggak masuk gitu ya kan? Inilah begini nih sepertinya. Iya, lagi di mana Cutnya Ci?
2: Iya, lagi di rumah nih, lagi dengar Bu Anggi.
0: Sehat ya Cutnya Ci ya.
2: Ya,
0: Alhamdulillah, itu yang diharapkan ya.
2: Iya.
0: Baik, lagunya apa ini yang mau dipilihkan Cutnya Ci?
2: Lagunya kan khusus untuk Bu Anggi ya. Madu lagi.
0: madu lagi.
2: Kapan jumpanya?
0: Itu dia. Cuknya Cik ini sombong kali, enggak mau ketemu.
2: Bisa naik Honda, ada. Ini udah sendirian, anak satu udah pulang sini lagi. Bisnis yang kantor pun enggak bisa diajak-ajak sebentar.
0: Iyalah ya. Namanya punya kesibukan masing-masing, iya, punya ada kehidupan apa? Masing-masing, ya kan?
2: Sepenting
0: sehat. Iya. Iya, silakan si kirim salamnya untuk siapa hari ini?
2: Salam untuk Bu Anggi dan untuk Ibu Cu, udah rindu kali ini.
0: Iya, udah lama enggak dengar suara dan enggak ketemu ya.
2: Untuk Anis juga kayak gitu, udah telepon mau enggak jumpa juga.
0: Iya, itulah. Belum enggak, diizinkan enggak, Allah
2: enggak
0: ya.
2: Berani naik Honda lagi enggak bisa, enggak mau lagi ya.
0: Iya,
2: iya. Makanya mesti tunggu. Ya tunggulah. Untuk Bu Ca, untuk Kak Yana di Lembaru, untuk Bu Daria.
0: Iya.
2: Enggak dengar tadi Bu Anggi, baru masuk dengar ada radio.
0: Iya. Iya, enggak apa-apa.
2: Semua aja.
0: Semuanya. Yang penting madu ya kan? Iya. Baik, makasih Cik Nyaci ya. Sehat selalu Cik Nyaci. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Nyaci di Ili ya. Di Ili mudah-mudahan sehat saja Cik Nyaci ya. Tiga lagu kita dengarkan ya. Kak Anis milih dari Maya Angela. Untuk Kak Nana mudah-mudahan tetap simak, tetap mendengarkan walaupun lagi sibuk ya. Dan apa kabar juga nih untuk Kak Erna di Pelanggahan. Untuk Kak Kiana sorry Kak Kiana ya, kemarin itu dalam kondisi yang kurang fit. Dan juga Kak Isah semoga sehat-sehat juga ya. Pak Le mudah-mudahan sehat ya Pak Le ya, dan semakin membaik. Untuk Panglima Sulung juga salam kompak dan bahagia juga ya. Terus ada ya Nazar, Dek Nazar, apa kabarnya nih di Lamlong? Sehat-sehat mudah-mudahan ya. Kita dengarkan tiga lagu ya. Maya Angela, Segala Tercipta Untukmu. Kemudian nanti ada Pria Idaman dari Rita Sugiarto yang dipilihkan oleh Ibu Jaria. Dan ada Madu yang ingin didengarkan dan dimintakan oleh Cut Nyaci.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Ada Madu, lagu yang disukai oleh Cutnya Aci tadi. Mudah-mudahan sudah senang dan juga terhibur ya Cutnya Aci di kesempatan sore hari ini. Selamat istirahat juga di menikmati suasana sore. Oke, tiga lagu sudah dinikmati ya, dan mudah-mudahan sudah terhibur warih yang masih terus bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Kita lanjut lagi, silakan lagi yang ingin kembali bergabung 0651 47055 di kesempatan hari ini. Anggi baca lagi lah pesan WhatsApp ya. Kalau memang merasa terganggu gak apa-apa, kirimkan aja pesan WhatsAppnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Marlina di Kaju. Ini Marlina di Kaju Kak Anggi, salam kenal ya Kak ya. Dangdut adalah kita. Oh gitu ya, sebutkan nama dulu baru dangdut adalah kita ya. Makasih, salam kenal kembali ya Marlina di Kaju. Kak Anggi tolong putarkan lagu dari Itje Trisnawati yang madu-madu juga. Aduh, karena terinspirasi dari lagu yang dipilihkan oleh Cutnya Aci, jadi Marlina memilihkan lagunya yang madu-madu juga. Itje Trisnawati madu-madu juga apa? Secangkir Madu Merah ya, itu lagu lama ya. Salam aja katanya untuk Boy Rifan. Untuk Boy, Rifan, Lilis, dan juga Mak Rombel yang sedang belajar kelompok. Oke, semoga kalian sukses semua ya. Dan jangan lupa nanti kalau ujian kasih tahu aku. Ih, enak aja nih Marlina, belajar dong ya. Apa tadi kalau madu dari Itje Trisnawati, sebentar ya.

0: Baik, Marlina di Kaju, lagu dari Itje Trisnawati tadi untuk teman-temannya yang lagi belajar ya. Ada rombel tadi, lucu namanya ya, rombel. Rombongan apa nih? Belajar ya. Oh iya, rombel rombongan belajar. Ya kita nikmati lagunya, semoga bisa menghibur ya untuk Marlina dan rekan-rekannya, teman-temannya. Selamat belajar kalau lagi belajar. Ya belajar yang baik ya nak, supaya cepat tercapai cita-citanya. Iya kalau anak-anak ya. Kalau emak-emak gimana tuh? Oke lah, kalau mama bingung juga ya. Iya kalau mama, kalau mama pun boleh juga lah ya. Oke, coba diterima dulu. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, iya Bit, sehat ya Bit.
1: Alhamdulillah sehat kami.
0: Mau pilih lagu apa ya Bit?
1: Lagu Roma Irama, Babo lagu Judi.
0: Judi, oke. Ya Bit, silakan ya Bit.
1: Salam-salam.
0: Salam.
1: Ke Noro Jumita, Kak Juta Rija, ke
0: iya. Dan semuanya ya.
1: Ke
0: Bandung-Bandung, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahbit sebagai penelpon terakhir yang bisa diterima untuk memilihkan lagu-lagu dangdut untuk hari ini ya Warih ya. Terima kasih Warih untuk Anda yang sudah bergabung dan yang masih terus setia bersama Perempuan RRI Banda Aceh, semoga terhibur juga. Terus ada Marlina tadi, ini lagunya Marlina ya, dari Itje Trisnawati Secangkir Madu Merah. Juga nanti lagu yang dipilihkan oleh Yahbit dari Roma Irama. Makasih untuk semuanya dan mudah-mudahan sehat-sehat semua ya Waris. Sampai jumpa lagi pada Pro Dangdut mendatang. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
3: Selamat sore Wari, terima kasih Wari Lun masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menantikan tibanya waktu sholat fardu asar untuk wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu, dan kita nikmati lagu-lagu kasidah dan lagu-lagu salawat.

Selamat sore Warihlun, dimanapun Anda berada yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saatnya untuk dapat menunaikan sholat fardu asyar.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
2: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wamen Haj salurkan bantuan bagi jemaah haji korban bencana Aceh. Informasi lainnya pendengar, Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C dalam 6 bulan terakhir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM, Sebelum Salam, Merdu FM, Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Arani Ridarussala Manda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Daniel Anzar Simanjuntak, menyerahkan bantuan bagi jemaah haji Aceh yang terdampak bencana banjir. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Program bantuan kemanusiaan hasil kolaborasi pemerintah Indonesia bersama pemerintah Uni Emirat Arab melalui Zayed Foundation kembali menyalurkan bantuan kepada jamaah haji yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sekaligus kehadiran negara pasca ibadah haji. Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak menyerahkan bantuan kepada 4 jamaah asal Kabupaten Pidijaya yang baru kembali dari Tanah Suci. Bantuan diserahkan langsung ke kediaman yang bersangkutan pada 29 Juni 2026. Keempat jamaah merupakan bagian dari 32 jamaah haji Aceh yang menerima bantuan melalui program tersebut. Sebagian besar penerima bantuan merupakan jamaah yang memiliki hutang setelah terdampak banjir beberapa waktu lalu. Keterbatasan ekonomi akibat musibah mengharuskan untuk meminjam dana guna melunasi biaya perjalanan ibadah haji maupun memenuhi kebutuhan selama berada di Tanah Suci.
2: Jamaah haji yang tertimpa bencana begitu, salah satu yang ya mungkin jalan Allah lah itu, kemudian terpilih itu dapat bantuan dari pemerintah Indonesia dan pemerintah kerajaan Uni Emirat Arab. Jadi kirim ke rekeningnya ya, nggak salah. Kalau ada hutang, segera dibayarkan. Soalnya jangan sampai hajah punya hutang.
1: Menurut Daniel, perhatian pemerintah terhadap jamaah Aceh berangkat dari semangat untuk menunaikan ibadah haji meski sedang menghadapi cobaan. Presiden kemudian mengamanahkan agar bantuan kemanusiaan yang tersedia diprioritaskan bagi jamaah yang benar-benar membutuhkan agar dapat meringankan beban setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C, curat, curas, dan curanmor dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Polda Aceh melalui Ditreskrimum dan Ditreskrimsus memaparkan hasil pengungkapan berbagai tindak pidana mulai dari kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor hingga sejumlah perkara menonjol dalam waktu 6 bulan terakhir dari Januari hingga Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdayanto, SIK, menyampaikan bahwa pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
4: Karena kita menemukan kasus yaitu adanya tindak pidana 3C, dari curat, curas, dan curanmor. Di sini merupakan kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh jajaran dari Polda Aceh selama kurun waktu dari Januari sampai dengan Juni 2020.
3: Direktorat Riserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Aceh mencatat keberhasilan dalam mengungkap ratusan kasus tindak pidana konvensional. Untuk kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, polisi berhasil mengungkap 157 kasus dengan menetapkan 229 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 223 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Sementara itu, pada kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, Ditreskrimum mengungkap 290 kasus dengan 297 tersangka. Barang bukti yang diamankan mencapai 354 item terdiri dari barang elektronik, perhiasan, serta senjata tajam. Adapun untuk kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, polisi berhasil mengungkap 31 kasus dengan 35 tersangka. Barang bukti yang disita sebanyak 57 item meliputi senjata tajam, pakaian, dan plastik yang digunakan dalam aksi kejahatan. Keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polda Aceh dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, euforia bola kaki Piala Dunia mendongkrak UMKM Kota Lok Sumawe diharapkan disikapi tidak secara berlebihan apalagi melanggar syariat Islam. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
5: Meningkatnya euforia masyarakat dalam menyambut perhelatan Piala Dunia Sepak Bola diharapkan dapat disikapi secara positif dan tidak dilakukan secara berlebihan, walaupun secara ekonomi memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM di daerah. Kepala Bidang Perdagangan Bisprindakop Kufran mengimbau masyarakat agar kegiatan menyemarakan Piala Dunia tidak sampai melanggar norma maupun syariat Islam yang sedang berlaku di Aceh.
6: Ini berpesan kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di Sungai dan sekitarnya, manfaatkanlah momen Piala Dunia ini sebagai nilai positif atau hal yang positif untuk mendapatkan money income yang lebih kepada pelaku usaha kita agar lebih baik perputaran ekonomi. Dan saya himbau dan saya tekankan bahwa pada momen Piala Dunia ini jangan mengambil hal negatifnya. Salah satunya adalah jangan pernah memanfaatkan dunia ini dengan berjudi online. Itu juga pesan dari kami, Pak, dan saya umumnya dari Pemko, Pak, untuk kepada pelaku usaha UMKM.
5: Menurutnya, selain menjadi hiburan bagi masyarakat, euforia Piala Dunia juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mengalami peningkatan penjualan terutama pada sektor makanan dan minuman seiring meningkatnya aktivitas masyarakat saat menyaksikan pertandingan di malam hari. Gufran berharap masyarakat dapat menikmati perhelatan Piala Dunia dengan tetap menjaga ketertiban, menjunjung nilai-nilai syariat Islam, serta mendukung perekonomian lokal melalui produk-produk UMKM. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
0: Pendengar, di tengah era digital, Ketua MAA Lok Sumawe ingatkan pentingnya ketahanan budaya lokal dan peran sekolah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
7: Tantangan pelestarian budaya lokal di tengah gempuran era digital kian nyata. Menyikapi hal tersebut, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Sumawe Saifuddin menekankan pentingnya membangun ketahanan budaya pada setiap individu guna menangkal dampak negatif serta infiltrasi budaya asing yang kian mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Saifuddin, kearifan lokal Aceh sebenarnya memiliki daya saing yang tinggi dan tidak kalah menarik dari budaya luar jika dikelola secara kreatif. Pihaknya mencontohkan bagaimana instrumen musik tradisional seperti serunai kali, rapai, dan canang jika dikolaborasikan mampu menciptakan aliran musik yang unik, indah, dan bernilai estetika tinggi sebagaimana yang dipopulerkan oleh seniman lokal.
8: Kita telah ada perbandingan. Menurut hemat saya, beberapa bentuk budaya lokal, beberapa bentuk kearifan lokal itu memang bisa melawan budaya digital. Umpamanya, umpamanya budaya itu memang dalam arti yang luas, umpamanya ketika persoalan kesenian seni suara, seni musik dari Aceh itu ada serunai kali, ada rapai. Ketika dikolaborasikan serunai kali, rapai, ada canang kirki, umpamanya itu sebenarnya menjadi satu instrumentalia untuk latar belakang penyelenggaraan apapun kegiatan bagus. Lalu umpamanya dari luar juga banyak sekali berbentuk seni suara, seni musik yang kita, ini tidak kalah.
7: Guna mencegah budaya Aceh agar tidak tergerus oleh arus globalisasi digital, Ketua MAA Loksumawe menjabarkan tiga unsur penting yang harus bersinergi, seperti peran lembaga pendidikan sekolah, peran keluarga, orang tua, dan peran pemerintah atau pemangku kepentingan. Saifuddin juga mengajak lembaga penyiaran, baik RRI maupun radio swasta lain, untuk terus konsisten memberikan dukungan penuh sebagai media sosialisasi dan edukasi budaya kepada masyarakat luas. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar RSUD Cutnya Adin Melabu saat ini menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
9: Layanan cuci darah Rumah Sakit Umum Daerah Cutnya Adin Melabu terus meningkatkan pelayanan bagi pasien penyakit ginjal kronis di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Saat ini rumah sakit tersebut menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Dokter Umum Unit Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Cutnya Adin Melabu, Dr. Rahmi Fitriana mengatakan dari total 33 pasien, sebanyak 25 orang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, 3 pasien dari Aceh Jaya, dan 5 pasien dari Kabupaten Nagan Raya.
10: Kalau jumlah pasien tentu saja mengalami peningkatan karena sekarang kan pasien cuci darah itu kan tidak hanya pada faktor usia saja ya yang usia lanjut, tetapi sudah masuk ke faktor yang usia yang masih muda seperti itu. Jadi tidak hanya untuk orang yang sudah tua dulu, tapi malah sekarang yang umur 40-an sudah banyak yang cuci darah.
11: Ini tentang usia yang kita tangani ini, dari mulai usia berapa tahun?
10: Usia yang paling muda itu ada sekitar 18 tahun. Sampai yang paling tua sekitar 75 itu ada sampai di sini cuci darah. Fasilitas kita alhamdulillah kita sudah tambah penambahan 5 bed baru, yang sebelumnya ada 9 sekarang sudah ada 14, yang dimana pasien tetap kita lakukan cuci darah setiap hari. Dan alhamdulillah untuk sekarang pasien yang mau cuci darah tidak perlu lagi menunggu antrian. Kalau dulu kan kita terkendala karena keterbatasan daripada jumlah bed. Jadi kalau memang ada pasien ataupun keluarga yang memang harus cuci darah yang telah menjalani pengobatan di Banda Aceh, bisa kita lanjutkan pengobatan dan perawatan cuci darahnya di Melabu. Jadi tidak perlu kos yang besar lagi untuk di Banda Aceh.
9: Rahmi menjelaskan pelayanan cuci darah memiliki standar kompetensi yang ketat, sehingga tenaga medis yang bertugas wajib memiliki sertifikasi khusus. Dengan peringkatan fasilitas dan tenaga kesehatan yang kompeten, Rumah Sakit Umum Daerah Cutnya Adin Melabu berharap masyarakat yang membutuhkan layanan cuci darah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Reporter RRI Melabu Irham Shah melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik sejumlah pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 di lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan berkantor sehari di Desa Belang Dalam, Kecamatan Kawai 16. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
12: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melantik sejumlah pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 di lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan berkantor sehari di Desa Belang Dalam, Kecamatan Kawai 16, Senin pagi. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Barat, Wakil Ketua DPRK, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, serta para camat. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan pelaksanaan pelantikan dalam kegiatan berkantor sehari menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengenal langsung para pejabat yang akan bertugas memberikan pelayanan di lingkungan pemerintah daerah.
13: Hari ini acara berkantor satu hari, rutin ya. Pemerintah Aceh Barat setiap bulannya itu melakukan berkantor satu hari di daerah terpencil, bergilir secara seluruh kecamatan. Kemudian pada hari ini, kita selipkan agenda pelantikan pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 sengaja di tempat acara berkantor satu hari ini supaya bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat proses pelantikan pejabat.
12: Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang baru dilantik diharapkan menerapkan sistem seleksi kepala sekolah secara objektif serta mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Sejumlah pejabat hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi turut dilantik, di antaranya Dedi Mulyanda sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Irwan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Fadli Oktora sebagai Kepala Dinas PUPR, Ruswaidi sebagai Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Abdul Wahab sebagai Kepala Baperida, serta Dede Arisman sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, Teuku Murti Yortawut dilantik sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, sementara Hidayat Isa, Zunaidi, dan Cut Natasha mengisi jabatan administrator dan pengawas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui program berkantor sehari yang dipadukan dengan pelantikan pejabat dan pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi.

0: Vina, guru honorer korban kebakaran di Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Total bantuan yang berhasil dihimpun melalui kolaborasi tersebut mencapai Rp20.550.000. Jud Arvina merupakan guru seni di Madrasah Sanawiyah Swasta MTSS Harapan Bangsa yang masih berstatus honorer. Rumah yang ditempati bersama sang ibu Sri Yulianti dan adiknya yang masih berstatus pelajar SMP hangus terbakar dalam musibah yang terjadi pada Minggu malam 21 Juni 2026. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kediaman keluarga korban dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar, Ketua PGRI Aceh Barat Zainal Abidin, Perwakilan Komunitas Seni Kepala Mansatu Aceh Barat Faisal, Kepala MTS Harapan Bangsa, serta sejumlah guru dan tenaga pendidik. Kepala Kemenag Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian solidaritas para guru serta insan seni terhadap rekan seprofesi yang sedang tertimpa musibah.
1: Tentunya dengan pemberian sedikit bantuan ini bisa meringankan beban beliau bersama ibunda beliau dan keluarga beliau dalam hal ekonomi beliau seperti itu.
0: Sementara itu, Ketua PGRI Aceh Barat Zainal Abidin menyebutkan bantuan yang disalurkan merupakan hasil sumbangan para guru dari berbagai jenjang pendidikan di Aceh Barat yang bergerak untuk membantu sesama tenaga pendidik. Yang menegaskan kepedulian tersebut tidak memandang latar belakang instansi maupun naungan lembaga pendidikan, melainkan semata-mata bentuk solidaritas terhadap seorang guru yang sedang menghadapi cobaan.
2: Semua pengurus dan juga anggota PGRI Aceh Barat dalam bentuk sumbangan dana, kami pada hari ini mengantar dana tersebut untuk membantu teman kami yang musibah kebakaran.
0: Pasca kebakaran, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui instansi terkait juga telah menyalurkan bantuan tanggap darurat serta mendirikan tenda untuk kebutuhan sementara keluarga korban. Namun tenda tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal karena Cud Arvina bersama ibu dan adiknya merasa khawatir untuk beraktivitas dan beristirahat di ruang terbuka pada malam hari.
3: Ucapan Cud untuk semua guru dan pemenang dan juga rekan-rekan lain yang sudah ikut membantu Cud, terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan Bapak dan Ibu semua dapat dibalas oleh Allah.
0: Di kalangan seniman Aceh Barat, Cud Arvina juga dikenal sebagai sosok yang aktif di bidang seni tarik suara. Ia kerap tampil mengisi berbagai acara hiburan musik dan pertunjukan seni di daerah tersebut. Adapun bantuan yang disalurkan terdiri dari donasi keluarga besar Kemenag Aceh Barat dan guru MTS Harapan Bangsa sebesar Rp11.050.000, sumbangan PGRI Aceh Barat sebesar Rp6.100.000, serta bantuan dari komunitas seni yang dikoordinasikan Tengku Munawar sebesar Rp3.400.000. Melalui bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan keluarga korban sekaligus menjadi penyemangat bagi Cud Arvina dan keluarganya untuk kembali bangkit setelah musibah yang dialami. Reporter RRI Melabo Irhamsyah melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di lingkungan sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin berlebihan di kalangan pelajar dan berpotensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Selengkapnya kembali dilaporkan Tama Maulizar.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di lingkungan sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin berlebihan di kalangan pelajar dan berpotensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Rencana tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi usai melantik sejumlah pejabat dalam rangkaian program berkantor sehari di Kecamatan KW 16 Senin siang. Menurut Bupati, pemerintah daerah saat ini juga terus melakukan sosialisasi kepada para orang tua agar lebih peduli terhadap penggunaan telepon genggam oleh anak-anak.
6: Nah, ini yang sedang kita lakukan adalah memberi sosialisasi pemahaman kesadaran kepada seluruh orang tua di Aceh Barat, supaya tidak menganggap remeh itu bahaya untuk masa depan anaknya. Kita akan membatasi pertama di sekolah, nggak boleh bawa HP, kemudian di rumah, makanya kita buka program mengaji dan kita minta

0: orang tua kepada ketika dia mau tidur tidak boleh pegang HP. Kalau enggak dia akan main HP sampai pagi.
1: Selain menyiapkan aturan di lingkungan sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam mengawasi penggunaan telepon genggam di rumah. Pengawasan dinilai penting agar anak tidak menghabiskan waktu secara berlebihan menggunakan perangkat digital yang dapat berdampak pada kesehatan, prestasi belajar, dan perkembangan sosial mereka. Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam melindungi anak. Regulasi itu mengatur perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akses terhadap layanan elektronik dan media sosial sesuai usia serta tingkat kematangan anak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kebijakan pembatasan penggunaan telepon genggam yang akan dibarengi dengan penguatan program Maghrib Mengaji dan peran keluarga mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat. Melalui langkah tersebut, pemerintah juga ingin membangun karakter generasi muda yang lebih disiplin. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sebanyak 86 personel Polres Aceh Tengah resmi mengalami kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026. Kapolres berharap kenaikan pangkat ini mampu meningkatkan kinerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Kenaikan pangkat bukan sekedar penghargaan atas masa dinas, tetapi harus menjadi pemacu bagi setiap personel untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik saat memimpin upacara Kops Rapot kenaikan pangkat terhadap 86 personel Polres tempat periode 1 Juli 2026 di halaman Mapolres Selasa pagi. Menurutnya, setiap kenaikan pangkat membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar, karena itu personel yang menerima kenaikan pangkat dituntut mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dia juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas dan menjadikan keimanan serta ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas di tengah tantangan kepolisian yang semakin kompleks.
4: Saya tidak berpanjang lebar dalam kesempatan memberikan amanat ini, mengucapkan selamat dan sukses pada rekan-rekan saya personil Polres Aceh Tengah yang pada pagi hari ini TMT 1 Juli 2026 melaksanakan kenaikan pangkat.
3: Selain peningkatan kemampuan individu, Kapolres juga menekankan pentingnya memperkuat soliditas internal sebagai modal utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas agar tetap kondusif. Momentum kenaikan pangkat juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personil bahwa setiap jenjang kepangkatan membawa amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi, loyalitas, dan pengabdian terbaik kepada publik. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Aceh Tenggara periode 2026-2028 resmi dilantik. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
5: Bupati Aceh Tenggara Haji Salim Fakhri menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Aceh Tenggara periode 2026-2028 yang berlangsung di ruang Oprum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Aceh Tenggara sekaligus momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan IDI dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Momentum ini juga ditandai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan bakti sosial dan pelayanan kesehatan yang melibatkan para dokter di Aceh Tenggara. Pengurus IDI Cabang Aceh Tenggara yang dilantik diantaranya Dr. Ike Yoganita Bangun sebagai ketua dan Dr. Reja Halim Bruh sebagai wakil ketua beserta jajaran pengurus lainnya. Bupati Salim Fakhri mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus IDI Cabang Aceh Tenggara yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
6: Bakti sosial dalam rangkaian acara pelantikan IDI Cabang Kota Aceh ini saya kira sangat-sangat luar biasa. Ini seperti kita lihat antusias masyarakat sangat luar biasa, artinya IDI menunjukkan kapasitasnya sebagai pagar kumpulan para dokter untuk membantu masyarakat Aceh Tenggara khususnya pada Hari Jadi Kabupaten Aceh Tenggara.
7: Alhamdulillah.
5: Sementara itu, Ketua IDI Cabang Aceh Tenggara Dr. Ike Yoganita Bangun menyampaikan bahwa IDI Cabang Aceh Tenggara saat ini memiliki sekitar 150 anggota yang siap mendukung berbagai program pembangunan kesehatan di daerah.
7: IDI Aceh Tenggara sudah ada 105 anggota, di mana semuanya dilantik sebagai pengurus IDI pada hari ini dengan masa bakti dari tahun 2025 sampai dengan 2028. Hari ini kita mengadakan berbagai macam kegiatan, mulai dari sunatan, kemudian ada donor darah, kemudian ada berbagai poli spesialistik. IDI akan terus bersinergi dengan Dinas Kesehatan serta pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat-masyarakat baik itu di daerah maupun di perkotaan.
8: Selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Insya Allah bisa berbuat lebih dalam bidang kesehatan khususnya untuk Aceh Tenggara.
5: Melalui kepengurusan baru periode 2026-2028, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan IDI diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pendengar, pelaku usaha wisata meminta peningkatan pelayanan penyeberangan menuju Sabang, terutama saat musim libur panjang. Selain kemudahan dalam pemesanan tiket, pelayanan yang cepat dan responsif di pelabuhan dinilai menjadi kunci untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
1: Pelaku usaha wisata menilai pelayanan penyeberangan menuju Sabang masih perlu dibenahi, terutama saat musim libur panjang. Mereka menilai persoalan yang terjadi bukan hanya pada sistem pemesanan tiket, tetapi juga pelayanan di pelabuhan. Owner Nizam Travel Medan Nizam mengatakan polemik yang selama ini terjadi bukan disebabkan oleh tiket online maupun tiket manual. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana pengelola pelabuhan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan.
2: Sebenarnya titik masalahnya bukan di tiket online atau manualnya, tapi lebih kepada bagaimana penyediaan layanan di ASDP pelabuhannya. Kalau dia mau menggunakan sistem online, orang-orang ASDP juga harus menyiapkan solusi untuk orang-orang yang tidak bisa memesan tiket melalui tiket online. Dan gitu juga dengan ketika mereka sudah sampai di Sabang, mereka juga harus dapat kepastian bisa balik lagi ke Banda Aceh. Jangan dia masuk ke Sabang, nggak bisa balik ke Banda Aceh.
1: Ia berharap pelayanan di pelabuhan terus ditingkatkan sehingga masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital tetap dapat memperoleh kemudahan saat membeli tiket maupun melakukan penyeberangan ke Sabang. Sementara itu, owner 101 Travel Sabang Dedi Wahyudi mengatakan keluhan yang paling sering disampaikan wisatawan masih berkaitan dengan layanan tiket kapal Roro. Karena itu ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait.
3: Kalau pesan dari kami pun juga untuk pemerintah, kalau bisa di yang selama ini banyak komplain itu di tiket kapal Rurunya, seperti itu paling. Kalau yang lain, alhamdulillah siap, mantap semuanya.
1: Para pelaku usaha berharap pelayanan penyeberangan menuju Sabang terus diperbaiki sehingga wisatawan dapat melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan nyaman. Kemudahan akses transportasi juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Sabang. Diana Fritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dengar suasana haru sambut 59 jemaah haji sebelum salam tiba selamat di Masjid Agung, diiringi pelukan hangat ratusan keluarga menunggu. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Suasana haru dan isak tangis bahagia mewarnai halaman Masjid Kota Sebelum Salam saat menyambut kedatangan rombongan jemaah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sebelum Salam Haji Randi Alfian merincikan bahwa dari total 59 jemaah haji reguler tahun 2026, komposisi terdiri dari 24 jemaah haji laki-laki dan 35 jemaah perempuan. Dia hanya bersyukur seluruh rangkaian ibadah Arab Saudi dapat dilalui dengan lancar tanpa ada kendala medis maupun operasional lainnya. Prosesi penyerahan kembali jemaah kepada pihak keluarga pada hari Senin kemarin dipimpin langsung oleh Wali Kota Sebelum Salam Muhammad Rashid Bancin. Dalam arahannya, Wali Kota Sebelum Salam yang akrab disapa Ustaz Rashid itu mengingatkan jemaah untuk senantiasa menjaga nilai kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari.
5: Bahwasanya mengambil sumber talang sebagai ibadah haji, jaga kemakmuran rohani, tolong mungkin jaya itu. Tidak ada jaminan lagi bahwa itu bisa berangkat ke Mekah.
4: Kehadiran unsur pimpinan daerah ini sekaligus memastikan pemulangan para jemaah haji ke rumah masing-masing berjalan dengan tertib, aman dan teratur. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hari ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'amhi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمة وهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sidang jamaah pendengar pengajian halaqah maghrib yang saya muliakan, pada malam yang berbahagia ini dalam waktu yang sangat singkat kita melanjutkan pengajian tentang fiqh. Itulah masalah fiqh berjamaah. Sudah sampai kepada matan yang akan kita bacakan. Terlebih dahulu saya informasikan, kadang ada pendengar yang bertanya tentang pengajian fiqh malam Rabu. Itulah pengajian tentang salat berjamaah, tentang kitab yang kita kaji atau yang kita baca. Saya informasikan adalah kitab Minhajut Talibin, karangan yang mulia Imam Nawawi rahimahullah, dengan syarahannya Jalaluddin Al-Mahalli dan dua hasyiahnya Qalyubi wal Umairah. Baiklah, pada malam yang sangat berbahagia ini pengajian kita lanjutkan dengan matan yang selanjutnya. Wa farduhu fis surataini al-ula fil jadidi lima sabaqa fil hadith wa fil qadimi ihdahuma la bi'ainiha yahtasibullahu bima sya'a minhuma fayanwi bithaniyatil farda. Adapun yang menjadi salat fardu fi suratin, pada dua surah, itulah al-ula salat yang pertama. Fil jadidi menurut pendapat jadid. Lima sabaqa, kenapa yang dihukumkan yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Lima sabaqa fil hadis, karena barang yang terdahulu dalam hadis yang sudah kita sebutkan. Fa innaha lakuma nafilah. Wa fil qadim, adapun menurut pendapat qadim, ihdahuma, dua salat fardu yang kita lakukan, salat yang pertama dan salat iadah, salat yang kedua, yang menjadi fardunya fil qadim, menurut qadim, ihdahuma, salah satu daripada keduanya. Yang mana, apakah yang pertama atau yang kedua? La bi'ainiha, tidak ada ketentuannya, tidak ada dengan ainnya, tidak menjadi patokan apakah salat pertama atau salat yang kedua, tetapi salah satunya. Yahtasibullahu bima sya'a minhuma, mengira, menghitung oleh Allah, bima sya'a, dengan barang yang Allah kehendak daripada keduanya. Fayanui, maka berniat oleh si mu'id, orang yang melakukan i'adah, dengan salat yang kedua al-fardha melihat sebagai salat fardu. Dari teks bacaan yang kita nyoba baca barusan itulah tentang lanjutan tentang masalah i'adah dalam fiqh, khususnya mazhab Syafi'i. Salat lima waktu, pendapat yang unggul yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, disunatkan untuk diulangi i'adah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan. Salah satunya salat yang kedua mesti dilakukan secara berjamaah. Adapun salat yang pertama yang terserah apakah dilakukan secara sendiri atau secara berjamaah. Pembahasan bukan salat yang pertama, adalah salat yang kedua. Itulah salat ulangan. Hukum salat ulangan itu adalah kesunahan, dengan salah satu syaratnya dilakukan salat yang kedua itu secara berjamaah. Tentang masalah tersebut sudah kita uraikan pada malam-malam sebelumnya. Lanjutan pada malamnya, diketika seseorang sudah melakukan dua kali salat, salat yang pertama dan salat yang kedua. Salat yang pertama apakah dilakukan secara berjamaah atau tidak? Ataupun salat yang pertama jamaahnya dengan jamaah salat yang kedua lebih afdal salat jamaah yang pertama atau lebih afdal jamaah yang kedua, itu tidak ada patokan. Pendapat yang kuat, salat lima waktu, salat yang kedua apabila ditemukan terdapatkan jamaah sesudah salat yang pertama dan masih dalam waktu, maka dianjurkan untuk mengulanginya. Terserah apakah salat yang pertama dan yang kedua toh yang terlebih afdal, mana yang lebih afdalnya terserah. Sunat dilakukan i'adah. Yang menjadi masalah pada matan malam ini, yang menjadi hukum, yang dihukum untuk menjadi fardu, apakah salat yang pertama atau salat yang kedua? Yang masalah bak malamnya. Menurut pendapat jadid, itulah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau sudah berada di Mesir, dan itulah yang dianggap sebagai mazhab Syafi'i, dan itulah pendapat yang kuat. Ketika Imam Syafi'i berbeda pendapat dari pendapat lama beliau di Baghdad dengan pendapat baru beliau ketika beliau sudah masuk ke Mesir, maka yang diunggulkan ketika ta'arud menentang dua pendapat imam ketika beliau di Baghdad dan ketika beliau di Mesir, maka pendapat di Baghdad diistilahkan oleh ulama-ulama yang kemudian dengan pendapat kadim, dan pendapat beliau di Mesir diistilahkan dengan pendapat jadid. Seandainya ta'arud menentanglah pendapat lama beliau di Baghdad dengan pendapat baru beliau di Mesir, maka yang dianggap sebagai mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat adalah pendapat di Mesir. Itulah pendapat jadid. Yang ketentuan dasar, walaupun ada pengecualian, lebih kurang ada 24 masalah, 20-an lebih kurang ada 20-an masalah. Nya masalah lunduan 20 putbah masalah. Nya gedahulukan pendapat kadim, pendapat beliau di Baghdad. Dalam masalah i'adah, ketika seseorang melakukan dua kali salat, salat yang pertama dengan salat yang kedua, yang menjadi salat fardu menurut pendapat jadid, maka al-ula salat yang pertama, yang mendapat sebagai fahala fardu, yang dihitung sebagai salat fardu adalah salat yang pertama. Yang menurut pendapat jadid. Kenapa yang dihukumkan yang menjadi fardu salat yang pertama? Karena lima sabaka fil hadis. Karena jelas dalam hadis yang sudah disebutkan kata Rasulullah, fa innaha lakuma nafilah. Nabi berkata, apabila kalian memperdapatkan satu masjid yang sedang berjamaah sedangkan kalian sudah salat lebih awal di rumah kalian, di jalan kalian, fasalliyaha ma'ahum, maka ulanglah salat beserta mereka itu. Fa innaha lakuma nafilah, karena salat kedua tersebut dihukumkan sebagai nafilah. Menurut pemahaman jadid dari bahasa fa innaha lakuma nafilah, jelas pemahamannya adalah Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, fa innaha, sesungguhnya salat tersebut bagi kamu sebagai nafilah. Nafilah adalah kesunahan, ziyadah. Salat yang kedua adalah salat kesunahan. Menyemenan yang menjadi salat fardu jelas salat yang pertama. Itu menurut jadid. Wa fil qadim, adapun menurut pendapat qadim, yang menjadi salat fardu ihdahuma, bukan salat yang pertama, bukan pula salat yang kedua, tapi salah satunya. Yang mana salah satunya? La bi'ainiha, tidak ada ketentuan. Pokoknya salah satu. Yang mana hukum oleh Allah yang menjadi salat fardu, yahtasibullah bima sya'a, terserah. Yang penting, ya, menurut qadim, ketika seseorang sudah melakukan satu kali salat, sesudahnya mengulangi satu kali, maka yang menjadi fardunya adalah salah satu. Oleh karena yang menjadi fardunya salah satu bukan yang pertama, maka di ketika berniat untuk melakukan salat yang kedua, fayanui bisaniyatil farda, maka di ketika melakukan salat yang kedua, maka berniat ia sebagai salat fardu. Tetap ada ta'aratnya. Aku laksanakan, aku tunaikan fardu salat fardu maghrib. Tetap fardu tersebut harus didatangkan. Kenapa? Karena yang menjadi fardu belum tentu salat yang pertama. Boleh saja salat yang kedua. Oleh karena demikian, karena yang menjadi fardu salah satu keduanya, bukan salat yang pertama dan bukan pula salat yang kedua, tapi salah satu, makanya di kedua salat tersebut mesti diniatkan dengan niat fardu. Walasah dalam masalah niat fardu tersebut, alal jadid annahu yanwi bisaniyatil farda aydan. Berdasarkan di atas pendapat jadid mengatakan yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Ketika yang menjadi fardu salat yang pertama, ketika seseorang melakukan i'adah salat yang kedua, apakah ada diniatkan fardu? Sebab masalah buna, tak jelas yang menjadi salat fardu salat yang pertama. Berarti ketika mengulangi salat, apakah mesti didatangkan fardu? Atau cukup usalli, aku salat asar misal, tanpa mendatangkan fardu. Aku salat isya maghrib tanpa mendatangkan fardu. Kenapa yakin fardu li? Kenapa? Karena yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Ya, bagi apa masalahnya? Nah, ketika berpijak pada pendapat jadid, karena jadid mengatakan yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama, di ketika mengulangi salat yang kedua, apakah diniatkan fardu juga? Khilaf para ashab Imam Syafi'i. Khilaf wal asah, dari dua pendapat yang paling kuat, annahu yanwi bisaniyatil farda aydan. Walaupun yang menjadi fardu salat yang pertama diketika mengiyadah mengulangi salat yang kedua, tetap diniatkan fardu. Yanwi bithaniyatil fardha, berniat dengan salat yang kedua fardha sebagai salat fardu pula. Aidan, itu pendapat yang pertama. Wathani, pendapat yang kedua, karena ia menjadi salat fardu salat yang pertama, asani wa akhtarahu imamul haramain, pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang sudah dipilih oleh imam haramain dan telah memilih akannya oleh imam haramain. Yanwi dhuhra awil asra maslan wa la yata'arradu lil fardhi. Menurut pendapat mukabil, pendapat yang kedua dan pendapat yang kedua tersebut adalah pendapat yang dipilih oleh imam haramain. Diketika yang dihukum sebagai salat fardu salat yang pertama, maka diketika mengiyadah, ketika taulang semayang yang kedua, maka tidak diwajibkan mendatangkan fardu, cukup dengan niatnya zuhur atau asar. Wala yata'arad lil fardhi, tanpa mendatangkan bagi fardu. Itu pendapat yang kedua, dan pendapat tersebut sudah dipilih oleh Imam Haramain. Oleh Imam Qulyubi menambahkan, diketika semayang yang kedua diniatkan fardu menurut pendapat yang kuat, walaupun yang menjadi fardu salat yang pertama, tetap diketika mengulanginya salat yang kedua, tetap niatnya fardu juga, walaupun yang menjadi fardu salat yang pertama. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua, pendapat mukabil asah, mengatakan tidak disyaratkan untuk meniatkan fardu, cukup meniatkan zuhur atau asar. Karena mukabil asah menilik kepada yang menjadi fardu adalah salat yang pertama, sudah jelas yang menjadi fardu salat yang pertama, berarti diketika mengulangi salat yang kedua hanya perleh untuk mendatangkan fardu, cukup niat zuhur atau asar. Yang mukabil asah sani, yang kuat, kembali kepada pendapat yang kuat, tetap menurut pendapat asah, walaupun salat yang pertama itu yang menjadi salat fardu, tetap diketika mengulangi salat yang kedua mesti mendatangkan fardu juga. Tidak cukup dengan asar adapun maghrib adapun isya, mesti mendatangkan fardu dalam niatnya. Oleh Qulyubi rahimahullah mengomentari, diketika berniat fardu untuk salat yang kedua, lakin la bi qasdi lakin la yaqsudu annahu alaihi, diketika meniatkan fardu untuk salat yang kedua, tetapi dengan mengkasatkan bahwa salat itu wajib di atas kita, cukup semata-mata niat fardu tanpa ada goresan salat itu memang wajib. Itu tidak, karena menyewajibkan lebih semayang lima wate surah semalam, cuma semata-mata mendatangkan fardu, bukan kasat memang saat itu kewajiban, bukan. Yang kata Qulyubi, wa illa lam tasih, seandainya ketika mendatangkan fardu pada solat yang kedua dia berniat annahu alaihi, memang itu kewajiban di atasnya, maka tidak sah. Menyemenan fihi itulah, itulah tanpa mengkaitkan, cukup semata-mata usali fardha zuhri salat yang kedua, mendatangkan fardu itulah tanpa mengkasatkan memang kewajiban, au kaunuha fardhan fil jumlah, atau keadaan salat itu adalah fardu fil jumlah, atau alal mukallaf, salat zuhur fardu secara jumlah, bukan salat yang kedua tersebut, atau salat fardu, salat zuhur fardu atas mukallaf, yang maksud fardu. Seandainya bisa tasamakan surahnya sama dengan surah anak mit sembayang. Anak mit umur 7 tahun kang sembayang, umur 10 sembayang. Niat sembayang anak mit, apakah ada mendatangkan fardu? Salat untuk anak-anak tidak ada fardu sebagai kesunahan. Golong balik, mana fardu? Ketika salat anak-anak yang belum balik, bukan fardu bagi diri anak-anak tersebut. Apakah dalam niatnya tidak mendatangkan fardu? Anak mit kesemayang, wate tak perno lafad mit ketika berniat dalam takbirnya, kibat tak perno. Misal salat maghrib, kan ketika tak ajarkan, tetap sama. Aku lakukan, aku sunat, aku menunaikan salat fardu maghrib. Padahal ada anak mit, kan kahana fardu ada anak mit. Tetapi kenapa diniatkan fardu? Itu namanya fil jumlah. Salat itu, salat fardu, salat maghrib itu fardu. Bukan atas anak kecil, tapi semata-mata salat salat maghrib fardu. Itu maksud dengan berniat fardu. Ya, benar. Tambihun oleh Imam Qulubi menambahkan surah penjelasan. Lau tabayyana lahul fasadu fil ula. Seandainya seseorang yang melakukan dua kali salat, salat pertama sudah dilakukan, siap salat pertama, pulang, di tengah jalan ada satu tempat sedang melakukan salat secara berjamaah, atau di rumah kalau ada sembahyang, atau di manasah kalau ada sembahyang, tak jauh masjid, sampai di masjid ada jamaah yang sedang melakukan salat, maka kita mengulanginya. Itu kesunahan. Kah? Ketika sudah melakukan dua kali salat, lau tabayyana, yang lau tabayyana menyokong katanya surah tegedi. Surah tegedi, seandainya terjadi, lau tabayyana nyata bagi si mu'id, yang orang yang berkena iadah al-fasad, rusak pada salat yang pertama. Lam tajdi husaniyatu anha wataqa'u naflan mutlaqan, tidak memadai untuknya salat yang kedua sebagai salat fardu. Tetapi terjadi jatuh salat yang kedua tersebut sebagai sunat mutlak. Bagaimana kejadian ini? Bagaimana tata tahu surahnya? Cidro-dro ureng seseorang sudah salat yang pertama. Salat yang pertama, ketika sudah siap salat yang pertama, pulang atau ganti pakaian, terus bak sabah tempat di tengah jalan, maka melihat satu jamaah sedang melakukan salat, mengulanginya kedua kali salat. Siap dua kali salat, siap salat yang kedua, maka nyata. Bagaimana nyata bahawa salat yang pertama, salat pertama yang dia lakukan adalah salat tersebut fasid, batal, rusak. Siap salat yang kedua, ketika salat yang kedua sudah siap dilakukan, maka teringat yang bahawa salat yang pertama tadi rusak. Baje yang lun pakai bak sembahyang pertama buno, baje najis. Pakaiannya pakaian bernajis. Siap salat yang pertama tanpa sepengetahuannya, dia salat yang pertama dengan baju bernajis. Dia ketemayang dengan baju yang menajis, gua ke kantor baju. Kepakai baju balik, baru balik ke tempat, ke suatu tempat, sampai di suatu tempat, nah jamaah yang lain salat. Siap salat yang kedua, maka teringat bahwa salat yang pertama batal. Ingat ema, oh bajai lun pakai buno bak temayang pun bajai menajis. Ya, berarti nyatalah sesudah salat yang kedua bahwa rusak salat yang pertama. Kah, ia menjadi masalah. Apakah salat yang kedua tersebut bisa menutupi salat yang pertama? Bina payah ulang semayang lom, katib dengan semayang kedua untuk menutupi rusak salat yang pertama? Tidak, tetap ulang versi jadid, ulang. Karena yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Salat yang pertama rusak, tetap salat yang kedua tidak memada untuk salat yang pertama. Berarti salat yang kedua wataka'u naflan mutlakan. Salat yang kedua adalah sebagai sunnah mutlak. Tetap salat yang pertama mesti diulang. Ia sama dengan kejadian surah seseorang mengambil wudu karena ihtiyat. Wudu ihtiyat. Ada wudu rafa' hadas, yang wudu untuk membolehkan wudu, untuk membolehkan salat. Seorang berhadas, berwudu untuk merafa' atau menghilangkan hadas. Yang kajelas, yang wudu asal. Asal wudu untuk menghilangkan hadas, suci badan supaya sah salat. Ada wudu tajdid. Itu bukan wudu rafa' hadas. Wudu tajdid adalah wudu yang sudah terpakai untuk satu kali salat. Yang sama lagi kejadian tayo. Buno salat maghrib sudah wudu. Dan habis salat maghrib, iktikaf, datang waktu isya. Wudu untuk yang kita lakukan pada waktu maghrib, dan sudah kita laksanakan salat dengan wudu tersebut. Waktu sampai salat isya, wudu tersebut masih belum batal. Yang seseorang yang ingin kesunahan, maka dianjurkan untuk tajdid, untuk mensebaru wudu yang sudah ada. Wudu tajdid tersebut bukan wudu rafa' hadas, karena katanya hana hadas. Kalau betul wudu lah, mentang na wudu maghrib pun mentang na. Cuma wudu yang waktu maghrib pun kah terpakai untuk satu kali salat. Untuk melakukan salat yang kedua dengan wudu tersebut tidak bagus. Boleh disunnahkan untuk mengulanginya. Ya, itu namanya wudu tajdid. Karena undang-undang tajdid, undang-undang disunnahkan membaharui wudu adalah wudu-wudu yang sudah dilakukan minimal satu kali salat. Sabah wudu yang kadar pakai untuk sabah semayang minimal. Maka wudu tersebut ketika ingin melakukan salat yang lain dianjurkan untuk tajdid, untuk membaharui. Adapun wudu yang belum terpakai untuk satu kali salat pun, maka tidak ada kesunahan untuk tajdid. Ya. Yang ketiga, wudu ihtiyat. Ihtiyat tersebut adalah menjadikan barang yang diwaham-wahamkan kepada yang pasti. Para ulama mendefinisikan ja'alul mutawahim ilal muhaqqiq, menjadikan barang yang diwahamkan kepada yang pasti. Ihtiyat, seseorang sudah berwudu ragu-ragu, apakah ada keluar hadas, apakah ada bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, macam-macam lah. Di ketika wudu sudah siap, sesudah siap berwudu, ketika melakukan salat, maka datang keraguan-raguan tentang apakah sudah wudu tersebut ada keluar angin. Nah, batu wudu bunuh kah? Ya, wudu belum terpakai untuk satu kali salat pun. Awal gemu wudu, poh 6 ka gemu wudu, poh 7 sembahyang maghrib. Dikidika datang sembahyang maghrib, ingin salat dengan wudu tersebut, datang keraguan-keraguan. Ya, sikap seseorang sebahagian pada kasus tersebut, maka mengulangi wudunya. Yang wudu tersebut namanya wudu ihtiyat, bukan wudu tajdid. Karena wudu yang tadi belum dilakukan satu kali salat. Itu namanya wudu ihtiyat. Jika mengingat apakah sudah batal wudu atau belum. Ingat, maka tidak memperdapatkan kebatal. Hana yakin untuk batal wudu. Cuma ragu-ragu. Ya, sebahagian bersikap untuk berwudu, itu namanya wudu ihtiyat. Kah, wudu yang kedua tersebut habis wudu salat. Di ketika selesai salat baru teringat yang bahawa wudu yang pertama memang sudah batal. Ya, jadi Andi, teringat wudu yang pertama batal adalah sesudah kita berwudu yang kedua dan sudah kita salat dengan wudu yang kedua tersebut. Baru teringat bahwa wudu yang pertama sudah batal. Nyan patriban dalam perangan fikih. Tetap ulang wudu, tetap wudu sekali lagi, langsung salat sekali lagi. Wudu yang kedua tersebut, wudu ihtiyat tersebut tidak bisa menutupi wudu yang pertama. Wudu yang kedua tersebut tidak bisa merafa' hadas. Kenapa? Karena syarat berwudu ada niat. Nawaitu li raf'il hadasi, aku berniat untuk menghilangkan hadas. Sedangkan pada wudu yang kedua, ketika kita berniat sahaja aku menghilangkan hadas, kita dalam keadaan ragu-ragu apakah ada hadas atau tidak. Niatnya tidak jazam. Syarat niat harus jazam. Jangan ada keraguan-keraguan. Karena wudu ihtiyat adalah niatnya, niat orang wudu ihtiyat, niatnya tidak pasti antara ada hadas dengan tidak ada. Maka ketika berniat dalam keadaan sedemikian rupa, hukum wudu tersebut seandainya nyata wudu yang pertama batal, salat yang sudah dilakukan mesti diulangi. Wudu balik, ulang salat. Ya, begitu pula surahnya. Ketika nyata salat yang pertama batal, apakah dapat ditutupi oleh salat yang kedua? Tidak. Mesti diulangi. Dan salat yang kedua tersebut jatuh untuk sunat mutlak. Itu versi jadid. Kalau versi qadim, menutupi. Kenapa? Karena yang menjadi fardu bukan salat yang pertama, tapi salah satu. Keduanya, salatnya batal yang pertama, maka salat yang kedua yang menjadi salat fardu. Segedi seandainya kedua-duanya sah, yang mana salat fardu? Yahtasibullah bima sya'a. Nyan Allah yang kehendak yang mana menjadi salat fardu. Itu asar daripada khilaf. Asar daripada khilaf jadid dengan qadim, bekasan daripada khilaf. Kalau qadim, kalau jadid, salat yang pertama yang menjadi salat fardu. Kalau qadim, salah satu keduanya, itu khilaf. Dari khilaf tersebut timbullah perkara yang lain. Efek bekasannya kepada masalah, seandainya nyata salat yang pertama batal, apakah salat yang kedua bisa menjadi salat fardu? Menutupi salat yang pertama? Tidak, menurut jadid. Karena yang menjadi fardu salat yang pertama. Qadim boleh. Ketika nyata rusak salat yang pertama, maka salat yang kedua sudah cukup untuk mengganti fardu salat yang pertama. Karena menurut qadim, ia menjadi fardu bukan salat yang pertama, tapi ihdahuma, salah satu keduanya. Nyan menan masalah. Qala, berkata yang mulia Imam Haramain, wistahabu liman salla, disunatkan bagi orang yang sudah melakukan salat, idza ra'a, apabila melihat ia menyusalli tilkal fardiyah wahdah, melihat seseorang yang melakukan salat fardu sendiri. Kita sudah salat duhur berjamaah, siap salat duhur, maka kita dapatkan seseorang sedang salat fardu secara sendiri, telatro, maka luput jamaah orang tersebut. Nyan bagi orang yang melihat yang orang tersebut sudah salat berjamaah, jika melihat saudaranya yang salat sendiri karena datang terlambat, disunatkan bagi orang tersebut yang sudah salat, yang melihat orang lain salat secara sendiri, disunnahkan ayusalliyaha ma'ahu, bahwa salat sekali lagi beserta orang tersebut. Yang ajaran agama getanyo kali temayang berjamaah, karena jamaah getanyo roh saudara getanyo seorang yang lain terlambat salat juga tanpa ada jamaah. Yang kibar sikap budaya dalam agama, disunatkan membantu, disunatkan katanya untuk mengulangi salat sekali lagi secara berjamaah dengan orang tersebut. Boleh katanya yang jadi imam, boleh orang tersebut yang menjadi imam, itu tidak ada padokan. Silakan siapa saja menjadi imam boleh. Kak, nyan kesunahan litahsulalahu fadilah jamaah, supaya hasil bagi orang tersebut fadilah jamaah. Karena tambang dalam hadis membantu orang lain untuk memperdapatkan fadilah amal. Gedanya karena fadilah amal, nah jamaah. Saudara gedanya datang terlambat, tidak ada jamaah, sunat untuk mengulangi salat beserta orang tersebut, supaya hasil baginya fadilah jamaah. Nyan legenyan uraian hukum, ketentuan hukum, istadalla alaihi fil muhadzab, berdalil oleh yang mulia Imam Ishaq Asy-Syarazi dalam muhadzab beliau dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri menjelaskan, anna rajulan ja'a ila masjid, seseorang datang ke masjid, ba'da salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke masjid sesudah usai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu tersebut berkata Rasulullah, faqala may tasaddaq ala hadha fa yusalli ma'ahu, siapa yang mau bersedekah di atas orang ini, sedekah apa, bukan sedekah dinar dirham, fa yusalli ma'ahu, salatlah besertanya. Nabi menyuruh sahabatnya untuk membantu, untuk membantu mensedekahkan fadilah jamaah atas orang tersebut. Dan dalilnya pada waktu tersebut, maka hadis tersebut, fasalla ma'ahu rajulun, maka berangkatlah, berdirilah seorang laki-laki. Oleh para muhaddis mengatakan laki-laki tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar yang bedah bantu laki-laki tersebut untuk menunaikan salat besertanya sekali lagi. Sayyidina Abu Bakar salat pertama beserta Rasulullah dengan jamaah yang ramai sahabat. Salat yang kedua cuma dua dengan laki-laki. Afdal salat yang pertama dengan salat yang kedua. Nah, makanya kesimpulannya tidak disyaratkan untuk iadah, salat yang kedua itu harus lebih afdal dari salat yang pertama. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanahu. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warilun di Purpoda Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Apa kabarnya Warilun di saat malam hari ini ya. Dan tentunya masih kami pilihkan lagu liburan ke ruang dengar Anda menemani suasana malam Anda. Warilun, libur sekolah menjadi waktu yang dinantikan oleh anak-anak untuk beristirahat dari kegiatan belajar. Namun, Kementerian Kesehatan Kemenkes mengingatkan agar bahasa liburan tetap diisi dengan aktivitas fisik hingga anak tidak hanya menghabiskan waktu di depan layar gawai atau televisi. Dan melalui berbagai materi edukasi di laman resminya, Kemenkes juga menekankan pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian dari pola hidup sehat sejak usia dini. Anak-anak dianjurkan untuk tetap aktif bergerak setiap hari untuk mendukung pertumbuhannya dan juga menjaga kebugarannya serta meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental. Kemenkes juga menjelaskan aktivitas fisik tidak selalu harus berupa olahraga berat, bersepeda, berjalan kaki, bermain bola, berenang, bermain di taman, hingga membantu pekerjaan ringan di rumah juga termasuk aktivitas yang membuat tubuh tetap aktif. Dan mengacu pada rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, anak dan remaja usia 5-17 tahun dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga berat setidaknya 60 menit setiap hari. Dan aktivitas tersebut dapat berupa permainan, olahraga, maupun kegiatan rekreasi yang melibatkan gerakan tubuh. Kemenkes juga menghimbau orang tua memanfaatkan libur sekolah untuk mengajak anak melakukan aktivitas bersama keluarga. Selain menjaga kebugaran, kegiatan tersebut juga dapat mempererat hubungan antara anak dan juga orang tua, sekaligus mengurangi waktu penggunaan gawai. Dan aktivitas sederhana seperti bermain di halaman, bersepeda di lingkungan sekitar, mengunjungi taman kota, bahkan berjalan santai pada pagi hari maupun sore hari dapat menjadi pilihan selama liburan. Dengan tetap aktif bergerak, anak juga diharapkan tidak hanya menikmati masa libur sekolah, tetapi lebih sehat dan juga menyenangkan, tetapi juga terbiasa menerapkan gaya hidup aktif dalam kehidupan sehari hari tentunya. Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: Syahya.
1: Saya Pak.
0: Tahta kita adalah tapi dia terpercaya untuk dengan mahal 500 emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Sapitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

Terima kasih Warelun di Prapot ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelun, pendampingan orang tua dinilai menjadi faktor utama dalam mencegah anak mengalami kecanduan gadget. Dan selain melakukan pengawasan, orang tua juga perlu membangun komunikasi yang baik agar anak memahami alasan dibalik setiap aturan yang diterapkan. Sekretaris Rumah Lentera Habibi Ahmad Safri dalam perbincangan bersama Pro 2 RRI Banda Aceh pada Minggu 28 Juni 2026 mengatakan pendekatan yang mengedepankan edukasi dan juga kepercayaan akan lebih efektif dibandingkan sekedar melarang atau hanya membatasi penggunaan gadget. Dan menurut Ahmad Safri, anak perlu diberi pemahaman mengenai pentingnya mengatur waktu dalam penggunaan gawai. Orang tua perlu menjelaskan alasan mengapa anak harus tepat tidur dengan waktu yang tepat dan juga tidak bermain game hingga larut malam, tetap bersekolah maupun menjalankan ibadah sesuai jadwal. Dan ia juga menjelaskan pada usia anak kemampuan berpikir dan pengendalian emosi masih dalam tahap perkembangan. Karena itu anak belum sepenuhnya mampu memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Dan juga Warelun, termasuk penggunaan gadget secara berlebihan. Sebagai contoh, Ahmad Safri juga mengibaratkan anak yang menginginkan sesuatu secara berlebihan, seperti mengkonsumsi makanan favorit tanpa batas. Dalam kondisi tersebut, orang tua juga perlu menjelaskan dampaknya. Dampaknya mungkin akan terjadi apabila keinginan tersebut selalu dituruti oleh orang tuanya. Dan selain memberikan edukasi, Ahmad juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan antara anak dan orang tua. Dan menurutnya pengawasan tetap diperlukan, namun tidak boleh dilakukan secara berlebihan sehingga membuat anak merasa dikekang. Dan ia juga menilai pola asuh yang terlalu menekankan justru berpotensi memicu perilaku negatif. Anak mungkin akan mematuhi aturan ketika berada di hadapan orang tua, tetapi akan melakukan pelanggaran saat tidak diawasi. Oleh karena itu, Ahmad juga menyarankan agar orang tua tetap menerapkan aturan yang disepakati bersama, disertai konsekuensi apabila dilanggar. Dan pendekatan tersebut dinilai mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus membangun kesadaran anak untuk menggunakan gadget secara bijak. Dan menurutnya juga Warelun, komunikasi yang terbuka, pemberian contoh yang baik serta pendampingan konsisten menjadi langkah penting dalam membentuk kebiasaan digital yang sehat di lingkungan keluarga. Baik Warelun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warelun semuanya di kesempatan malam hari ini.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Warulun di Warpoda ada berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Mampoto Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Kaum muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Raya serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI di mana saja berada, semoga kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang mulia ini, mari kita melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu keutamaan qiyamul lail, keutamaan kelebihan kita salat di waktu malam. Kembali kita membaca kitab Ihya'ul Walad karangan Imam Al-Ghazali. Insyaallah dengan berkat beliau kita pun akan diberi berkah oleh Allah, dan kita bisa membentuk hidup kita, hidup yang diperintahkan oleh Allah, kehidupan yang bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kematian yang baik, yaitu husnul khatimah. Ayolah kita membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, ruwiya fi wasaya Luqmanul Hakim li ibnihi annahu qal, ya bunayya, addaiku aqyasu minka yunadi wa anta na'imun, laqad ahsana man qala syi'run, laqad hatafat fi janahi laylin hamamah ala fananin wahnan, wa inni lana'imun kazabtu wa baitillahi law kuntu asikan lama sabaqatni bil baka'il hamaimun, wa az'amu anni ha'imun zu sababah li rabbi wa la abqa wa tabqal baha'imu. Wahai anakku, diriwayatkan pada wasiat Luqmanul Hakim bagi anaknya, beliau berkata, wahai anakku, ya bunayya, ayam jago itu lebih pandai. Addaiku aqyasu minka, ayam jago yang berkokok itu lebih pandai daripada engkau yang menyeru ia. Padahal engkau itu hanya tidur. Ini diceritakan pada riwayat Luqmanul Hakim. Yang mendengar cerita dalam Al-Quran, kan? Banyak cerita-cerita beliau, cerita-cerita hikmah. Memang beliau Luqmanul Hakim itu banyak diberikan hikmah oleh Allah, sebagaimana bahkan ada satu surat dalam Al-Quran. Ini kita ceritakan siapa itu Luqmanul Hakim, sedikit profil beliau. Kita sering mendengar Luqmanul Hakim, beliau dari negara Ethiopia, Afrika, orang Afrika beliau. Bahkan ada riwayat beliau itu dulunya budak, sama juga kayak Salman Al-Farisi,
beliau menjadi tokoh dalam ahli tarikat, tokoh sufi. Luqmanul Hakim ini beliau dari negara Ethiopia. Di dalam Al-Quran itu malah Allah menjelaskan tentang kelebihan beliau, laqad atina Luqmana al-hikmah. Memang Allah memberikan kepada beliau itu hikmah, sehingga beliau menjadi tokoh falsafat. Nah, yang banyak diberikan hikmah-hikmah, yang dengan hikmah-hikmah itu menjadi pelajaran kepada kita. Dan mereka, dan beliau juga itu banyak mewasiatkan kepada anaknya. Menurut riwayat, beliau hanya punya satu anak laki-laki, hanya punya satu anak laki-laki. Jadi kalau nama panjang beliau Luqman bin Unqa, Unaka bin Unaka bin Sa'dun. Kalau Hakim itu karena beliau banyak kata-kata hikmahnya. Hakim itu orang yang banyak hikmah, orang yang mendapatkan banyak hikmah, maka digelar dengan Hakim, Luqmanul Hakim. Nama sebenarnya Luqman bin Unaka bin Sa'dun. Man pekerjaan beliau, ada yang mengadakan tukang kayu, ada bermacam-macam. Dan ada juga yang berpendapat beliau itu dari Sudan. Ini ada juga riwayat beliau itu seorang hakim pada masa zaman Nabi Daud. Ini gambaran beliau. Itu Luqmanul Hakim yang sering kita mendengar dalam Al-Quran. Tentang apakah beliau itu Nabi atau bukan, ada riwayat yang menyatakan beliau itu Nabi, Nabi bukan Rasul. Nabi, kalau Nabi, insanun uhya ilaihi bisyar'in walam yu'mar bitablighihi, seorang manusia yang menerima wahyu dari Tuhan hanya untuk dirinya sendiri, tidak menyampaikan kepada umat yang lain. Mereka itu, Nabi itu tidak punya umat, dia menerima wahyu hanya untuk pengamalan bagi dirinya. Menerima wahyu sama juga dengan Rasul, tapi beda dengan Rasul. Nabi itu tidak punya umat, sementara Rasul itu punya umat. Nah, itu sedikit tentang Luqmanul Hakim, gambaran ataupun profil kurikulum vitae dari beliau. Jadi beda ahli sejarah dalam menyatakan, bahkan ada dua Luqman pada masa dahulu itu, ada dua Luqman. Jadi yang diceritakan dalam Al-Quran itu Luqman yang mana? Ada yang mengatakan itu Luqman yang satu, tetapi ada yang mengatakan dua Luqman. Nah, jadi wasiat kepada kita pada hari ini, ya bunaya adeku akyasu minka, ayam itu lebih pandai, akyas ini cerdik, mananya cerdik, pandai, cerdik, pandai bahasa kita.

Azuka, zuka, zukaun. Suka itu cerdik. Kayak ada kemarin kita menyampaikan asar dari Sayyidina Ali, ada yang meriwayatkan itu hadis Al-Qaisu mandanan nafsahu wa amila lima badal mauti. Al-Qaisu, orang yang cerdik itu, sama dengan ini Aqyas. Aqyas sudah dalam istilah nahu itu sudah afdala tafdil, lebih lagi seperti makna fadal dan afdal. Kalau fadal baik, afdal lebih baik, ini lebih cerdik. Ayam berkokok itu lebih cerdik daripada engkau wahai anakku. Dia itu menyeru, berzikir, ayam itu yunadi, berzikir, mengucapkan tasbih. Wa anta naim, engkau ini asyik tidur aja. Apalagi nisfu malam yang kedua ataupun sulus sepertiga malam yang terakhir. Ini kalian, kamu tidur. Ayam itu berisik berkokok. Cuman ayam kita sekarang enggak, udah beda ya, kadang berkokok tanpa waktu yang jelas. Kalau dulu memang benar tuh ayam-ayam berkokok itu membangunkan kita. Sekaligus dia berzikir. Berzikir. Seperti dalam ayat itu ada dinyatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mengucapkan tasbih bagi Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, semua mengucapkan tasbih. Makanya dalam mentafsirkan ayat ini Al-Karamah menyatakan bahwa pohon-pohon kaitu yusabius syajaru, semua pohon kaitu mengucapkan tasbih. Wasyajaru wan nabatu al-maqtu'atu tusabihu madamat rutbah watasbihuha subhanallah al-azimi wa bihamdi. Itu potongan-potongan kayu, tumbuhan-tumbuhan yang kita potong itu, dia mengucapkan tasbih, mengucapkan tasbih. Kapan mengucapkan tasbih? Selama dia masih basah, masih hidup, mengucapkan tasbih. Makanya rumput atau apa saja yang tumbuh di atas makbarah, di atas kuburan itu tidak boleh kita potong. Ini banyak di antara kita biasanya hari kedua lebaran datang ke makbarah, kuburan orang tua kita, habis kuburan digundul, kabotak kuburan. Ini lucu nih, dia pun gak mau baca Yasin, ini tuh gak mau berdoa, rumput yang hidup dipotong juga. Ini merugikan kepada mayat, hilangnya doa kepada mayat, hilangnya doa. Mayat yang kita potong itu yang di samping kuburan, dan yang sudah kering itu yang kita pindahkan. Karena yang masih basah itu berzikir kepada mayat yang ada pada kuburan tersebut. Semua pohon kayu tetap mengucapkan tasbih, tiang-tiang yang enggak bertasbih. Wal astawana la tusabih. Tiang-tiang listrik itu enggak bertasbih. Tiang listrik. Semua lain-lain semua bertasbih. Bahkan ada yang mengatakan pakaian itu bertasbih. Baju yang kita pakai bertasbih, madama jadidan wa idza wasakha tarakat tasbih. Baju yang kita pakai itu selama dia bersih baru dia bertasbih. Wa idza wasakha, apabila kotor baru dia tidak bertasbih. Maka kita tidak baik memakai baju yang kotor.
apalagi baju yang sudah bau bahkan makruh. Jadi selama baju itu masih bersih, dia mengucapkan tasbih kepada kita. Tasbih yang diucapkan adalah subhanallah, subhanallahil azimi wa bihamdi. Itu yang diucapkan. Banyak tak usahakan, apalagi kita mau salat, pakai baju yang baik, yang bersih, jangan baju yang kotor. Karena baju itu bertasbih, kalau kita pakai ya dia sekalian bertasbih untuk kita. Dan jadi kalau mereka yang bertasbih pasti Allah terima dong, karena mereka tidak berdosa. Kalau kita belum jelas ini. Misalnya tumbuh-tumbuhan yang berdoa bertasbih, pasti diterima. Tuh kalau ada pendapat yang mengatakan juga batu-batu, kan batu zikir, sehingga di kuburan itu banyak juga orang yang menaruh batu-batu kecil tuh yang putih. Kalau kita kan batu dari apa, Aceh Selatan, Selatan kita bawa pulang itu, kita beli, taruh di kuburan. Insyaallah, karena apa? Kalau ditanya mana pakai, kan ini bertasbih. Ayat ada ayat. Yusabbihu lahu, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan bumi itu mengucapkan tasbih. Semuanya. Kalau dalam bahasa Aceh itu lad batat kaya bete. Ini lagi ban maksud arti lad batat kaya bete. Ba lad batat. Aduh, lad batat kaya bete. Itu bahasa Aceh. Ada maknanya nanti. Dah. Jadi ini kan memberikan pelajaran kepada kita. Tanah juga bertasbih. Waktu rabu yusabu ila ayyabullah. Sampai dia masih basah, tanah itu bertasbih juga. Air bertasbih juga selama dia mengalir. Maka bila dia tetap, dia enggak mengalir, enggak bertasbih. Apabila air itu sudah tetap, dia enggak bertasbih. Selama dia mengalir, dia bertasbih. Ini sedikit kita ke fikih. Makanya di dalam fikih itu dinyatakan kalau ada air yang mengendap, misalnya bahasa kita itu sumur tua, ada sumur. Sumur tua itu biasanya enggak dipakai, dia itu air mengendap. Itu makruh kita kencing di situ. Makruh. Karena kenapa makruh? Ada maafnya. Nah, kalau bahasa Indonesia maaf ini apa? Ada setan-setannya di situ, kan? Makruh kita kencing di situ. Dan kalau tradisi orang Aceh, kalau ada sumur tua, bahkan bukan orang Aceh, ada di luar Aceh pun demikian, jangan mendekat pada sumur tua itu, ada syeun-syeun lah, ada sesuatu-sesuatu di situ. Karena apa? Air di situ enggak lagi berzikir. Karena ini tetap. Tapi kalau mengalir, misalnya di apa, di bukan di sungai, ataupun di parit-parit yang kecil itu kan, yang mengalir itu bertasbih. Faiza sakana tarakat tasbiha. Bila dia sudah tetap, maka dia tidak lagi bertasbih. Nah, jadi ini artinya mereka yang tidak apa, yang tidak punya kehidupan sebagaimana kehidupan kita, dan tidak mengambil menerima nikmat sebagaimana kita, mereka bertasbih. Kata Al-Qur'anul Hakim, ayam bertasbih. Maka ayam itu lebih cerdik, lebih pandai daripada kita. Dalam konteks dia itu beribadah kepada Allah. Karena tasbih itu, zikir itu bagian daripada beribadah kepada Allah. Kita yang begitu banyak menerima nikmat, menerima fasilitas daripada Allah Ta'ala, kok tidak ingat kepada yang memberikan fasilitas itu kepada kita? Di mana terima kasih kita
kepada zat yang memberikan kita segala-galanya. Wa anta na'im, kata Luqman Hakim, engkau itu tidur. Tidur. Nah, dikembali dengan coba kita evaluasi hidup kita. Apa masuk dalam kata-kata Luqman Hakim ini apa enggak? Ya. Wa anta na'im. Laqad ahsana man qala syair. Ini ada lagi sebuah syair. Sungguh indahlah orang-orang yang berkata tentang syair ini. Yaitu laqad hatafta fi janahil lailin hamamah ala fanani wahna. Wa inni lana'imun. Jadi sungguh berteriak, bersuara, sungguh bersuaralah pada tengah malam oleh merpati di atas sebuah ranting. Nah, jadi bersuara dalam kegelapan malam merpati di atas ranting. Wa inilah na'im, padahal aku itu tertidur. Nah, tertidur. Dusababah li rabbi wala abki wa tabkil bahaimu. Aku ini merindukan, jauh daripada merindukan bagi Tuhanku. Aku tidak menangis, padahal merpati itu menangis. Oh, tertinggal. Wa inilah na'imun, aku tertidur. Kazabtu, aku berbohong. Wa baitillahi, demi rumah Allah, jikalau aku itu asyik kepada Allah, maka merpati itu tidak mendahulukan aku untuk menangis. Itu. Jadi burung merpati berzikir pada waktu malam, berzikir dalam kegelapan malam, padahal mereka itu tidak ditaklifkan sebagaimana kita, tidak diperintahkan oleh Allah beribadah sebagaimana kita, tidak. Tetapi mereka juga bertasbih, berzikir kepada Allah dalam kegelapan malam. Kenapa kita tertidur? Padahal aku tertidur. Nah, ini penyair ini mengatakan, aku tertidur, maka aku ini jadi pembohong, berdusta kepada diriku sendiri, membohongi diri sendiri. Makanya orang yang paling jahat itu dia berbohong kepada dirinya sendiri. Kalau kita berbohong, mau berbohong kepada diri sendiri, untuk orang lain lebih lagi kita berbohong, berani lagi berbohong kepada orang lain. Contoh orang yang berbohong kepada diri sendiri adalah orang yang tahu bahwa beribadah itu wajib dan diberikan pahala. Misalnya bersedekah, Allah berikan pahala kita bersedekah, tetapi kita tidak mau bersedekah. Ini pembohongan kepada diri sendiri. Apalagi sholat, sholat berjamaah itu lebih baik, lebih banyak pahala daripada sholat sendiri. Kita enggak mau sholat berjamaah, itu juga berbohong kepada diri sendiri. Apalagi orang yang tidak melakukan sholat, ini lebih parah lagi. Makanya kami itu cerita di saat misalnya ada nasihat kepada calon pengantin ataupun kepada ayah daripada calon dara baru, ini pertanyaan yang pertama kita ajukan adalah untuk calon menantu kita, sebenarnya
kamu salat apa enggak? Bukan tanya kamu kerja di mana, kamu ada mobil, ada Honda NMAX, ada apa? Bukan itu kita tanya, kamu jalan tadi sini pakai apa? Tanya aja salat apa enggak. Kenapa? Kalau dia salat, alhamdulillah, dia pandai menjaga dirinya, pandai merawat dirinya, kuat menjaga dirinya. Kalau dia sudah kuat menjaga dirinya, insya Allah dia akan sanggup jaga anak kita nanti. Tuh. Kalau dia masih bolong-bolong salatnya, dia bahkan dia enggak pernah salat. Dalam perspektif nilai agama, dia itu berbohong kepada dirinya sendiri. Dia itu mendzalimi dirinya sendiri. Dia itu menganiaya dirinya sendiri. Dia itu tidak pandai menjaga dirinya sendiri. Kalau demikian gambaran calon menantu kita, dia mau membohongi dirinya sendiri, tentu dia akan berani membohongi anak kita. Kalau dia tidak pandai menjaga dirinya sendiri, dipastikan dia tidak akan pandai menjaga anak kita. Rugi kalau dia menantu kita. Makanya nanti coba cek kita, apa menantu kita salat apa enggak. Kalau enggak salat, dipastikan anak kita berada dalam kondisi bahaya. Awas, hati-hati. Ini maka orang yang lebih parah itu membohongi dirinya sendiri. Kadang kita enggak teknis bagaimana pembohongan itu. Bukan hanya bohong itu adalah berbicara tidak sesuai dengan fakta. Bukan hanya itu, dia implementasi bohong itu luas. Pada dirinya sendiri berbohong, kepada Allah berbohong, kepada dirinya berbohong, kepada makhluk berbohong, kepada pemimpin berbohong, kepada tetangga kita. Itu. Nah, jadi pensyair ini mengatakan, makanya sangat indah. Di saat merpati itu bersuara, bertasbih dalam fidul mati laili, dalam kegelapan malam, aku tertidur. Bohonglah aku demi Allah. Wabaitillah, lau kuntu asyikan lama sabaqatni bil baka'il hamaimu. Seandainya aku asyik rindu kepada Allah, rindu kepada Allah, ada sedikit rasa rindu cinta kepada Allah dalam hati aku, dengan aku beribadat kepada Allah, cinta kepada Allah, menuntut ridha Allah, lama, maka merpati itu tidak mendahulukan aku dalam menangis. Pasti aku dulu yang menangis, tetapi ini tidak. Kenapa kita tidak menangis di dalam malam, pada waktu malam? Karena kita tidak asyik kepada Allah, tidak cinta, tidak bermesra kita dengan Allah. Kita hanya bermesra dengan nonton Piala Dunia, bermesra dengan makan-makan, titik lengan dagoniti di kopi. Kita bermesra dengan hanya main game, malah na'udzubillah bermesra dengan main judi online dan bermacam-macam, yang itu menjauhkan kita kepada pencipta kita. Ini yang berbahaya. Maka ini menjadi pelajaran. Was'amu hanni ha'imun zusababah rabbi wala abuka tabkil baha'im. Lanjutan daripada syair tadi. Aku kira diriku tak tahu arah karena rindu pada Allah, akan tetapi aku tak mampu, tak mampu menangis. Fala abuki, aku tak mampu menangis sedangkan binatang-binatang sedang mengeluarkan air mata. Tak tahu arah. Haim,
Haim ini ya, hidup tanpa arah, tanpa tujuan, tidak tahu hakikat makna hidup, kehidupan. Seperti kita sampaikan kemarin ya, lagu almarhumah Nika Rila, arti kehidupan. Bagaimana arti kehidupan? Kita harus tahu tupoksi kita dalam hidup ini apa. Kalau orang tidak tahu tupoksi dirinya sendiri, ya bagaimana hidup tanpa arah? Tanpa arah, maka tak mampu kita menangis apa, air mata apa. Kenapa kita tidak ada yang menyebabkan kita menangis? Karena kita tidak rindu kepada Allah. Hampa pikiran, kosong, ibarat kapas yang berterbangan. Kapas itu ya tergantung tiupan angin, kemana dibawa oleh angin. Ini kalau dalam akidah 73 golongan itu, saat daftar keumati paham Jabariyah, termasuk dalam aliran 72 golongan paham Jababir, paham itu, dia Jabariyah itu orang pemahaman mereka, hidup kita tidak terikat dengan kita bagaimana yang ditakdirkan oleh Allah, sehingga mereka melakukan maksiat tidak berdosa, karena itu maksiat diiradah oleh Allah. Itu diiradah oleh Allah. Maka kita bermaksiat enggak apa-apa, berzina enggak apa-apa, minum arak enggak apa-apa, memang sudah ditakdirkan oleh Allah, kita tidak berdosa. Ini paham Jabariyah. Kalau paham Mu'tazilah, Qadariyah, semua tergantung kita. Nah, ini lebih ekstrim, tergantung kita. Ini saya pukul, saya yang pukul, enggak ada urusan dengan Allah, tidak ada kontribusi Allah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ini diantara Jabariyah yang sangat lemah dan diantara Qadariyah, muncullah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak terlalu ekstrim kita sendiri, dan tidak kita tidak mungkin terlepas kepada Allah. Jadi tengah-tengah, ibarat air susu yang keluar di antara darah dan nanah. Darah najis, nanah juga najis. Air susu, suci. Ini juga Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak kepada Qadariyah, tidak kepada Jabariyah, pada tengah-tengah. Ini dia. Makanya kembali kepada di sini, wa as'amu anni, memang aku meyakini diriku ini hidup hampa, tidak ada tujuan, sehingga aku tidak bisa menangis. Binatang-binatang itu menangis, artinya lebih baik binatang daripada kita. Nah, para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, dan para pendengar radio di mana saja berada, inilah menjadi bahan telaah bagi kita. Beberapa syair yang kita baca tadi, bahwa jangan sampai binatang itu lebih baik daripada kita. Kan dalam Al-Quran juga diceritakan, ulaika kal an'am, mereka itu laksana binatang. Ini klaim Tuhan yang mengklaim ini Tuhan. Ulaika kal an'am bal hum adhal, bahkan lebih parah daripada binatang. Yang manusia itu lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tidak mau berpikir, punya mata tidak mau melihat, punya telinga tidak mau mendengar. Ini ya, sebagaimana diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim, addeku aqyasu yunadi, ayam berkokok itu lebih baik daripada kamu wahai anakku, wa anta na'im, kamu ini asyik tidur pada waktu malam. Ini demikian nasihat kita pada hari ini, semoga memberikan motivasi selalu kepada kita agar kita ke depan itu semakin baik, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita berjumpa di waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi al-mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Sari berita. Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C dalam 6 bulan terakhir. Pemkab Aceh Barat siapkan aturan pembatasan pembangunan ponsel. Kami ulangi, Pemkab Aceh Barat siapkan aturan pembatasan penggunaan ponsel di sekolah. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C, curat, curas, dan curanmor dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Polda Aceh melalui Ditreskrimum dan Ditreskrimsus memaparkan hasil pengungkapan berbagai tindak pidana mulai dari kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor hingga sejumlah perkara menonjol dalam waktu 6 bulan terakhir dari Januari hingga Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdayanto SIK, menyampaikan bahwa pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
2: Karena kita banyak mengungkapkan kasus, yaitu adanya tindak pidana 3C, dari curat, curas, dan curanmor. Di sini merupakan kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh jajaran dari Polda Aceh selama kurun waktu dari Januari sampai dengan Juni 2026.
1: Direktorat Riserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Aceh mencatat keberhasilan dalam mengungkap ratusan kasus tindak pidana konvensional. Untuk kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, polisi berhasil mengungkap 157 kasus dengan menetapkan 229 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 223 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Sementara itu, pada kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, Ditreskrimum mengungkap 290 kasus dengan 297 tersangka. Barang bukti yang diamankan mencapai 354 item terdiri dari barang elektronik, perhiasan, serta senjata tajam. Adapun untuk kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, polisi berhasil mengungkap 31 kasus dengan 35 tersangka. Barang bukti yang disita sebanyak 57 item meliputi senjata tajam, pakaian, dan plastik yang digunakan dalam aksi kejahatan. Keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polda Aceh dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di lingkungan sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin berlebihan di kalangan pelajar dan berpotensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di lingkungan sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin berlebihan di kalangan pelajar dan berpotensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Rencana tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi usai melantik sejumlah pejabat dalam rangkaian program berkantor sehari di Kecamatan KW 16 Senin siang. Menurut Bupati, pemerintah daerah saat ini juga terus melakukan sosialisasi kepada para orang tua agar lebih peduli terhadap penggunaan telepon genggam oleh anak-anak.
4: Nah, ini yang sedang kita lakukan adalah memberi sosialisasi pemahaman kesadaran kepada seluruh orang tua di Aceh Barat, supaya tidak menganggap remeh itu bahaya untuk masa depan anaknya. Kita akan membatasi pertama di sekolah, nggak boleh bawa HP, kemudian di rumah, makanya kita buat program maghrib mengaji, dan kita minta kepada orang tua, kepada ketika dia mau tidur, tidak boleh pegang HP. Kalau enggak, dia akan main HP sampai pagi.
3: Selain menyiapkan aturan di lingkungan sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam mengawasi penggunaan telepon genggam di rumah. Pengawasan dinilai penting agar anak tidak menghabiskan waktu secara berlebihan menggunakan perangkat digital yang dapat berdampak pada kesehatan, prestasi belajar, dan perkembangan sosial mereka. Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam melindungi anak. Regulasi itu mengatur perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akses terhadap layanan elektronik dan media sosial sesuai usia serta tingkat kematangan anak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kebijakan pembatasan penggunaan telepon genggam yang akan dibarengi dengan penguatan program Maghrib Mengaji dan peran keluarga mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat. Melalui langkah tersebut, pemerintah juga ingin membangun karakter generasi muda yang lebih disiplin. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Di tengah era digital, Ketua MAA Loksmawi ingatkan pentingnya ketahanan budaya lokal dan peran sekolah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
5: Tantangan pelestarian budaya lokal di tengah gempuran era digital kian nyata. Menyikapi hal tersebut, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Loksmawe Saifuddin menekankan pentingnya membangun ketahanan budaya pada setiap individu guna menangkal dampak negatif serta infiltrasi budaya asing yang kian mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Saifuddin, kearifan lokal Aceh sebenarnya memiliki daya saing yang tinggi dan tidak kalah menarik dari budaya luar jika dikelola secara kreatif. Pihaknya mencontohkan bagaimana instrumen musik tradisional seperti serunai kali, rapai, dan canang jika dikolaborasikan mampu menciptakan aliran musik yang unik, indah, dan bernilai estetika tinggi sebagaimana yang dipopulerkan oleh seniman lokal.
6: Kita telah ada perbandingan. Menurut hemat saya, beberapa bentuk budaya lokal, beberapa bentuk kearifan lokal itu memang bisa melawan budaya digital. Umpamanya budaya itu memang dalam arti yang luas, umpamanya ketika persoalan kesenian seni suara, seni musik dari Aceh itu ada serunai kali, ada rapai. Ketika dikolaborasikan serunai kali, rapai, ada canang kirki, umpamanya itu sebenarnya menjadi suatu instrumentalia untuk latar belakang penyelenggaraan apapun kegiatan bagus. Lalu umpamanya dari luar juga banyak sekali berbentuk seni suara, seni musik yang kita ini tidak kalah.
5: Guna mencegah budaya Aceh agar tidak tergerus oleh arus globalisasi digital, Ketua MAA Loksmawe menjabarkan tiga unsur penting yang harus bersinergi, seperti peran lembaga pendidikan sekolah, peran keluarga, orang tua, dan peran pemerintah atau pemangku kepentingan. Saifuddin juga mengajak lembaga penyiaran, baik RRI maupun radio swasta lain, untuk terus konsisten memberikan dukungan penuh sebagai media sosialisasi dan edukasi budaya kepada masyarakat luas. Muhammad Sofian melaporkan.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Sebanyak 86 personel Polres Aceh Tengah resmi mengalami kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026. Kapolres berharap kenaikan pangkat ini mampu meningkatkan kinerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Kenaikan pangkat bukan sekedar penghargaan atas masa dinas, tetapi harus menjadi pemacu bagi setiap personil untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik saat memimpin upacara Kops Rapot kenaikan pangkat terhadap 86 personil Polres tempat periode 1 Juli 2026 di halaman Mapolres Selasa pagi. Menurutnya, setiap kenaikan pangkat membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar, karena itu personil yang menerima kenaikan pangkat dituntut mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dia juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas dan menjadikan keimanan serta ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas di tengah tantangan kepolisian yang semakin kompleks.
3: Saya tidak berpanjang lebar dalam kesempatan memberikan amanat ini. Saya mengucapkan selamat dan sukses pada rekan-rekan saya personil Polres Aceh Tengah yang pada pagi hari ini TNT 1 Juli 2026 melaksanakan kenaikan pangkat.
2: Selain peningkatan kemampuan individu, Kapolres juga menekankan pentingnya memperkuat soliditas internal sebagai modal utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas agar tetap kondusif. Momentum kenaikan pangkat juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personil bahwa setiap jenjang kepangkatan membawa amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi, loyalitas, dan pengabdian terbaik kepada publik. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pelaku usaha wisata meminta peningkatan pelayanan penyeberangan menuju Sabang, terutama saat musim libur panjang. Selain kemudahan dalam pemesanan tiket, pelayanan yang cepat dan responsif di pelabuhan dinilai menjadi kunci untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
4: Pelaku usaha wisata menilai pelayanan penyeberangan menuju Sabang masih perlu dibenahi, terutama saat musim libur panjang. Mereka menilai persoalan yang terjadi bukan hanya pada sistem pemesanan tiket, tetapi juga pelayanan di pelabuhan. Owner Nizam Travel Medan Nizam mengatakan polemik yang selama ini terjadi bukan disebabkan oleh tiket online maupun tiket manual. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana pengelola pelabuhan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan.
5: Sebenarnya titik masalahnya bukan di tiket online atau manualnya, tapi lebih kepada bagaimana penyediaan layanan di ASDP pelabuhannya. Kalau dia mau menggunakan sistem online, orang-orang ASDP juga harus menyiapkan solusi untuk orang-orang yang tidak bisa memesan tiket melalui tiket online. Dan gitu juga dengan ketika mereka udah sampai di Sabang, mereka juga harus dapat kepastian bisa balik lagi ke Banda Aceh. Jangan dia masuk ke Sabang, gak bisa balik ke Banda Aceh.
4: Ia berharap pelayanan di pelabuhan terus ditingkatkan sehingga masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital tetap dapat memperoleh kemudahan saat membeli tiket maupun melakukan penyeberangan ke Sabang. Sementara itu, owner 101 Travel Sabang Dedi Wahyudi mengatakan keluhan yang paling sering disampaikan wisatawan masih berkaitan dengan layanan tiket kapal Roro. Karena itu ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait.
6: Kalau pesan dari kami pun juga untuk pemerintah, kalau bisa di yang selama ini banyak komplain itu di tiket kapal Rurunya, seperti itu paling. Kalau yang lain, alhamdulillah siap, mantap semuanya.
4: Para pelaku usaha berharap pelayanan penyeberangan menuju Sabang terus diperbaiki sehingga wisatawan dapat melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan nyaman. Kemudahan akses transportasi juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dengar demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.